Sahabat budaya, Binde Biluhuta, pas kalau liburan begini lebih enak kalau ada di muka ya. Oke, yang lagi bersih-bersih, selamat bekerja semuanya, biar lebih semangat lagi. Tiang Fani temani dari studio ya, dengan lagu-lagu Nusantara. Semangat pagi buat semuanya. Sahabat budaya, tenaga kesehatan Gorontalo didorong layani pasien tanpa diskriminasi. Nah, kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah wilayah kerja Gorontalo mendorong tenaga kesehatan di Kabupaten Gorontalo memberikan pelayanan medis tanpa diskriminasi sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia atau HAM, penguatan kapasitas HAM bagi aparatur sipil negara di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo dengan mengusung tema tenaga kesehatan penjaga HAM, pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi. Kegiatan ini berlangsung sahabat budaya di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo di hari Kamis kemarin dan diikuti oleh 50 peserta dari pejabat struktural, perwakilan puskesmas sampai RSUD se-Kabupaten Gorontalo. Dan juga sahabat budaya, sebagai masyarakat memiliki hak yang sama ya, memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau tanpa membedakan latar belakang apapun. Ini yang disampaikan oleh Pak Agus Wantogia, karena menurut beliau tenaga kesehatan tidak hanya berorientasi pada pelayanan medis, tetapi juga harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, empati dan penghormatan terhadap martabat manusia. Insya Allah ya, petugas semuanya manis-manis, humanis sekali ya, sangat baik hati dan tidak sombong ya. Kadang-kala juga ya, kita akan berhadapan dengan petugas yang sadiki double killer. Oke, mudah-mudahan semuanya bisa berhati lembut di saat melayani para pasien, begitu juga melayani keluarga pasien ya. Kadang-kala juga Tienga juga pernah ketemu ya yang rada-rada killer-killer begitu. Entah Tienga mau takut atau tidak, yang pasti Tienga bilang Tienga mau minta dilayani. Sama-sama kita melayani masyarakat ya, yang pastinya dengan bersahabat, jangan keselim ke hutu-hutu Allah, ke petugas, ke keluarga pasien ataupun ke pasien itu sendiri ya. Kalau ada yang mau disampaikan, disampaikan baik-baik, tapi tidak semua petugas Allah begitu ya. Rupa sobat curhat. Oke, selamat pagi dan tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo ya. Untuk Pak Mantri, selamat pagi ya, sehat selalu dan benar-benar semangat terus untuk melayani para pasien ya yang ada di mana Gorontalo Utara sana. Selamat pagi, salam sehat dan sukses terus untuk puskesmas di sana ya.

0: Dengan adanya teknologi kecerdasan buatan, sekarang kalian bisa bikin suara tiruan dengan hasil yang mirip dengan suara aslinya.
1: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI saat ini semakin pesat dan tak terhindarkan. Banyak orang mulai cemas, khawatir bahwa kehadiran AI akan menggantikan peran manusia di dunia kerja. Namun, benarkah demikian? Faktanya, bukan AI yang mengambil pekerjaan kita. Justru orang-orang yang mampu memanfaatkan AI dengan baiklah yang akan melaju lebih cepat dan unggul dalam persaingan. AI hanyalah alat, sama seperti komputer, internet, atau mesin lainnya. Ia tidak memiliki niat untuk menggantikan manusia, melainkan membantu pekerjaan menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih akurat. Di berbagai bidang, mulai dari penulisan, desain, hingga analisis data, AI digunakan untuk mempercepat proses kerja. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Sebaliknya, mereka yang enggan belajar dan menolak perubahan justru beresiko tertinggal. Dunia kerja saat ini tak lagi hanya menuntut keterampilan dasar, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi, bukan soal takut digantikan, tapi bagaimana kita siap berkembang. Karena di era ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi.
2: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
3: Aku dari Jawa.
4: Saya dari Gorontalo.
5: Saya dari Makassar.
6: Dan aku dari Medan.
3: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
4: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
5: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
6: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
2: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
3: Kalau semua sama,
4: apa jadinya Indonesia?
5: Tak ada warna,
6: tak ada cerita.
2: Mari jaga

0: persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
1: Berbeda, itu Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
1: Ya, sahabat budaya, tidak terasa kita sudah 30 menit dari jam 8 pagi. Kayaknya waktu cepat sekali ya. Perasaan dari pagi TNN menemani tidak terasa sudah jam 8:30 pagi. Apa kabar buat yang mau jalan-jalan ke pasar? Kalau jalan-jalan ke pasar berarti mau belanja toh? Oke, selamat berbelanja untuk persiapan Idul Adha. Semoga belanjaannya semuanya dijaga dengan baik ya. Jangan sampai ada yang tercecer, ada yang ketinggalan, baru ada yang apa? Pokoknya ketinggalan, dompet Allah begitu, jaga baik-baik, jangan sampai tertinggal. Yang lagi belanja-belanja di pasar sentral juga apa kabar buat pedagang yang ada di pasar sentral semuanya? Karena kita nggak tahu pagi-pagi begini di pasar sentral itu banyak yang lagi badengar Pro 4 RR Gorontalo ya. Tiangnya cuma lewat, tapi orang tidak tahu tiangnya itu yang mana ya. Tiangnya cuma lewat, oh iya udah dengar di Pro 4 ya. Tapi orang tidak tahu tiangnya yang ada belanja pada orang. Begitu sahabat budaya. Sahabat budaya, gerakan perempuan tanam dan pelihara pohon kembali digelar di Kecamatan Wonggarasi. Kegiatan ini berlangsung di halaman belakang kantor Kecamatan Wonggarasi dan ini merupakan kolaborasi tim penggerak PKK Kabupaten Pohuwato bersama tim penggerak PKK Kecamatan Wonggarasi, pemerintah Kecamatan Wonggarasi serta sejumlah unsur terkait lainnya. Kegiatan penanaman pohon ini sahabat budaya dihadiri sama Wakil Bupati Pohuwato, Pak Iwan S. Adam, Kapolres Pohuwato, AKBP Busroni, unsur Kejaksaan Negeri Pohuwato, unsur Kodim 1313 Pohuwato, terus juga ada para asisten, pimpinan OPD, tim ahli bupati, ketua bidang pembinaan karakter, keluarga, tim penggerak PKK Pohuwato, Risnawati Adam Ali, sama Dharma Wanita Persatuan Pohuwato, Suryati Iskandar Datau, juga Camat Wonggarasi, Elan I. Mohi. Ketua tim penggerak PKK Pohuwato yang diwakili Ketua Bidang Pembinaan Karakter Keluarga, Risnawati Adam Ali, menjelaskan kegiatan Butim merupakan bagian dari program inovasi PKK dalam mendukung strategi pemerintahan SIAAP. Ya. Siap. DPA panjangnya, khususnya mewujudkan Pohuwato yang hijau dan berkelanjutan. Oke, untuk lanjutnya silakan bisa mengakses informasi Butim di portal rri.co.id. Kita lanjut lagi masih dengan lagu-lagu Nusantara. Jadi tengah putar lagu-lagu Nusantara, kali ini kita mau ke daerah Maluku. Ya, Maluku, kita ke Maluku. Ada lagu yang enggak suka tuh. Sebentar ya. Ternate. Ya, Kota Ternate maksudnya ya. Aduh bagaimana nih? Oh iya, sini ya. Kota Ternate. Di Ternate itu cantik sama alamnya ya. Cantik sama alamnya juga apa? DP pemandangan di sana juga luar biasa. Terus juga di sana banyak pantai, banyak laut ya. Mana ya lagunya? Kok yang ini ya? Bentar ya. Tengah cari dulu Kota Ternate ya. Suka sama lagu ini karena di Gorontalo juga banyak orang Ternate ya. Di kenapa dia keluar di sana tuh? Oke. Sini kali ya. Kok nggak bisa ya, tidak ketemu ya. Oke, dapat pasti. Dapat pasti ya. Di mana ya, kok nggak ketemu lagunya? Oh di sini kali ya. Jadi Tienga masih cari DP lagu biar yang dari Ternate juga bahagia di Gorontalo ya. Memang bahagia, banyak orang yang senang ya dari daerah lain itu betah di Gorontalo ya. Oke, selamat datang di Kota Ternate. Yang di Kota Ternate, selamat datang di Gorontalo.

Awal kemunculan bendi di Gorontalo mulai terlihat awal tahun 1900-an. Seiring kedatangan warga Jawa Tondano di Gorontalo sejak tahun 1904. Mereka memiliki keterampilan membuat bendi atau delman yang diwariskan dari Pulau Jawa. Masyarakat pribumi di Gorontalo saat itu lebih menyukai hewan ternak, kuda dan kerbau sebagai alat transportasi. Awal kehadiran bendi di Gorontalo hanya dinikmati pejabat Hindia Belanda, pengusaha dan pembesar bangsawan pribumi. Nanti sekitar tahun 1950-an, kendaraan bendi sudah banyak dimiliki warga Gorontalo. Awal tahun 1990-an, jumlah kendaraan bendi ini mulai menyusut seiring dengan kemunculan kendaraan angkutan umum.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
3: Loh, nak, kenapa kamu nangis?
4: Saya dibully, Mak.
3: Bully? Apa itu bully?
4: Dikata-katai, Mak.
3: Siapa yang berani katai-katai kamu, nak? Hah?
4: Sama sosmed, Mak.
3: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, nak?
4: Ini loh, Mak.
5: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok gak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

0: Taman nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Jam 9 waktu Indonesia Tengah.

Kopiah Resam menjadi salah satu identitas budaya masyarakat Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kerajinan tradisional ini masuk dalam 386 objek pemajuan kebudayaan kategori pengetahuan tradisional yang didata pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menetapkan Kopiah Resam sebagai upaya melestarikan, melindungi, dan mengembangkan warisan budaya lokal. Kopiah Resam diketahui sudah ada di Desa Kacung dan Dendang sejak tahun 1800-an, diperkuat dengan koleksi foto KITLV sekitar tahun 1880. Menurut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bangka Barat, keterampilan menganyam resam untuk dijadikan kopiah diduga berkembang pada masa penyebaran Islam di Pulau Bangka. Tradisi itu dikaitkan dengan peran ulama asal Banjar, Syekh Abdurrahman Siddiq, yang menyebarkan Islam di Bangka pada rentang tahun 1898 hingga 1909. Sekian pas jam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Watia Tiffany Mohi, Odu Olo.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan. Sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
1: Tumpeng itu adalah berasal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian cara menghidangkannya dibentuk kalau zaman dahulu itu dengan kukusan anyaman bambu berbentuk runcing, kemudian kalau dibalik jadi nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kukusan, kukusannya dibalik, diletakkan di nampan, maka bentuk yang terjadi dari nasi tersebut adalah ujungnya menuju ke atas. Ke atas kenapa? Satu titik itu. Jadi kita kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, utamanya di Jawa. Kalau di Bali mungkin dengan keyakinan Hindu, mereka menganggap memanggilnya Sang Hyang Wiji. Namun untuk di Jawa, mereka itu memiliki satu keyakinan bahwa untuk mengatur dunia seisinya itu ada satu kekuatan, ada sosok yang mencipta, yang mengatur isi dunia ini. Kemudian siapa dia belum bisa menyebutkan seperti sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata, kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa, semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian untuk mengungkapkan itu, pada saat-saat tertentu untuk acara-acara ritual, mereka membuat makanan itu berbentuk lancip ke atas, ujungnya runcing ke atas, kemudian mereka menyebutnya dengan tumpeng. Tumpeng itu depannya yang tum itu tumuju, menuju. Jadi tumuju, pengnya itu pangeran. Jadi itu melambangkan bahwa mereka meyakini semua perilaku, semua kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon, seperti itu. Mereka hanya pada satu kekuatan itu, mereka memohon, meminta, disebut doa atau berdoa atau memohon, tumuju marang satu kekuatan pangeran. Sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju pangeran.
0: Nasi dibentuk menjadi kerucut, dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, diantaranya ayam, ikan, telur, mie, sayur urap, dan lain sebagainya.
1: Untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja, ini di dekat apa, namun ada pakemnya yang mesti di diadakan itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah calon satu kehidupan. Jadi dari telur itu akan pecah dan akan lahir satu kehidupan. Telur apapun itu sumber dari kehidupan, asal dari kehidupan. Mereka mesti adakan telur. Entah dimasak apapun, diolah apapun, silahkan menurut daerah masing-masing. Kemudian yang ayam itu karena mereka meyakini bahwa ayam itu adalah binatang yang paling cerdik. Pada waktu malam hari jam 2, maksud saya dini hari, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk. Nah, begitu, berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitasnya. Kemudian dia kalau mendidik, si ayam maksud saya, kalau mendidik anaknya, kalau masih kecil memang dijuju, dibantu untuk mencari makan anak-anaknya tersebut. Biasanya anak-anaknya mengikuti induknya kemana untuk mencari makan. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, itu biasanya diperdel. Kalau bahasa Jawanya diperdel itu diusir, dijauhkan dari induk. Mereka harus mandiri, diajarkan mandiri untuk bisa mencari makan. Kemudian lauk pauknya kalau misalnya dikaitkan dengan otak, atik, matuk. Nah, teri, nah, kenapa mesti pakai teri? Karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing teri rezeki, nah, begitu. Kemudian kalau sayurnya kluweh, itu lodeh kluweh, ben luweh jadi menungso kan linuweh. Linuweh itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya dan sebagainya, kemuliaannya dan sebagainya. Kemudian kalau urap

0: bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal. Iya.
1: Dari penjelasan tersebut, tergambar jelas bahwa pemilihan bentuk dan lauk pauk sebagai pelengkap tumpeng bukan sekedar kebetulan atau tanpa alasan. Setiap kali tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan alam. Tumpeng pun beragam jenisnya bergantung pada perayaan yang dilaksanakan. Ada tumpeng robyong, tumpeng nuju bulan, tumpeng pungkur, tumpeng damar murup, tumpeng menggono, dan lain sebagainya.
0: Karena acara-acara itu bisa dibagi acara tradisional dan acara yang modern. Kalau yang modern itu lebih bervariasi dan bisa dimodifikasi, tapi mereka masih tetap ngugemin satu inginnya itu berbentuk seperti tumpeng, tumuju pangeran, tumuju pada satu titik ke atas, sehingga tidak mendatar. Kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih, itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya. Itu melambangkan dengan warna kuning, itu juga warna janur, janjanin nur, itu diambilkan dari kelapa, itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
1: Puncak sebuah upacara di mana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Makna inilah yang menjadi identitas budaya dan masyarakat Jawa serta Indonesia pada umumnya, sehingga hadirnya tumpeng bisa mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang membuat bangsa kita berbeda dari bangsa lain. Dengan begitu, tumpeng juga merupakan salah satu perangkat identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan dalam hal bentuk tumpengnya saja, melainkan juga makna-makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana, generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antar sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026.

Luhut, kalau ada di depan, lebih bagus sekali sahabat budaya mau tato mau dula A. Kita akan sama-sama di Depuhu ya. Dengan temani sahabat budaya semuanya di deretan resep kuliner khas Nusantara. Jadi hari ini kita mau resep apa ya? Hari ini Tengah sudah siap nantinya mau bagi-bagi resep lagi buat sahabat budaya semuanya. Kita lihat resep Nusantara hari ini yang Tengah mau ajak buat sahabat budaya. Ada apa ya resep Nusantara hari ini yang Tengah mau coba bagi buat sahabat budaya semuanya. Ada resep Nusantara kali ini sahabat dunia, ada 1001 resep Nusantara ya. DP itu menghadirkan resep masakan Nusantara, kekayaan kuliner tradisional Indonesia dari berbagai daerah. Ada telur dadar spesial sahur tebal dan mengenyangkan. Ini yang Tia mau cari sahabat budaya, karena Tia Enggak mau buat sahur, mau puasa ya. Mau puasa sampai di hari Senin ya. DP resep ini enak sekali sahabat budaya. DP bahan kalau terlalu mau bikin ini resep telur dadar spesial sahur tebal dan mengenyangkan. Jadi buat yang suka-suka telur, ini dia. Pertama tolong siapkan DP bahan-bahan 4 telur ayam ukuran sedang. Baru tambah 3 siung bawang merah iris tipis-tipis sahabat budaya. 2 siung bawang putih cincang halus, 2 batang daun bawang iris tipis-tipis, 1 buah cabai merah besar, buang biji dan iris tipis-tipis. Setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh lada bubuk, 1/2 sendok teh kaldu bubuk, opsional ya. 2 sendok makan air matang sama 3 sendok makan minyak goreng untuk menggoreng. Bumbu halusnya tidak menggunakan bumbu halus di sini. Sekarang kita langsung saja DP langkah-langkah untuk memasak. Pertama sahabat budaya, memang gampang mau bikin telur dadar, tapi ini yang spesial. Siapkan mangkuk ukuran sedang, torang pecahkan ini telur tadi yang 4 butir, tambah garam, lada bubuk, kaldu bubuk, kocok menggunakan garpu atau whisk hingga sampai tercampur rata dan sedikit berbusa. Baru kita masuk ke irisan bawang merah, bawang putih cincang, daun bawang sama cabai merah ke dalam adonan telur. Setelah itu tambah 2 sendok makan air matang agar DP tekstur ini lebih lembut dan tidak kering saat matang. Aduk rata dan jangan lupa kasih panas wajan. Ya, wajan yang anti lengket ya, ya, yang kurang lebih DP diameter 20 cm dengan api sedang. Tuangkan 3 sendok makan minyak goreng, ratakan. Setelah itu minyak goreng sop panas, tandai dengan sedikit berkilau, kecilkan api ke sedang kecil. Setelah itu tuangkan seluruh adonan telur ke dalam wajan dan ratakan permukaannya. Masak tanpa sering diaduk selama kurang lebih 3-4 menit hingga bagian bawah itu berwarna kuning keemasan dan bagian atas mulai set. Balik telur dengan bantuan spatula yang lebar dan piring datar. Masak sisi lainnya selama kurang lebih 2-3 menit sampai matang sempurna. Dan setelah itu angkat dan tiriskan sebentar sebelum dipotong agar tekstur tetap padat dan tidak hancur. Tips anti gagalnya sahabat budaya, gunakan api sedang kecil agar telur matang merata dan tidak gosong di luar tapi mentah di dalam. Tambahkan sedikit air supaya tekstur telur lebih empuk dan tidak keras. Jangan terlalu sering dibalik agar telur tidak hancur dan tetap tebal. Pastikan minyak cukup panas sebelum menuang adonan agar telur langsung set dan tidak menyerap terlalu banyak minyak. Tanda telur matang sempurna, bagian pinggir berwarna keemasan, aroma harum bawang tercium dan bagian tengahnya tidak lagi cair ya. DP variasi resep, tambah 50 gram kornet sapi untuk versi lebih gurih dan mengenyangkan. Masukkan 1 buah kentang kecil 100 gram kurang lebih yang dipotong-potong dadu hingga digoreng setengah matang untuk tekstur lebih padat. Tambahkan irisan daun kemangi agar aroma semakin khas Nusantara. Oke sahabat budaya, sajian telur dadar spesial sahur dengan nasi hangat, nasi putih hangat, sambal terasi dan lalapan segar seperti
timun dan selada, cocok juga dipadukan dengan sayur bening atau tumis kangkung agar sahur terasa lebih lengkap dan bernutrisi ya. Jadi tengah ini bagi ini resep buat orang-orang yang mau sahur terus malas masak, sebaiknya kita pakai yang ini ya. Oke, selamat mencoba sahabat budaya, semoga sukses dan sahurnya lebih menyenangkan sebentar nanti ya. Karena ada yang sudah sahur-sahur, jadi tengah mau berbagi ya, berbagi resep dengan sahabat budaya semuanya. Oke, kita lah lanjut lagi kita ke lagu. Selamat pagi menjelang siang buat semuanya. Sinanggar Tulo. Bye musiknya.

Bula lolimu tuh dari Haris Bano, sahabat budaya. Kita lanjut lagi, ada resep takjil. Lah bukan takjil lagi ya, tapi ini bubur sumsum ya. Ingat apa, ingat puasa soalnya. Karena sekarang orang lagi pada puasa ya. Ada bubur sumsum pandan, sahabat budaya, ini bisa dibuat untuk buka puasa nanti ya. Satu hidangan tradisional Nusantara yang lembut, harum, dan menenangkan saat berbuka puasa. Tapi dibalik cita rasanya yang khas, makanan ini juga, sahabat budaya, memiliki potensi manfaat kesehatan, khususnya dalam membantu menjaga kadar kolesterol tetap stabil jika dikonsumsi dengan bijak. Memahami kolesterol dan dampaknya bagi tubuh juga ini penting, sahabat budaya ya. Sahabat budaya, kita bisa membuat lebih makanan tradisional itu lebih sehat itu dengan cara yang baik ya. Kita harus kurangi apa kira-kira yang pantas, yang kita harus tidak bisa makan banyak ya. Sebenarnya semua makanan itu bisa dimakan, cuma makannya jangan kebanyakan ya. Karena kalau kebanyakan bisa berefek tidak bagus untuk kesehatan kita, sahabat budaya. Baik, yang ngajak dulu sahabat budaya semuanya, kita mau ke lagu dulu ya. Oke, kita melanjut lagi, ada lagu Isti Julistri ya, Dodoku Perpisahan. Adakah yang mau berangkat hari ini ya? Yang mau berangkat meninggalkan Gorontalo, selamat jalan. Mungkin mau bergabung dengan atau mau berkumpul sama keluarga ya, melebaran sama-sama di minggu depan.

0: Budaya Gorontalo.
1: Baik sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang sudah bersama dengan Tik Ngafani dari pagi sampai sekarang. Dan masih ada satu lagu lagi sebelum Tik Ngafani pamit. Insya Allah nanti mudung gaya pulih di lain waktu. Terima kasih buat semuanya. Insya Allah sehat, bahagia selalu, dan selamat menyambut Lebaran Idul Adha. Semoga kita semuanya sehat, dan juga yang mau berkorban insya Allah sehat walafiat sampai hari H dan seterusnya ya. Dan juga sahabat budaya, berbagi dengan orang-orang yang berhak menerima. Terima kasih, selamat pagi, dan tetap bersama dengan Prompat RRI Gorontalo.

¡Pato!

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya lohulon dalo, mongo tatua mongo dula atahi dungo heto siaran topro 4 RRI Gorontalo. Watiati maudo ayu, hadir kembali di ruang dengar Anda untuk program Request Nusantara. Anda bersiap-siap saja di layanan telepon dan juga layanan WA. Saya sudah membuka ya, layanan telepon dan juga layanan WA. Maudo Ayu mau kasih tahu dulu lagu yang boleh Anda request Nusantara siang ini, lagu apa saja.

Lagu yang boleh Anda request untuk siang ini ada lagu Gorontalo, judulnya My Laba. Ada lagu Maluku, DP judul Nona Ibu. Ada lagu Jawa Barat, judulnya Gulang Guling. Ada lagu Manado, Ada Sayang Ada. Sumatera Barat, Pulanglah Uda. Kemudian lagu Gorontalo, Lipo. Tunggu sebentar. Lagu Gorontalo terakhir ini Lopo Tilibu ya, Lopo Tilibu. Jadi ada dua judul Gorontalo, My Laba, dan judul kedua Lopo Tilibu. Kemudian Maluku, Jawa Barat, Manado, Sumatera Barat. Saya kasih kesempatan untuk Anda kirim-kirim salam. Saya batasi 4 orang saja. Tuh duo lo di layanan telepon dan layanan WA.

0: Halo, request Nusantara. Halo.
1: Halo, request Nusantara, sahabat budaya Lulundal. Halo, Mauda.
0: Halo juga, Tanoo. Iya.
1: Apa kabar saya?
0: Alhamdulillah, Pio-Piohu. Tanoo, apa kabar saya?
1: Pio-Piohu, Olo Uti.
0: Alhamdulillah.
1: Itu sehat, Alhamdulillah.
0: Itu yang paling penting, Alhamdulillah. Saya, Tanoo, silakan mau request Nusantara.
1: Halo, aku Gorontalo, Mailaba.
0: Mailaba.
1: Aku tak panggola.
0: Untuk siapa itu lagu?
1: Untuk Ibu Tuti, di Pepi, Ibu Lika.
0: Saya.
1: Wati, Ibu Neli, dan seluruh fans tanpa terkecuali.
0: Ya.
1: Dan spesial untuk Mak Udo, sekeluarga, insya Allah, sehat-sehat selalu, amin.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih sayang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali Tanoo-ku sayang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan doa yang sama Tanoo ya, sekeluarga. Insya Allah sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Todua lo di layanan telepon berikutnya, saya tunggu. Dan saya berikan kesempatan untuk Anda kirim-kirim salam 4 orang saja ya.

0: Halo, request Nusantara.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam budaya luhur dalam mudo.
0: Salam budaya juga dengan Inka.
1: Iya.
0: Inka Wololo habari.
1: Alhamdulillah, sehati. Insyaallah timma udah juga sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Iya, Inka. Amin ya rabbal alamin. Amin. Iya. Inka mau request Nusantara lagu daerah mana, Inka?
1: Tidak ada lagu Manado.
0: Manado ada tadi. Judulnya Ada Sayang Ada.
1: Ada sayang ada timma udah.
0: Iya. Iya sayang, ada sayang.
1: Itu saja.
0: Iya, untuk siapa lagu Manadonya?
1: Kirim salam buat Cima Udo yang lagi beraktivitas. Semoga sehat selalu, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala bersama keluarga.
0: Iya.
1: Buat seluruh fans juga tanpa terkecuali, pokoknya semua bungkus semua.
0: Bungkus semua.
1: Bisa buat suami yang lagi sweet. Salam sayang, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Inka ya. Ucapan doa yang sama juga untuk Inka sekeluarga ya. Sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Todualo Sobat Budaya, saya masih berikan kesempatan Anda di layanan telepon dan juga layanan WA untuk request Nusantara. Ada lagu Gorontalo, ada lagu Maluku, Jawa Barat, Manado, Sumatera Barat.

0: Oma Suci ini ya?
1: Iya, saya.
0: Iya, alhamdulillah. Oma Suci sehat?
1: Alhamdulillah, sayang.
0: Alhamdulillah, Oma. Itu yang paling penting, Oma Suci ya.
1: Penting sekali,
0: iya,
1: itu sayang.
0: Sehat itu memang mahal.
1: Sehat itu mahal.
0: Betul, Oma Suci. Alhamdulillah,
1: oke,
0: Oma Suci sehat-sehat. Mau lagu
1: untuk
0: yang mana?
1: Semua fans perempat tanpa terkecuali pada iya, teman-teman alumni SPG 281. Dengan yang ulat ya, si Allah belum masuk?
0: Belum Oma Suci.
1: Oh iya, Nenek, maksudnya Semahara Apple Store, minal izin, maaf izin, Nenek. Pak Asri. Oke, semuanya setia buat Sinau, ayu sayangku,
0: jaga-jaga iya,
1: kesehatan mama.
0: Amin, iya Oma. Iya Oma Suci, amin.
1: Insya Allah sehat, amin. Ya
0: amin, ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih sayang.
0: Oma Suci.
1: Si Oma Ani. Batu Barani.
0: Saya. Oma Suci mau lagu yang mana ti Oma? Oma Suci.
1: Lagu Batak ada sayang.
0: Yang ada ini Gorontalo, Maluku, Jawa Barat, Manado, Sumatera Barat.
1: Sumatera Barat, Jom.
0: Oke. Okay.
1: Sumatera dulu.
0: Oke, okay, Sumatera Barat. Terakhir untuk kirim salam buat siapa, Oma Suci sayang?
1: Spesial Cino.
0: Oke, okay. Oma Ani tadi.
1: Ada yang di samping Suci, ada Suci.
0: Oh ya, Suci, salam kenal dengan Ti Kakak Ayu. Kalau di perempat Ti Maudo Ayu. Insya Allah Ti Suci sehat-sehat juga ya. Jaga-jaga Ti Oma Suci di rumah, ya. Insya Allah amin, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya, amin ya rabbal alamin. Saya.
1: Terima kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih banyak Oma Suci sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti itu Ti Maudo Ayu dapat dengar Ti Suci Pesuara ya. Biasanya Maudo Ayu langsung kirim salam saja langsung Pati Oma Suci langsung ya. Oma, kasih tau Pati Suci salamku ya. Iya sayang. Alhamdulillah siang ini bisa bersuara walaupun di udara ya dengan Suci ya. Oke, tadi Oma Suci request lagu Sumbar, Sumatera Barat. Saya masih berikan kesempatan lagi untuk Anda, layanan telepon, layanan WA. Kedua lo sebelum saya ke lagu. Halo, request Nusantara. Waalaikumsalam.
2: Halo Maudo.
0: Halo juga Ibu Nelly.
2: Iya,
0: Ibu Nelly walolo habari.
2: Alhamdulillah habari ini masih berduka ini Maudo.
0: Oh, siapa yang meninggal Ati Om Ibu Nelly?
2: Buladu ini sementara OTW ke Buladu ini ke rumah duka.
0: Oh, innalillahi wa innalillahi rojiun. Semoga husnul khotimah keluarga yang ditinggalkan, insya Allah diberikan kekuatan dan ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Iya, Ibu Nelly silakan mau request Nusantara.
2: Lagu mau dong.
0: Mau ikutan yang mana?
2: Manado aja.
0: Manado, oke. Untuk siapa Ibu Nelly?
2: Kamu apain? Di mana saja berada, insya Allah sehat-sehat selalu, insya Allah dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Paling spesial buat Mauda yang sedang beraktivitas, insya Allah sehat-sehat selalu bersama keluarga tercinta. Insya Allah dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Makasih Mauda. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali Ibu Nelly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turut berduka cita ya Maudo Ayu dan juga seluruh kru Perompat RRI Gorontalo. Saya baca dulu di layanan WA. Ada yang ikutan bergabung ini di layanan WA. Assalamualaikum, salam budaya lohulondalo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Cikartin di Tangkobu. Pengen lagu Maluku. Kirim salam buat keluarga di Manado. Juga semua fans Perompat tanpa terkecuali. Spesial buat Steven di Jakarta. Terima kasih Maudo Ayu yang baik hati. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kembali Cikartin ya. Sehat selalu juga Cikartin bersama keluarga. Oke sahabat budaya lohulondalo. Saya langsung ke lagu dulu. Untuk sesi pertama. Di sesi pertama ada Tanou, Inka, dan Oma Suci, Ibu Nelly, dan Cikartin ya. Insya Allah nanti di sesi kedua. Saya akan balik lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

0: Halo, request Nusantara. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sayangku.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: keren banget nih sepatu baru kamu. Limited edition ya.
1: Iya dong, harus beli sebelum kehabisan. Lagi diskon 10% nih.
0: Tapi perasaan, bulan kemarin kamu baru beli sneakers kan? Dompet aman.
1: Iya, kayaknya saldo mulai menipis. Tapi kan gaya itu penting.
0: Tunggu dulu. Jangan sampai tren konsumtif bikin kita boros dan terjebak utang. Belajar sih boleh, tapi bijak itu wajib.
1: Ini juga, aku harus lebih pintar atur keuangan. Saya nggak selalu harus mahal. Yang penting tetap nyaman dan sesuai kebutuhan ya.
0: Setuju. Yuk, jadi anak muda yang cerdas dan juga bijak dalam berbelanja. Gaya itu pilihan, tapi keuangan sehat itu keharusan.
2: Bijak dalam belanja, cerdas dalam gaya. Jangan biarkan tren mengendalikan dompetmu. Pilih kebutuhan, bukan sekedar keinginan. Pada abad 18 di perairan Gorontalo, marak terjadi pembajakan dan perompak laut yang dilakukan oleh orang Mindanao dan Tobelo, membuat pihak pemerintah kolonial saat itu tidak dapat mengatasinya. Raja Gorontalo kemudian meminta bantuan kepada pemimpin armada laut Arula Simpala. Dengan kekuatan armadanya yang berjumlah 400 kapal layar, maka perompak dan bajak laut dapat ditumpas. Dan sebagai rasa terima kasih, Raja Gorontalo menghibahkan Arula Simpala beserta keluarga dan pengikutnya suatu kawasan untuk tempat tinggal yang sekarang menjadi Kampung Bugis.

Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Balik lagi di Request Nusantara, sahabat budaya Loholondalo, masih bersama Maudo Ayu ya. Untuk sesi kedua ini, sahabat budaya, karena di Request Nusantara list lagunya ada 6 ya. Jadi untuk tersisa lagu daerah Maluku ya, bersabar untuk Cikartin, tetap saya akan putarkan. Tersisa lagu daerah Maluku, kemudian lagu Jawa Barat, dan lagu Gorontalo. Lagu daerah Maluku itu judulnya Nona Ibu, Nona Ibu ya. Kemudian lagu Jawa Barat judulnya Gulang Guling. Dan terakhir lagu Gorontalo, Lopo Tilibu ya. Silakan saya berikan kesempatan lagi untuk Anda di layanan telepon dan juga layanan WA 0822-5996-8266. Layanan telepon berikutnya itu di 0811-430-4040. Untuk layanan WA itu di 0811-430-4040. Saya berikan kesempatan untuk Anda kirim-kirim salam. Saya batasi 4 orang saja.

0: Halo, request Nusantara.
1: Salam budaya Luhulun Dalu.
0: Iya, salam budaya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak
1: Alexander
0: siapa?
1: Mahudo.
0: Dengan Pak siapa?
1: Alexander di
0: Alex,
1: Kabila.
0: Alexander, Pak Alexander di Kabila. Pak Alexander, wololo habari. Alhamdulillah, alhamdulillah Pak Alexander.
1: Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Pak Alex
1: itu,
0: mau lagu yang mana? Oke, siap. Baik. Kirim untuk siapa Pak Alex?
1: Buat Ibu Nelly juga ya, salam sehat. Terus ada Tano, Ibu Ria silakan masuk. Terus ada Bung Ripanto juga ya, salam sehat. Oke, terakhir.
0: Terakhir buat siapa
1: terakhir
0: Pak Alex?
1: Buat Maudo, insya Allah saya sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali Pak Alex. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alexander, tadi request lagu Gorontalo, Lopo Tilibu ya. Ucapan doa yang sama untuk Pak Alex, sekeluarga sehat selalu. Insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Halo, Request Nusantara. Halo.
1: Salam budaya dan Nusantara. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Pak Rifanto ya?
1: Iya.
0: Pak Rifanto di Kota Raja. Waalaikumsalam. Habari.
1: Alhamdulillah, habari pio-pio humaudo.
0: Alhamdulillah, itu yang paling penting.
1: Iya.
0: Cuaca di sana bagaimana, Pak Rifanto?
1: Mendung-mendung manja.
0: Mendung-mendung manja. Di sini ya. Juga sudah mau mulai mendung.
1: Oh begitu.
0: Iya, insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya, Pak Rifanto ya.
1: Amin,
0: amin ya Rabbal Alamin. Tersisa lagu Maluku, baru lagu Jawa Barat dan Gorontalo. Mau yang
1: lagu
0: mana?
1: Maluku.
0: Maluku.
1: Ya.
0: Oke, kirim salam untuk siapa, Pak Rifanto?
1: Sama buat Pak Alexander tadi yang ada di Kabila. Salam sehat selalu. Terima kasih atas sapaannya. Terus buat Ibu Nita Mojo, buat Ibu RANI, Desi Berani yang ada di Botuk Binge, buat Tano U, dan buat semuanya, sahabat budaya perompak yang ada di Gorontalo, tanpa dan terkecuali, salam sehat sama keluarga masing-masing, buat yang ada di Kota Raja juga, dan buat Tima Udo, yang lagi siaran, sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin, ya Rabbal
1: Alamin.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Odu olo, Pak Rifanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan doa yang sama Pak Rifanto di Kota Raja ya. Sehat selalu, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahagia selalu, rezekinya lancar selalu ya. Oke, saya masih berikan kesempatan lagi di layanan telepon, layanan WA ya. Saya kasih puas-puas saja ya, supaya bisa masuk semua ya.

0: Halo, request Nusantara. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sehat Maudo.
0: Salam budaya, salam sehat Nenek Ambulati.
1: Saya Maudo.
0: Iya, alhamdulillah Nenek Ambulati. Tadi
1: sehat, Maudo.
0: Alhamdulillah sehat-sehat. Nenek ada sehat?
1: Alhamdulillah sehat Nenek.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Saya alhamdulillah Nenek. Tadi ya, dapat salam dari Oma Suci.
1: Oh iya, salam iya, balik dari Oma Suci. Kasi Oma Suci itu sehat-sehat terus mau jadi.
0: Iya, Oma Suci bilang begini, Nenek sadiki semua lebaran Idul Adha. Iya.
1: Ya, maksudnya bilang apa?
0: Semua Idul Adha, semua hari raya Idul Adha.
1: Iya. Kan dia makasih kemarin kupon Nenek Lia.
0: Iya. Baik-baik itu gigi Nenek ya?
1: Iya.
0: Iya ya.
1: Lagu Joai Maluku.
0: Lagu Maluku. Oke. Untuk siapa lagu Malukunya?
1: Maluku itu di mana?
0: Iya. Iya. Ada di hatinya Nenek Ambulati.
1: Kalau Nenek tidak tahu malu, Nenek sering malu. Ibu maaf, aku mau doa.
0: Nenek, ya. Tidak mau kirim salam.
1: Kirim salam sama
0: iya.
1: Iya, hati. Mau doa, cepat mau, cepat mati, cepat ingat, cepat tatu, cepat pakun, cepat padahal pasti Anda tinggal semua.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek Ambulati ya. Sadiki mau Idul Adha. Bajaga-jaga gigi ya. Jangan sampai sakit gigi, sakit gusi ya. Karena memang diperingati dengan Idul Adha ya. Makan daging seharian, bayi-bayi kolesterol ya. Insya Allah kita semua umur panjang, rezekinya lancar ya. Jangan lupa kuponnya. Kalau ada yang moba kurban, jangan lupa kuponnya. Oke, saya masih berikan lagi kesempatan untuk sahabat budaya ya. Cuman baku sedu itu. Silakan di layanan telepon, layanan WA. Tersisa lagu daerah Maluku, Nona Ibu. Ada lagu Jawa Barat, Gulang Guling. Ada lagu daerah Gorontalo, Lopo Tilibu ya. Saya batasi untuk kirim-kirim salam 4 orang saja ya. Silakan di layanan telepon 0822-5996-8266. Kemudian di 0811-430-4040.

0: Halo, request Nusantara. Halo.
1: Halo dong.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa dari mana?
1: Halo.
0: Iya. Dengan
1: Oma Albani di Pagiyama.
0: Oma Albani, wololo habari.
1: Alhamdulillah balabalato.
0: Alhamdulillah, yang penting sehat Oma Albani ya.
1: Insyaallah.
0: Insyaallah, amin ya robbal alamin. Oma Albani, silakan mau request Nusantara lagu yang mana?
1: Lagu Maluku.
0: Maluku. Oke. Kirim untuk siapa Oma Albani?
1: Kirim buat Oma Abni, Ibu Ida, Tano dengan Ibu Farida. Buat semua fans tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Sehat hati mau udah, insyaallah sehat selalu mau udah.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mau udah.
0: Terima kasih kembali Oma Albani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, saya berikan kesempatan lagi. Sudah di jam 10 lebih 56 menit waktu Indonesia Tengah. Silakan. Sebelum saya ke lagu ya, karena kita dibatasi waktu sampai di jam 11 siang ya untuk request Nusantara. Silakan layanan telepon, layanan WA.

0: Halo, request Nusantara.
1: Request Nusantara, Mak Udo dari Ibu Ani Batubarani, sayang.
0: Iya, Ibu Ani di Batubarani. Sehat, Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Barunya tetap sehat.
0: Alhamdulillah, yang penting Ibu Ani sehat-sehat. Itu yang paling penting Ibu Ani ya. Bu Aniku sayang. Mau request Nusantara lagu yang mana Ibu Ani?
1: Lagu Ibu Nona.
0: Mau ikutan Nona Ibu, Maluku.
1: Lagu apa itu Ibu Nona Ibu?
0: Nona Ibu DP judul. Lagu daerah Maluku.
1: Mau kirim salam buat si nenek ambulansi. Ini nak kasih dari Rifanto. Baru ada Biat yang ini dong. Terakhir Ibu Palma Mahajani di Indonesia. Terakhir Rusnantono di Peru. Paling sebenarnya buat Mak Udo sama lalu dan lindungan Allah. Terima kasih Mak Udo. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali Ibu Ani di Batubarani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat Budaya, satu penelpon terakhir untuk di request Nusantara karena waktu menunjukkan pukul 10 lebih 58 menit waktu Indonesia Tengah. Silakan, saya masih menanti lagi di layanan telepon. Satu penelpon lagi, Toduolo. Halo, request Nusantara. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Dengan ibu siapa, dari mana?
1: Ibu Ida di Paguyaman, Desa Tolite.
0: Ibu Ida dari Desa Paguyaman di Desa Tolite ya, Ibu Ida.
1: Iya.
0: Mau request Nusantara lagu yang mana, Ibu Ida?
1: Gorontalo.
0: Gorontalo, oke. Kirim untuk siapa, Ibu Ida?
1: Salam buat Maudo Ayu yang sedang, semoga sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kirim salam buat Pak Kuni, Satu Indah, Kak Rahma, semoga sehat selalu, seluruh fans tanpa terkecuali, dan spesial buat masyarakat Desa Tolite yang sedang menyetor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ibu Ida ya, sudah ikutan berpartisipasi di layanan telepon untuk request Nusantara. Saya cukupkan ya, karena sudah di jam 11 siang. Terima kasih banyak untuk seluruh sahabat budaya yang sudah berpartisipasi di layanan telepon. Berikutnya kami akan update dulu untuk berita daerah Gorontalo bersama Pak Hasdin Daniel atau Tipa Kuni. Dan setelah updatean berita daerah Gorontalo, saya akan lanjutkan request Nusantara ya, lagu-lagu yang sudah di request ya oleh sahabat budaya. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, suara budaya Nusantara.
2: 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tahulan nalo betiap polima banda-banda lo habali lo hulun nalo habali uhi walia to ungu di minggu mola botia tehas din Daniel watia ta mo potunggu lolo ia mengodlawa mengodato pamalenda kabupaten lo hulun nalo tatapu mo powatu lo upango ode mongo P3K to APBD taunu talu-talu. Uti beti ilo tanggulame li bupati Kabupaten Lohulondalo Sopian Puhi sabu umalo buluhu tolomona wa umalo wali huwata dutua de UP3K to daerah Berentiolio. To owoluo lo upango u ilengka delio mai umonto pusat. To aturang itu upango lo pegawai pemerintah daerah bolo 30% mondo APBD. Uti beti deboma lo khawatiri olo P3K. Na olo donggo umputa leo to konda laki mialo dina. Alihu dilamuhihe de wolo aturangi pamalenda Kabupaten Lohulondalo mamuopo watu lo upango dabo masa tiaboti debo ma ponaponao utanggula lio work from home boli lio mao kalakalaja mondobele. Wow, work from anywhere boli lio mao kalakalaja totalo lo iati aturun lapangan itu juga. Ode P3K pohile lio tatapu ruku-rukunu monatokan aja. Mengulama ngotato donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

mengodlawa mengota to. Didi uma lomo poduta duta, wau dehu dehu uma lomo hihewo, ma tantu tantu odungga lo talu hedaa. Wau huta uhi pototo pinga, huta uhi pototo yundula, wau huta uhi polululude. Ipo hilelio, odela yanti, ukta tapu isi isiali, wau dilamo palongo. Tidiopo, to ngopee odunggalo musibah. Ikapala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mialo BPBD to Bonebolango Ahril Bab Yonggolo otanggulai. Cuaca masa tia beti huah mobobolian. BPBD Bonebolango tatapu hipongohia pahamu potunua potuhata. Odela yati wau olo komunitas pencinta alam wau kelompok peduli lingkungan. Wololo umai mo podu otao ayua. Alihu dila odungga lo talu heda. Wau huta uhi pototo yudula. O ayua wau huta du odu ota mola mambo mongigo pataluhu. Ma ui tolo pohilelio odetamu aami dila ma omon wode ayu mialo mengantulu o ayua. BPBD lolaita a wota wolo pamalenta to desa wau relawan. Hu amo pola apuru wanu bolo woluo musiba o moali. Mengulamo ngotato dongko to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

mengudlawa mengontato mutahudu pekan nasional mialo penas lo mongotani wau mongo pilohala upohutule to kabupaten Nohulondalo tohulala utalu-talu Polres Tolimutu ma mokalaja helungu wolota okalaba ma wolola ianti to umai modahau amani sabu tame mohadiri atau penas beti lihu lolota Itika Polres Tolimutu AKBP Ki Ide Bagus Tri Lo Otanggulai Kabupaten Nohulondalo Ulo Wali Ahlulu Wolo Umay Mo Obubula Musima Paduliolo Odelo Ta Tongko Demo Tamo Puhabari U Dilamo Patato Ahok Sitoju Wau Ajamu Lo Radikalisme Utie Musima Kalajala Helumo Wolo Tamo Aami Edila bo polisi mao. O hinelio o detamu aami musi mahelumo modaha u amani. Wau hu amo pelapuru wanu bolo woluo umu ani. Alihu motoduo u amani wau nyamani. Wau penas monona olo u motoyunuto. Mengulamo ngutato donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

0: mengelawa mengutang to. Dinas Kearsipan wa Perpustakaan Provinsi Lohu Lontalo Ilobibi Lohu. Deu perpustakaan to desa dipopohu-pohuna lo umopiohu. Pustakawan ahli utama to Dinas Kearsipan wa Perpustakaan Provinsi Erna Harmain lo otanggulai. Umai mo obubula perpustakaan to desa Buti boto owoluolo SDM. Boli tak dihubihu perpustakaan to desa ngope-ngope mo gandia. Boli dia lu upango lo tadah-daha. Tunggu lo dilamonona olo umu piohu. Dinas Kearsipan wa Perpustakaan mahi pengohia pahamu wa ma hipomayanga olo tadihu-dihu perpustakaan to desa. Boli ma bantu walio lo buku u poba-poba samaan. To umai mo powatade u mo olohu u mo basa-basa. Mengudulau mengutato, habali botia, ju, tanumaila pato, udilamu patato, maapu ode mengutato, utilala to bahasa, bolo pohilala potunua potuhata, wau utilala to lo iya, entik bolo potunua lamai amiatia. Watia tehas di Daniel, bolo me i odu ola po'o data, inde bo'o ditopo, watia main dopo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pancasila. Pancasila.
2: Payu limo.
1: Satu, ketuhanan yang maha esa.
2: Oinda, motolo ea lo ea tuau.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Oluo, umanusia motolo adili wa motolo adabu.
1: Tiga, persatuan Indonesia.
2: Otolu, buhuta lo ulipu lo Indonesia.
1: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: Opato, motolo ulipu to ulilo ilo mata lo dulo hupa lo utolia.
1: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Olimo, motolo adili tolu wapohilao.

Ban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Aduh, halo sahabat budaya dimanapun Anda berada. Tadi Anda sudah mengikuti untuk updatean berita daerah Gorontalo bersama Pak Hasdin Daniel. Berikutnya kami melanjutkan untuk request Nusantara yang tadi sudah ikutan bergabung di jam 10 tadi ya. Tersisa lagu daerah Gorontalo dan juga lagu daerah Maluku ya. Untuk request Nusantara, saya putarkan untuk lagu daerah Gorontalo, Lopo Tilibu, kemudian lagu Maluku untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro4 RRI Gorontalo, suara budaya Nusantara.

0: tandu, ada bulunya yang menyambut. Tandu,
1: kan dapat bosannya.
2: Alhamdulillah, bagus sekali Bu Nisa. Program Posyandu memang dibutuhkan 4 orang agar ibu-ibu paham tentang yang namanya stunting. Insya Allah, kami dari pemerintah desa siap mendukung dengan menyediakan makanan tambahan, juga edukasi bagi ibu-ibu.
3: Masya Allah, Ibu Rahma, terima kasih. Jadi dorang ibu-ibu tidak hanya datang, timbang berat badan anak, kong pulang. Semoga dengan adanya dukungan dari pemerintah desa, ini ibu-ibu semua mengerti pentingnya gizi dan kesehatan anak. Jadi ini stunting bisa tercegah, toh?
2: Iya, setuju. Dengan memantau pertumbuhan balita, memberikan edukasi gizi, layanan kesehatan ibu dan anak, Posyandu berperan dalam mencegah stunting di desa terpencil.
0: Di bulan depan, Posyandu lagi dong!

Kampung Torosiaje dihuni oleh suku Bajo. Letaknya ada di Kecamatan Popayato. Suku Bajo telah mendiami kampung ini sejak tahun 1901. Konon, nama Kampung Torosiaje berawal dari seorang nelayan bergelar Haji dengan panggilan Aji. Ia sering berlabuh di ujung pulau ini dan mendirikan sebuah tempat tinggal. Nelayan Bajo yang sering melintas di pulau ini ikut terpanggil membuat tempat tinggal. Rumah yang ditinggali Aji berada di ujung pulau. Mereka menyebut Toro si Aji. Kata Toro dalam bahasa Bajo artinya ujung. Seiring waktu berjalan, kata Toro si Aji berubah pelafalan menjadi Toro si Aji.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: sentralnya wisata Raja Ampat di sini. Jadi homestay, resort, spot-spot destinasi wisata semuanya ada di sini.
1: Karena di sini kan kita di sini kerjanya hanya ini, karena ini yang kita harapkan untuk bisa kita bisa mencari nafkah gitu untuk di sini.
2: Raja Ampat, surga bawah laut Indonesia yang mempesona. Dengan keindahan alam yang luar biasa dan biodiversitas laut yang kaya, Raja Ampat menjadi destinasi impian bagi pecinta diving dan snorkeling. Kami ajak Anda pendengar untuk temukan keindahan tersembunyi di balik keindahan alam Raja Ampat. Raja Ampat ada 4 pulau utama, yaitu Pulau Waigeo, Salawati, Batanta, dan Misol. Dan terdiri dari 1.800 pulau besar dan kecil. Pulau-pulau ini memiliki ciri khas masing-masing, seperti cagar alam yang luas di Pulau Waigeo dan kawasan konservasi perairan terbesar di Kepulauan Misol. Seperti yang disampaikan oleh Eko, sang tour guide yang membawa kami ke beberapa titik spot wisata di Raja Ampat.
0: Dari 4 pulau besar.
3: Iya.
0: Pertama itu di bagian selatan ada yang namanya Misol. Ini tempat wisata juga bagus. Ini cantik. Kalau pernah lihat di sosmed ada Danau Love, itu Karwapok namanya, itu di sini. Nah, ini Salawati. Kalau Salawati kebanyakan tambang migas, minyak gas. Kalau ini tempat wisata juga Batanta. Ini hutan. Ini masih lebat, hutan ini masih bagus. Tapi ada tempat diving juga, ada resort juga di sini. Gitu. Jadi ini Waigeo. Waigeo ini kayak sentralnya wisata Raja Ampat di sini. Jadi homestay, resort, spot-spot destinasi wisata semuanya ada di sini. Kebanyakan di sinilah. Jadi kalau misalkan ada tanda merah gini, terus ada palang putih, ini artinya spot diving.
3: Oh.
0: Ini okay. Artinya ada spot diving. Ini Pia Nemo. Jadi sekarang yang kita injak ini di sini. Pulau kecil ini under resort. Jadi yang ada tambang itu yang sekarang yang ada lagi viral di sini, KW namanya. Jadi kalau KW ini dekat sama wisata juga, Wayak ini, itu ikonnya Raja Ampat ini di sini. Jadi kalau kita dari sini, ke KW kurang lebih 1 jam lah, 1,5 jam. Kalau dari KW ke Wayak itu kan cuma 1 jam, jadi udah kelihatan, udah berdekatan sekali lagi.
3: Berarti total spot diving di Raja Ampat ini ada?
0: Oh, kalau dihitung semua Bu, kurang lebih 200-an, 400, banyak lah pokoknya. Jadi mungkin yang sudah terdata yang berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ini di Misol. Di sini itu mereka pakai finisi, kapal finisi on board, tinggal nyari kapal gitu. Tapi ada resort juga di sini, ada resort Misol. Okay. Eco Resort namanya, ada juga homestay, dan di sini juga ada, pokoknya banyak. Kalau ini yang paling sering diselami gitu. Kalau yang mungkin jarang, ini mungkin tidak ditaruh, pokoknya banyak.
2: Terletak di ujung barat daya Papua, Raja Ampat yang dikenal sebagai surga penyelam berkat kekayaan terumbu karangnya menjadi rumah bagi ribuan spesies laut. Tak hanya terumbu karang, Raja Ampat juga dilengkapi dengan pemandangan pantai pasir putih dan bukit kars yang memanjakan mata. Angin laut yang berhembus sepoi-sepoi juga dapat menenangkan hati sambil menikmati pemandangan laut beserta batu-batu karang di sekelilingnya. Surga dunia di ujung barat daya Papua ini menjadi sorotan dunia. Aceh, lelaki muda yang menemani perjalanan kami pun menyampaikan harapannya akan kelestarian alam Raja Ampat agar tetap terus terjaga.
1: Sebenarnya kalau untuk saya tidak bagus juga kalau nikah di sini.
3: Iya. Apa merusak lingkungan kah atau?
1: Iya, seperti itu, langsung lingkungan juga. Karena di sini kan kita di sini kerjanya hanya ini, karena ini yang kita harapkan untuk bisa mencari nafkah gitu untuk di sini. Isu-isu ini begini dari berita-berita di media.
3: Gitu. Lumayan sepi ya.
1: Iya. Harapannya ya semua, semoga Raja Ampat bisa baik sih.
2: Perjalanan dari pulau kecil satu ke pulau kecil lainnya memakan waktu kurang lebih 1 jam. Perjalanannya tidak akan membosankan, karena pemandangannya bukan hanya lautan luas, namun nampak beberapa titik hijau di tengah laut akan menjadi pemandangan indah sebelum sampai ke pulau yang akan dituju. Tak banyak kata yang dapat disampaikan oleh Adele, salah satu wisatawan asal kota Manokwari.
4: Raja Ampat itu kesannya itu sangat baik, indah, pemandangannya indah sekali, dan apa ya, kelestarian lingkungannya masih asri. Ya pokoknya lah surga dunia. Raja Ampat itu paling top. Ikan-ikannya bagus-bagus, cantik-cantik, air lautnya bersih.
2: Dari pulau-pulau kars di Piai Nemo hingga pasir timbul di Teluk Kabui, tebing kapur menjulang tinggi, gradasi warna laut semakin menambah keindahan Raja Ampat yang sayang sekali dilewatkan. Dan ini akan tetap bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti, bukan hanya sekedar kisah.

cinta sejati dan kesetiaan mencintai diukur setelah perkawinan. Bahkan lebih terbukti lagi setelah kepergian yang dicintai. Khadijah adalah wanita yang cantik, berkulit putih, bermata jelita, juga saudagar yang banyak harta. Maka beliau menawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa dagangannya ke negeri Syam ditemani budaknya Maisarah. Nabi pulang dengan membawa keuntungan dagang yang sangat banyak. Pada suatu hari, saat masih pagi buta dengan penuh kegembiraan, Khadijah pergi ke rumah sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal. Khadijah berkata, "Tadi malam aku bermimpi sangat menakjubkan. Aku melihat matahari berputar-putar di atas kota Mekah, lalu turun ke arah bumi. Ia semakin mendekat dan semakin dekat. Aku terus memperhatikannya untuk melihat kemana ia turun. Ternyata, ia turun dan memasuki rumahku. Cahayanya yang sangat agung itu membuatku tertegun. Lalu aku terbangun dari tidurku." Kemudian Waraqah mengatakan, "Aku sampaikan berita gembira kepadamu, bahwa seorang lelaki agung dan mulia akan datang meminangmu. Ia memiliki kedudukan penting dan kemasyhuran yang semakin hari semakin meningkat." Tidak lama kemudian, Khadijah ditakdirkan menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Dan beliau dipersunting oleh Rasulullah. Saat itu umurnya sudah mencapai 40 tahun. Dan Nabi berusia 25 tahun. Darinya lahir anak-anak beliau. Pertama laki-laki yang bernama Qasim, di mana dengan sebab itu beliau dipanggil ayahnya. Kemudian lahir Zainab, Rokayah, Ummu Kalsum, dan Fatimah, serta

Beliau dijuluki dengan wanita yang paling baik akhlaknya dan suci. Dari anak-anak yang lahir darinya, semua anak laki-lakinya meninggal ketika masih kecil. Adapun anak-anak perempuannya, seluruhnya menjumpai masa Islam. Dan semuanya masuk agama Islam dan ikut hijrah. Dan mereka semua menjumpai ibunya, kecuali Fatimah. Sesungguhnya ibunya meninggal beberapa bulan setelah kelahiran Fatimah. Dialah ibunda kaum mukminin. Dialah ibunda kaum mukminin. Beliau adalah wanita yang paling mulia pada umat ini. Imam Az-Zahabi mengatakan tentang beliau, seorang yang sangat berakal lagi terhormat, teguh beragama, terjaga dari sifat keji lagi mulia, dan termasuk penghuni surganya Allah.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa memujinya dan mengutamakan dirinya dari semua istri-istrinya, sehingga beliau sangat mengaguminya. Sampai kiranya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Aku tidak pernah merasa cemburu terhadap madu yang lainnya melebihi kecemburuanku kepada Khadijah, dikarenakan saking seringnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut-nyebut dirinya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khadijah beriman kepadaku ketika orang-orang mengingkari. Dia membenarkan aku ketika orang-orang mendustakan. Dan dia memberikan hartanya kepadaku ketika orang-orang tidak memberikan apa-apa. Allah mengaruniai aku anak darinya dan mengharamkan bagiku anak dari selain dia." Ibnu Ishaq mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa begitu sedih tatkala Abu Thalib dan istrinya Khadijah meninggal secara beruntun. Khadijah adalah istri yang sangat dicintai dengan tulus. Diriwayatkan dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, ini Khadijah telah datang membawa sebuah wadah berisi kuah, makanan atau minuman. Apabila dia datang kepadamu, sampaikan kepadanya salam dari Tuhannya dan beritahukan kepadanya tentang sebuah rumah di surga yang terbuat dari mutiara, di dalamnya yang tiada suara ribut dan tiada kepayahan.'"

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
3: Marsha.
4: Ya.
3: Bangun saja, Noo. Bantu kamar dulu di oma ini bakal segar si warung. Napa banyak sekali ini barang-barang baru orang kanvas ada antar.
4: Oma, tidaklah di oma ini dari tadi malam bakarja. Alah, di oma ini so lanjut usia, harusnya so istirahat.
3: Heh, Bu Ilio. Tidak ada kata lelah kalau torang ingin masa depan cerah. Biar so pensiun begini nih ti oma no tidak mau kekurangan kebutuhan hidup li oma. I baru cuma mau berharap pak orang lain mau bantu kamari. Ih, jangan harap.
4: Banyak ini ti oma pe uang pensiun. Ti oma masih mau badagang lagi.
3: Monulio. Yang ti oma butuhkan di usia lanjut ini bukan hanya kebutuhan psikis, tapi kebutuhan sosial juga itu penting bagi usia-usia seperti ti oma noo. Supaya ti oma ini tetap produktif.
4: Deh oke oma ku tersayang. Ini baru DP nama hidup lansia penuh warna.
3: Begitu kok.
2: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: mapapuliin.
1: Aku ini bingung, Sup. Ini jualan, Sum tak tinggal zaman. Buat taruh-taruh di rumah begini terus. Baru macam tidak ada yang minat mau babili, Ju.
0: Wey, bukan ini barang yang ketinggalan zaman. Tapi kamu pe info yang ketinggalan.
1: Maksudnya?
0: Torang pe desa ini so masuk kategori desa digital. Artinya DP masyarakat diajak untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
1: Baru apa DP hubungan dengan aku pe jualan ini, Dodi?
0: Coka mulia itu di aula kantor desa. Ada dorang yang bertugas menjadi pendamping desa cerdas. Ada olo dorang yang jadi duta desa digital. Nantinya dorang yang akan bantu kamu mau pasarkan itu jualan menggunakan media sosial. Kalau kamu bajual di media sosial, banyak yang semua babili.
1: Weh, iyo, dilo betul ini, Dodi. His, aku malu timo kasih itu banyak sekali orang.
0: Made lo tidak ada muka olo kamu ini. Mari Jo, aku mau antar kamar kamu. Pang malu sekali ini, eh.
2: Sahabat budaya, tahukah Anda, Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain. Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan, mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titing gola. Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau dan warna kuning menggunakan kunyit.
3: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Odolo Sobat Budaya dimanapun Anda berada, masih bersama Maudo Ayu untuk segmen Nusantara Siang ya. Kita masih di musik dan informasi untuk info kuliner, pernak-pernik dan juga wisata. Kali ini di info kuliner ya Sobat Budaya, yang kami rangkum dalam laman portal resmi kami di rri.co.id. Nah, ini di Jakarta Sobat Budaya, sebagai warga Jakarta ya, banyak orang yang mengenal kafe pop-up ya, viral di PIK ya, dan juga Blok M. Tempat ini mempopulerkan kroffel hingga Dubai Pistachio coklat yang lewat tampilan menarik dan juga sensasi terbarunya. Dan video ini Sobat Budaya viral di salah satu akun ya, yaitu di TikTok, yang sering membuat warung sederhana mendadak ramai pengunjung ya. Jadi dalam waktu singkat juga Sobat Budaya, tentang makanan unik yang mampu memancing rasa penasaran dan keinginan mencoba langsung. Nah, untuk Anda juga Sobat Budaya, kuliner ini terlihat lebih menggoda karena makanan juga ini direkam bergerak dan terasa lebih hidup ya. Dan apalagi ini videonya viral dan juga membantu orang menilai suasananya, harganya, dan juga kenyamanan tempat sebelum datang langsung. Jadi kalau Anda di akhir pekan ini ya Sobat Budaya, untuk mau coba-coba alasan fenomena Haiden game kuliner yang viral di media sosial, bisa Anda nonton juga melalui updatean di aplikasi TikTok, dan juga nanti bisa Anda update juga di laman portal resmi kami di rri.co.id.

Benar sejauh. Percaya padaku. Kita lirik sini dan gak lupa pengalaman. Apa yang anda rasa, kita lirik rasa. Biar kita sendiri di sini.

0: Mau ke mana?
1: Mau pergi ke posyandu biasa, mau bawa imunisasi, sekalian dia mau bawa ukur tinggi li ade.
0: Berajin ti tatu, harus itu tatu.
1: Ya haruslah Mahaya, agar kekebalan tubuh anak itu meningkat. Tidak mau toh anak muda dapat penyakit yang berbahaya?
0: Tidaklah tatu,
1: Mahaya, baru lahiran toh, emang ti Mahaya tidak jaga pigi posyandu?
0: Ini semua pigi tatu.
2: Imunisasi dapat mencegah stunting pada anak. Imunisasi yang lengkap dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh anak sehingga terlindungi dari penyakit yang dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya.
3: Pandemi bisa muncul dari hal yang sering kita anggap sepele. Salah satunya adalah perburuan dan perdagangan satwa liar yang hingga kini masih terjadi. Aktivitas ini membuka jalan bagi virus berbahaya untuk berpindah dari hewan ke manusia. Dikutip dari postingan Wildlife Conservation Society WCS di Instagram, masih banyak yang percaya bagian tubuh satwa liar dapat dijadikan obat tradisional. Padahal, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Justru, eksploitasi satwa liar seperti trangling berisiko memunculkan penyakit baru dan mengancam kesehatan manusia. Penelitian melalui analisis genetik bahkan menemukan virus corona pada trangling yang memiliki kemiripan tinggi dengan virus penyebab COVID-19. Temuan ini menegaskan bahwa satwa liar sejatinya berperan sebagai penghalang alami agar virus tidak berpindah ke manusia selama mereka tidak dieksploitasi. Selain itu, satwa liar kerap dipelihara atau dijadikan aksesoris dan jimat. Padahal, mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, seperti gajah yang berkontribusi besar terhadap kelestarian hutan. Menangkap dan memperdagangkan satwa liar bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga termasuk tindak pidana yang telah dilarang dalam Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Menjaga satwa liar tetap hidup di habitat alaminya berarti menjaga keselamatan kita sendiri. Yuk, hentikan perburuan dan perdagangan satwa liar. Lindungi alam, lindungi masa depan.
4: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Masih dengan updatean informasi dari seluruh Nusantara. Sahabat budaya, menjelang libur panjang Idul Adha nanti ya. Apalagi untuk tradisi mudik kembali menjadi momen yang dinantikan untuk pulang ke kampung halaman dan juga berkumpul bersama keluarga. Namun, perjalanan mudik kerap diiringi dengan tantangan ya. Apalagi kalau kepadatan lalu lintas, belum lagi cuaca hingga kondisi fisik pemudik yang perlu diperhatikan. Nah, agar perjalanan tetap aman dan juga nyaman, masyarakat dihimbau melakukan persiapan sebelum merayakan Idul Adha pada Rabu 27 Mei 2026. Nah, ada beberapa tips sahabat budaya yang bisa Anda lakukan agar kegiatan mudik Lebaran Idul Adha berjalan dengan aman, nyaman, dan juga lancar. Yang pertama, periksa dulu kondisi kendaraan. Nah, ini salah satu hal penting dalam memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima sebelum digunakan untuk perjalanan jauh. Apalagi pemudik ya, itu disarankan melakukan pemeriksaan menyeluruh pada kendaraan seperti kondisi mesin, kemudian rem, lalu ban hingga lampu penerangan. Yang kedua, sahabat budaya, selain kendaraan, kondisi fisik juga menjadi faktor utama dalam keselamatan perjalanan mudik. Nah, pemudik dianjurkan untuk cukup istirahat sebelum berangkat agar tubuh tetap bugar selama di perjalanan. Dan selama perjalanan penting untuk tidak memaksakan diri berkendara ya, apalagi dalam kondisi lelah atau mengantuk. Jadi kalau menggunakan kendaraan pribadi ya sahabat budaya, pemudik disarankan untuk beristirahat setiap beberapa jam di rest area atau tempat yang aman ya. Kemudian yang ketiga, membawa perlengkapan penting. Nah, ini juga menjadi bagian dari persiapan mudik yang tidak boleh diabaikan, yaitu dokumen identitas, lalu obat-obatan pribadi, serta kebutuhan darurat. Sebaiknya disiapkan sejak awal ya sahabat budaya, untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Kemudian sahabat budaya, pemudik juga dihimbau untuk memantau kondisi lalu lintas dan cuaca melalui informasi resmi dari pihak yang berwenang. Hal ini juga penting untuk menghindari rute yang padat atau berisiko selama perjalanan. Dan di era digital saat ini ya sahabat budaya, masyarakat juga dapat memanfaatkan aplikasi navigasi untuk memilih jalur alternatif yang lebih lancar. Perencanaan waktu keberangkatan yang tepat juga ini dapat membantu mengurangi resiko terjebak kemacetan. Nah, updatean informasi ini Anda bisa akses juga melalui laman portal resmi kami di rri.co.id.

0: Bu Femi, saya mau konsultasi nih. Aduh, anakku akhir-akhir ini lagi tantrum. Gimana ya cara mengatasinya?
1: Bu Siska, tantrum adalah hal yang wajar terjadi di anak, terutama di usia 1-4 tahun. Ini adalah cara mereka mengekspresikan emosi yang belum bisa mereka ungkapkan dengan kata-kata.
0: Tapi kok rasanya susah ya? Apa aku harus memarahi dia?
1: Ya, tidak perlu marah, Bu. Hadapi saja dengan tenang. Yang pertama, Ibu bisa melakukan atau memberikan pelukan untuk membuat anak merasa aman. Dengarkan juga dan pahami apa yang mereka rasakan. Jangan kasih imbalan juga untuk perilaku tantrum, tapi ajarkan mereka cara menyampaikan keinginan dengan baik.
0: Oh, jadi harus sabar ya, Bu Femi. Terima kasih ya tipsnya.
1: Tentu, Bu. Ingat, kesabaran orang tua adalah kunci untuk membimbing anak tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.
2: Tahukah Anda, wali kota perempuan pertama di Indonesia berasal dari Kepulauan Sangihe? Dikutip dari wikipedia.org, Charlotte Salawati Daud, lahir pada 20 Maret 1909 di Tariang Baru, Kepulauan Sangihe, adalah sosok perempuan tangguh yang menorehkan sejarah penting bagi Indonesia. Ia dikenal sebagai politisi, aktivis, penulis, sekaligus pejuang yang berperan besar sebelum dan sesudah kemerdekaan. Di masa perjuangan, Salawati aktif menyuarakan semangat kemerdekaan melalui tulisan. Ia menerbitkan majalah perempuan di Makassar pada tahun 1945 dengan oplah ribuan eksemplar, sebuah langkah berani di tengah situasi yang penuh tekanan. Tak hanya itu, ia juga memimpin majalah Bersatu sebagai media perjuangan rakyat. Pasca proklamasi 17 Agustus 1945, kondisi Makassar memanas akibat kehadiran Sekutu dan Nika. Bersama para pemuda, Salawati turut menggerakkan perlawanan. Ia bahkan ikut memanggul senjata, bertempur melawan penjajah, dan memimpin aksi penyerbuan, menjadikannya sosok disegani di kalangan pejuang. Ia menjadi wali kota Makassar pada tahun 1949, sekaligus wali kota pertama di bawah pemerintahan Republik Indonesia di kota tersebut. Tak berhenti di situ, Salawati juga aktif dalam gerakan perempuan nasional. Ia turut mendirikan gerakan wanita Sedar yang kemudian berkembang menjadi gerakan wanita Indonesia. Melalui berbagai peran, ia terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan keadilan sosial. Namun, perjalanan hidupnya tak lepas dari ujian. Pasca peristiwa 1965, ia ditangkap dan dipenjara. Meski berada di balik jeruji, semangatnya tak padam. Ia tetap membela sesama tahanan dan memperjuangkan kemanusiaan. Salawati Daud adalah cerminan keberanian, keteguhan, dan dedikasi perempuan Indonesia. Namanya mungkin tak selalu disebut, namun jejak perjuangannya tetap hidup dalam sejarah bangsa.

Taman nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: lama tak jumpa ya, Jeng.
1: Iya, Jeng. Lagi sibuk di mana sekarang? Kelihatannya udah sukses banget ya. Di mana-mana ada tayangan kegiatannya Jeng Sela. Saya sering lihat di TV-TV loh.
0: Ah, tidak juga, Jeng Afni. Aku aktifnya di kegiatan biasa aja.
1: Biasa aja gimana? Tapi manfaatnya luar biasa loh, Jeng. Apalagi objeknya mereka yang sangat butuh sentuhan dana, iya kan? Apa sih namanya tuh, Jeng?
0: Filantropi, Jeng.
1: Iya, yang itu maksud saya.
0: Oh, itu loh, Jeng. Jadi gini ya, Jeng. Saya tuh kerjanya di yayasan yang mendukung segala kebutuhan orang-orang yang kurang mampu. Seperti dari segi pendidikan, layanan kesehatan gratis bagi PMKS, dan termasuk memperjuangkan hak-hak kelompok rentan, Jeng.
1: Yang itu toh.
0: Iya, Jeng. Kegiatan kami ini itu tidak hanya terbatas pada sumbangan uang loh, tapi juga melibatkan sumber daya lain yang dapat meningkatkan kualitas hidup orang-orang yang membutuhkan.
1: Termasuk aku juga ya, Jeng ya.
0: Jeng Afni, cocoknya mas udah jadi donatur aja deh.
2: Tahukah Anda, pada Piala Dunia FIFA 1930 yang digelar di Montevideo, Uruguay, bola yang digunakan masih sangat sederhana. Bola tersebut terbuat dari kulit sapi asli, dijahit dengan tangan, dan memiliki tali pengikat di bagian luarnya. Karena berbahan kulit alami, bola mudah menyerap air saat hujan hingga menjadi lebih berat dan keras. Bahkan, menyundul bola pada masa itu bisa menimbulkan rasa sakit bagi para pemain. Bentuknya pun belum sempurna bulat seperti bola modern, hingga arah pantulannya kerap sulit diprediksi. Menariknya, pada partai final sempat terjadi perbedaan pilihan bola antara kedua tim. Akhirnya digunakan dua bola berbeda, masing-masing di babak pertama dan kedua. Fakta ini tercatat dalam arsip resmi FIFA, serta berbagai literatur sejarah sepak bola, termasuk buku The Ball is Round, karya David Goldblatt. Dari bola kulit sederhana hingga teknologi canggih saat ini, evolusi bola sepak mencerminkan perkembangan besar dalam dunia olahraga. Namun, di balik segala keterbatasannya, bola kulit sapi itulah yang menjadi saksi lahirnya sejarah besar sepak bola dunia.

Parang Kaajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Tahukah Anda, kemiskinan masih menjadi tantangan besar di negara kita? Banyak keluarga yang sulit memenuhi kebutuhan dasar mereka.
1: Tapi, kita semua bisa menjadi bagian dari solusi dengan mendukung program pemerintah dan membantu sesama. Kita orang bisa mengubah hidup mereka.
2: Saya percaya, masa depan bisa lebih baik kalau kita saling peduli. Bayangkan jika semua anak punya akses ke pendidikan yang layak.
0: Kita bisa mulai dari hal kecil, misalnya menyumbang untuk pendidikan atau mendukung UMKM lokal.
1: Atau bergabung dalam program pemberdayaan masyarakat agar mereka bisa mandiri secara ekonomi.
2: Kemiskinan bukan takdir.

Korea Selatan melakukan kick-off, namun sebuah kesalahan di lini tengah langsung dimanfaatkan Hakan Şükür. Dengan cepat ia merebut bola, berlari ke kotak penalti, lalu melepaskan tendangan yang tak mampu dihentikan penjaga gawang lawan. Gol kilat tersebut langsung membuat stadion bergemuruh dan hingga kini tercatat sebagai gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia. Pertandingan itu sendiri berlangsung dramatis. Turki akhirnya menang dengan skor 3-2 dan berhasil meraih posisi ketiga. Pencapaian terbaik mereka sepanjang sejarah tampil di Piala Dunia. Rekor 11 detik milik Hakan Şükür menjadi salah satu momen paling ikonik di dunia sepak bola. Hingga sekarang, belum ada pemain yang mampu memecahkan catatan luar biasa tersebut di ajang Piala Dunia FIFA.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Odolo sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih dengan updatean informasi dari seluruh Nusantara. Di Nusantara Siang, updatean informasi berikutnya sahabat budaya, kita beralih ke daerah Jakarta. Kementerian UMKM bersama Kementerian PPN Bappenas resmi melakukan soft launching aplikasi SARA UMKM di Jakarta. Dan platform ini sebagai pusat layanan terpadu untuk mempermudah pelaku UMKM mengakses berbagai kebutuhan usaha dalam satu kanal digital. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, selama ini data UMKM yang dimiliki pemerintah masih bersifat statistis dan sehingga belum mampu menggambarkan kebutuhan yang real, apalagi untuk pelaku usaha di lapangan secara menyeluruh. Dan melalui dari aplikasi SARA UMKM sahabat budaya, mengubah data statis yang selama ini dikumpulkan menjadi data yang dinamis dan terus diperbaharui. Jadi dengan begitu setiap keputusan dan juga kebijakan pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan para pengusaha UMKM. Dan dari aplikasi Sapa UMKM sahabat budaya, kini menjadi langkah strategis pemerintah dalam membangun sistem satu data UMKM yang akurat, kemudian mutakhir dan terintegrasi. Jadi untuk seluruh daerah bisa menggunakan SARA UMKM ini, tujuannya guna memperkuat elektivitas program pemberdayaan. Dan aplikasi tersebut sahabat budaya tidak hanya mengintegrasikan data UMKM, tetapi juga menghubungkan berbagai layanan pemberdayaan dari kementerian, lembaga juga terhubung ke pemerintah daerah hingga minat usaha lainnya. Dan sementara ini, Menteri PPN dan juga Kepala Bappenas Rahmat Pembudi menyebut bahwa Sapa UMKM ini diharapkan menjadi solusi tantangan yang masih dihadapi oleh pelaku usaha, mulai dari akses pasar, kemudian pembiayaan, logistik hingga teknologi. Jadi aplikasi Sapa UMKM ini sahabat budaya bisa menjadi platform layanan terpadu bagi pengusaha UMKM sebagai bagian dari upaya transformasi digital pemberdayaan UMKM. Untuk aplikasi Sapa UMKM juga dilengkapi sejumlah pendukung usaha seperti pembukuan, kemudian pasar UMKM, layanan legalitas usaha, lalu juga akses pembiayaan, kemudian sertifikasi, wawasan bisnis, komunitas UMKM, hingga layanan konsultasi hukum. Anda bisa akses untuk aplikasi Sapa UMKM.

Game ini melalui platform di App Store dan juga di layanan call center nanti di Kementerian UMKM. Selengkapnya informasi ini Anda bisa akses melalui laman portal resmi kami di rri.co.id.

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
2: El Nino kembali diprediksi terjadi pada tahun 2026 dan berpotensi memengaruhi kondisi cuaca di Indonesia. Fenomena ini merupakan pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang menyebabkan berkurangnya pembentukan awan di wilayah Indonesia. Dampaknya, musim kemarau diperkirakan menjadi lebih panjang. Dengan curah hujan yang menurun dan suhu udara yang lebih panas dari biasanya, kondisi ini dapat memicu kekeringan, gangguan pada pertanian, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG juga memperkirakan peluang kemunculan El Nino pada 2026 berada di kisaran lemah hingga moderat dengan cuaca musim kemarau terjadi sekitar Agustus. Karena itu, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan, terutama dalam menjaga ketersediaan air dan kesehatan di tengah cuaca yang lebih kering dan panas. Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Jadi bilang nanti mau telepon ulang, Jo.
4: Iya, mau bagaimana?
5: Banyaknya Durina.
6: Oh, ditolong Uti. Ini hutan masih perawan, belum banyak yang datang di sini.
7: Kita ini bingung.
8: Kenapa nggak bingung?
7: Yang tadi itu sandiwara atau drama?
8: Tidak tahu, kita nggak bingung.
9: Dua hal yang sering membuat kita bingung itu yaitu sandiwara dan drama. Banyak orang bilang itu sama saja, tapi ternyata berbeda loh. Menurut KBBI, sandiwara adalah pertunjukan lakon atau cerita yang dimainkan oleh orang, teater, atau tonil. Istilah ini juga sering diartikan sebagai kejadian yang direkayasa untuk mengelabui. Sementara drama adalah komposisi syair atau prosa yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku acting atau dialog yang dipentaskan. Istilah sandiwara berasal dari bahasa Jawa, yaitu sandi artinya rahasia dan warah artinya ajaran, yang berarti ajaran yang disampaikan secara rahasia atau tersamar. Sementara istilah drama berasal dari bahasa Yunani draumai, yang berarti berbuat, berlaku, atau bertindak. Sandiwara ceritanya punya pesan moral atau nilai budaya yang kuat, sementara drama punya cerita apapun, mulai dari yang klasik sampai yang sangat kontemporer, kayak cerita tentang hidup muda atau masalah sosial sekarang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering melakukan sandiwara atau drama?
10: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
11: Sahabat budaya Lohulondalo, alhamdulillah untuk siang ini cuaca cerah sekali ya sahabat budaya. Jadi untuk Anda yang sementara istirahat siang atau mau ke tempat wisata bersama keluarga ya, hati-hati di jalan. Kemarin cuaca memang lagi tidak bersahabat, hari ini untuk ibu-ibu ya, ini bisa menjemur pakaiannya dengan aman ya sobat budaya. Insya Allah cepat kering ya, mudah-mudahan cuacanya cerah seperti ini ya, amin ya rabbal alamin. Dan sahabat budaya, Torang masih dengan updatean informasi dari seluruh Nusantara, info ragam Nusantara. Informasi berikutnya ini, Otoritas Jasa Keuangan merevisi peraturan OJK nomor 14 tahun 2023 tentang perdagangan karbon melalui bursa karbon. Jadi langkah tersebut dilakukan untuk mendorong peningkatan likuiditas pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK, Frederika Widyasari Dewi, mengatakan bahwa revisi aturan dilakukan seiring potensi besar perdagangan karbon domestik OJK. Mencatat terdapat 49 proyek baru pengurangan emisi yang diproyeksikan menghasilkan 7,69 juta ton CO2 equivalent. Jadi selain itu juga terdapat 10 proyek existing yang diperkirakan menambah supply 2,15 juta ton CO2 equivalent. Jadi dengan tambahan tersebut, Sobat Budaya, total proyeksi unit karbon diperdagangkan mencapai 9,54 juta ton CO2 equivalent. Nah, Frederica juga optimis bahwa pasar karbon Indonesia akan terus berkembang melalui penguatan regulasi dan juga koordinasi lintas kementerian. Langkah ini juga dinilai penting untuk membangun pasar karbon yang transparan dan juga mencegah praktik double counting. Nah, updatean ini juga silakan Anda bisa akses melalui laman rri.co.id.

Sahabat budaya, tari Salaijin merupakan tarian tradisional masyarakat Ternate yang masih dikenal hingga kini. Tarian ini memiliki nilai sakral dan awalnya digunakan sebagai ritual pengobatan tradisional dengan memanggil roh halus. Dalam pertunjukannya, penari laki-laki dan perempuan tampil berkelompok dengan iringan musik tradisional seperti tifa dan gong. Prosesi juga diiringi pembacaan mantra serta penggunaan kemenyan yang menambah suasana magis. Pada puncak tarian, penari dapat mengalami kondisi tidak sadar sebagai bagian dari ritual spiritual. Hingga kini, tari Salaijin tetap dilestarikan sebagai warisan budaya yang mencerminkan kepercayaan dan nilai tradisi masyarakat Maluku Utara. Sekian untuk Warta Budaya untuk edisi Sabtu 23 Mei 2026. Mongo tatoong mongo dula'a, wati yati maudo ayu, bolo odu olo.

0: Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Odolo, sahabat budaya dimanapun Anda berada, sudah di jam 2 siang, lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda semua, selamat berakhir pekan. Insya Allah politorang mau baku dapat lagi di lain waktu dan di lain kesempatan ya. Untuk Anda juga, manfaatkan waktu libur Anda bersama keluarga, istirahat yang cukup juga ya, dimanapun Anda berada. Mau doayu pamit, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami masih hadirkan dengan beberapa deretan lagu Nusantara untuk Anda semua, untuk menemani istirahat siang Anda dan juga akhir pekan Anda. Tetaplah bersama kami.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

0: wabarakatuh.
1: Ibu boleh saya mau bawa Lia makam?
0: Boleh, boleh.
1: Ibu di sini?
0: Juru kunci makam ini Aulia Raja Ilang di Pandong. Boleh juru kunci.
1: Oh, juru kunci. Baru hubungannya ibu dengan makam?
0: Hubungannya saya dengan Bapu Haji Abu Bakar itu, yang makam di bawah itu.
1: Haji Abu Bakar itu siapa?
0: Ya, Haji Abu Bakar itu yang menemukan ini, Aulia ini Raja Ilake, Pandora. Kalau saya itu keturunan ketujuh dengan Bapu Haji Abu Bakar itu.
1: Jadi memegang kunci ini tidak sembarang orang ya?
0: Iya, turun-turun itu memegang kunci di situ ya.
1: Oh, oke.
0: Okay. TP umur se-60.
2: Sosok perempuan berumur 60 tahun yang bernama Rohana Ismail ini adalah juru kunci dari makam Aulia Ju Panggola dan juga sekaligus cucu dari Haji Abu Bakar adalah penemu makam Aulia Ju Panggola. Kali ini saya ajak Anda mendatangi Kelurahan DB1 Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Di tempat itu, persisnya di atas Bukit Kapur ini bersebelahan dengan Danau Limboto, terdapat sebuah situs makam Aulia Ju Panggola. Saat saya datangi makam tersebut, bersama Ibu Rohana Ismail, saya bertemu dengan sosok lelaki bernama Bapak Kadar Abu Bakar. Beliau selaku imam masjid itu, dan wawancara pun saya mulai. Konon, tempat itu sudah beberapa kali terbakar. Menurut orang-orang tua dulu, masjid itu belum seperti itu. Bahkan dulu atapnya masih menggunakan ilalang, kemudian diganti menggunakan papan.
3: Jadi mengenai bangunan masjid itu memang pada awalnya menurut penuturan orang-orang tua kita dulu bahwa bangunan itu masih beratap rumbia. Kemudian ada yang menyampaikan atapnya dari ilalang. Nah, pada perkembangannya masjid itu sudah banyak berubah. Yang terakhir direnovasi itu tahun 1904 karena pada saat itu terjadi kebakaran dan menghanguskan apa yang ada dalam masjid itu. Jadi itu yang terakhir, Pak. Karena menurut penuturan orang-orang tua dulu kita ada beberapa kali itu terbakar.
2: Sekitar abad ke-14, Aulia Ju Panggola merupakan seorang putra terbaik, ahli dalam ilmu makrifat, pendiam, tapi keramat. Dalam penyerangan

0: sebelah kiki. Itu versi pertama. Nah, kalau kita menceritakan versinya matul ulah kiki, Pangkola ini sebagai matul ulah kiki, berarti kita bicara tentang seorang raja. Karena kalau melihat dari sejarah Gorontalo, matul ulah kiki itu adalah anak dari Sultan Amai. Nah, pemerintahan beliau dalam sejarah Gorontalo tahun 1550 sampai 1585 itu di kerajaan Gorontalo. Kalau seandainya, ini cuma bicara seandainya karena kita belum tahu persis, Bu, ya. Belum tahu pasti tentang sosok ini siapa sebenarnya. Cuma kalau dia matul ulah kiki berarti dalam sistem pemerintahan beliau itu Islam dijadikan sebagai agama resmi kerajaan pada saat itu. Kemudian filosofi syarat kita, adat bersendisara, pada saat itu masih berbunyi adat hula-hula atau sara'ah. Sara'ah hula-hula atau adat, adat bersendisara, sara'ah bersendi adat, masih seperti itu. Antara keduanya ini tidak bertentangan, itu dilaksanakan. Kalau misalnya dilihat bertentangan, itu tidak akan dijalankan. Jadi seperti itu. Itu, dan beliau juga adalah termasuk sebagai seorang, salah seorang penyebar agama Islam. Karena tadi itu
1: pertama kali
0: di Gorontalo. Karena pada saat itu di kerajaan Gorontalo itu Islam dijadikan sebagai agama resmi kerajaan. Jadi seperti itu, beliau berhasil di situ. Baru yang kedua, versi Raja Ilat. Nah, Raja Ilat itu kalau di sejarah Gorontalo itu, dia juga termasuk sama-sama dalam perjuangan di kerajaan Gorontalo, tapi di pemerintahan Raja Ayato. Raja Ayato. Nah, di Gorontalo ini pada saat itu ada terjadi dua raja yang memerintah, artinya Raja Tuitato atau Raja Totilayo, Raja Tuliali pada saat itu yang memerintah Raja Ayato dengan Raja Bia. Nah, di tahun 1673 itu mungkin, di tahun 1670-an itu mungkin, Bu, saya tidak tahu pasti itu, cuma saya pernah baca. Di situ dicitrakan bahwa pada saat Belanda ke Gorontalo, ya pada saat terjadi perang yang namanya Perang Padang, Padengo itu, Bu, di Padengo itu. Nah, pada saat itu dia dengan Raja Ayato berjuang sama-sama. Nah, pada penyerangan pertama itu, company kalah. Setelah untuk yang kedua kalinya, mereka menjalankan siasat mereka. Mereka mengajak berunding. Posisi daripada Raja Ilato, Ayato dan Ilato, posisi Raja Ilato pada saat itu sama-sama berjuang membela tanah tumpah darahnya. Nah, pada saat itu, pada saat penyerangan yang kedua, dijalankan siasat mereka, yang company melakukan siasat mereka dengan berunding. Tapi ternyata perundingan itu tidak terjadi. Malah mereka ditangkap. Raja Ayato diasingkan ke Ceylon, Sri Lanka kalau tidak salah, Ceylon. Sehingga ada gelar beliau, Tato Selong, yang diselonkan. Artinya yang diasingkan ke Ceylon, dibuang ke Ceylon. Kemudian dia diasingkan ke, juga di Ceylon kalau tidak salah. Cuman pembantunya yang sama-sama membantu Ilato dengan Isnaini serta Kapitan Laut yang tertangkap Isnaini. Dan di Isnaini diasingkan ke Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Itu di sejarah Gorontalo. Baru kemudian yang tidak tertangkap termasuk memiliki kekeramatan Ilato dan Kapitan Laut. Jadi seperti itu. Kalau di versi pertama itu saya tidak begitu tahu karena dia pemerintahannya tahun 1550 sampai 1585. Otomatis dia paling wafat di tahun 1585 itu. Baru kalau di versi kedua, beliau wafat 1 Muharram 1048 Hijriah. Kalau Miladiah atau Masehi 1673 Masehi. Jadi seperti itu.
1: Dia meninggal karena peperangan atau?
0: Itu yang tidak diketahui, nah, masih ditelusuri sekarang. Cuma yang jelas bahwa makam itu ditemukan pertama kali di makam, bukan. Nah, bisa saja itu hanya merupakan petilasan atau apa, itu orang tidak tahu. Cuma makamnya sudah di situ. Ditemukan di situ.
1: Nah, itu yang menemukan itu siapa?
0: Nah, yang menemukan itu sebenarnya sekarang ada makamnya di situ. Yang namanya Temi Hajar itu belakangan. Karena beliau nanti 1912 datang ke situ. Hanya yang awalnya ini ada banyak cerita-cerita yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Ada yang menemukan itu, tapi tidak diketahui siapa. Cuma oleh masyarakat diketahui setelah
1: itu
0: ada pengunjung.
1: Ya,
0: itu. Dan itu turun temurun.
2: Ada yang menarik dari kubur Jupanggola ini kan, di situ ada berapa kubur?
0: Ya. Ada dua itu yang ada di dalam.

0: itu.
1: Yang satu di bawah itu. Ya, itu makamnya Tuan Haja Bakat Temi Hajara yang saya cetrakan tadi.
0: Itu mereka ditanam.
1: Oh, kalau di Panggola di depan mihrab, di samping mihrab, tapi batasannya di dalam di luarnya ada terpisah. Kalau yang Temi Hajara itu Tuan Haja Bakar itu yang menemukan beliau sekaligus melestarikan dan beliau sudah tinggal di situ. Tapi dia agak di bawah di. Itu yang saya sering sampaikan, bukan berarti salah. Cuma kita harus perlu luruskan pemahaman itu bahwa ada yang menyampaikan dan itu sudah tersebar luas bahwa tanah itu diambil, dikuras tidak pernah habis. Nah, itu tidak tanah secara logika tidak mungkin. Saya sampaikan bahwa itu setelah berkurang itu ditambah, tapi tanah itu yang berwarna seperti itu tidak ada di seputaran di luar dari itu, cuma di seputaran saja. Nah, karena dalam penuturan beliau, di mana tanah putih dan berbau harum, disitulah aku. Itu yang dipegang oleh orang-orang tua, sehingga seperti itu yang terjadi. Kenapa kegiatan seperti ini sampai sekarang masih ada dan masih banyak dilakukan? Dan pada saat itu terjadi musim paceklik, musim kemarau panjang. Nah, mereka karena pada saat itu masyarakat percaya bahwa di situ ada makam aulia, seorang aulia, mereka datang ke sana, tahlilan, doa, zikir dan lain sebagainya. Beberapa hari mereka di sana. Mereka bermohon agar supaya musim kering atau musim paceklinya berakhir. Dan ternyata setelah mereka melakukan itu, terkabul. Seperti itu, artinya setelah itu tidak berkepanjangan musim pacekliknya. Jadi dari situlah, sehingga banyak yang misalnya musim kemarau atau bahkan mereka setelah berhasil dalam usaha mereka misalnya panen dan lain sebagainya, mereka datang kembali untuk melakukan zikir dan selawatan. Sehingga sampai dengan saat sekarang itu masih dilakukan.
2: Bagi masyarakat Gorontalo, sosok Ju Panggola masih penuh misteri. Meskipun sebagian warga mempercayainya sebagai Syekh Ali bin Abu Bakar Al-Hasani. Masjid dan makamnya yang menyatu dalam satu bangunan di atas Bukit Kapur ini tidak pernah sepi dari kunjungan wisatawan. Setiap saat ada yang datang berdoa di masjid ini. Salah satunya Misra Igirisa, pengunjung yang berasal dari Kelurahan Limboto, Kabupaten Gorontalo, bersama keluarga dari Pohuwato datang berziarah ke makam Ju Panggola tersebut.
3: Oh, tujuannya memang tujuan ke makam ini sebenarnya sudah beberapa hari direncanakan. Begitu bertemu keluarga, kami langsung bermusyawarah untuk kesini lagi karena ada yang dari Pohuwato, dari saya Limboto. Kalau kepenakan memang dari kota sini. Nah, dia yang menyampaikan yang mana ada makam Raja Panggola ini. Sehingga itu kami penasaran, kami ingin tahu kan, karena dengar-dengar ya dari orang tua sebelumnya yang mana ini orang yang memang baik, yang akhlaknya memang sangat baik, perlu kita tiru, perlu kita ikuti apa yang dilakukannya. Sehingga itu kami menginginkan anak keturunan kami menjadi soleh seperti beliau. Kami sampaikan, ini loh orang soleh, ini makam orang soleh gitu, kita harus meniru dia seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam sunnah, dalam hadis-hadis Nabi. Kita harus ikuti sesuai petunjuk Al-Quran dan hadis.
2: Namun demikian, seperti salah satu pengunjung makam yang biasa dipanggil Pak Kuni mengatakan bahwa Ju Panggola adalah aulia yang ada di Gorontalo. Dia juga mengatakan bahwa dulu itu adalah tempat ziarah, walaupun hingga saat ini masih banyak warga yang datang ke makam tersebut dengan tujuan mengharapkan berkah. Bahkan pasir putih yang ada di dalam makam Ju Panggola tersebut konon bisa mengobati segala penyakit kulit.
0: Ju Panggola itu, setahu saya, itu aulia. Aulia yang ada di Gorontalo. Dulu itu tempat ziarah, mungkin sampai sekarang juga ya. Orang pada bepergian ke sana berharap perantara doa dari aulia yang ada di sana, Ju Panggola itu. Apalagi kalau saya sudah berapa kali juga kalau begitu lebaran, mau Idul Fitri maupun Idul Adha, saya sama keluarga itu menuju ke sana untuk berziarah ke sana, sama-sama berdoa dan berharap perantara dari aulia ini tentang kesehatan, rezeki dan lain-lain sebagainya itu. Dan juga berdasar apa yang diceritakan oleh orang tua saya, bahwa aulia Ju Panggola itu bisa mengobati berbagai macam penyakit dan hanya bermodalkan air putih. Itu yang saya tahu. Kalau dulu itu menurut cerita orang tua, membawa air putih diletakkan di depannya, ya sudah. Cuman bercerita ya airnya langsung diambil, itu jadi obat. Ya, yang penting sudah menaruh air di depannya itu. Ada juga sekarang ini orang melalui perantara itu membawa air. Yang saya tahu juga makamnya aulia itu tanahnya putih dan dia bisa dibuat jadi pupur, ya jadi boda untuk melulur badan. Saya kalau masuk ke dalam langsung telapak tangan saya di atas di batu nisan itu, sebelah batu nisan, langsung saya bikin pupuk, bikin bedak itu agak segar, terasa dingin. Sekalipun kita jalan di yang panas, panas matahari, kalau kita pakai bedak itu tidak terasa panas.
2: Dari ilmu bela diri, Ju Panggola memiliki ilmu tongkat. Beliau dapat berlindung pada tongkatnya apabila ia diserang musuh. Dan beliau dapat terbang jika ia kehilangan jalan di hutan belantara. Ketika penduduk mulai mendewakannya, Ju Panggola menghilang dengan meninggalkan pesan utama. Pertama adalah dua hal yang harus dilupakan. Lupakan jasa baik yang telah engkau berikan pada orang. Dalam bahasa daerah Gorontalo, lipatamu ma'o toto nulala umailohimu ulo opiohe totau. Kedua, hal yang harus diingat selalu yaitu sesekali apapun yang engkau lakukan, Allah selalu melihat itikatmu. Dalam bahasa daerah, ilo kiki olo piilimu, ea bilo-bilohu itikatimu.
1: Yang dijaga, kaki-kaki tak akan goyah. Karena kenapa orang datang ke situ terus? Itu kan seperti itu, ada yang datang misalnya ada penyakit kulit datang ke situ, hanya pakai bedaknya saja dia akan sembuh. Dan itu
4: sebetulnya
1: itu benar.
4: Banyak yang berhasil.
1: Ya. Sehingga mereka bukan yang datang itu ada kalanya memang jamaah-jamaah yang biasa datang ke situ. Jadi apa saja mereka datang ke situ, cuman kita yang di situ harus menyampaikan, meluruskan bahwa untuk datang ke situ misalnya ziarah saja, berdoa apa semua silakan, zikir, tapi jangan sampai kita mengkultuskan ini. Ya seperti artinya begini, sudah jadi syirik. Ya. Kita bermohon kepada ahli kubur itu dan lain sebagainya itu yang dijaga.
2: Kekeramatannya, kebijaksanaannya, kearifan dan kesederhanaannya. Suatu saat ketika penduduk mulai mengelompok, yang disebut laihe, dan mulai memperkuat pertahanan kelompok serta pengisian ilmu tenaga dalam, maka Ju Panggola muncul sebagai pemuda belia yang tangguh, lalu menanamkan sebuah paradigma yang disebut ilimu lolangga, yaitu kegesitan manusia bertumpu pada lima hal yang bersumber dari pengaturan nafas dan latihan kelima panca indera.
5: Ada kepercayaan masyarakat kita yang dulu itu mereka percaya akan hal-hal seperti itu. Karena pada saat itu memang masih banyak orang-orang yang memiliki kesaktian. Kalau secara logika kan tidak mungkin. Cuma itulah cerita-cerita mereka, sehingga itu sampai dengan saat sekarang masyarakat mengenali seperti hanya langgah. Langgah itu dulu Pak, dia hanya menggunakan air yang dinamakan pitoru. Air itu ditaruh di mata muridnya dengan secara tiba-tiba murid itu sudah memiliki kecepatan yang luar biasa. Jadi seperti itu ilmu-ilmu yang diwariskan oleh beliau.
2: Setelah itu, Ju Panggola menghilang, tiada kembali lagi. Dalam penuturan di tempat terakhir ia berdiri, seiring timbul cahaya membiru yang menyilaukan mata dan harum semerbak di sekitarnya, yaitu Kelurahan Dembe 1, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Di tempat cahaya yang muncul itulah ditancapkan sebuah nisan batu yang kini disebut makam Ju Panggola. Tanah di sekitar itu berwarna kuning gading, dan di tempat batu nisan itu setiap orang berziarah mengambil segenggam tanah mengharapkan berkahnya. Namun sekian banyak orang mengambil tanah segenggam, tapi lubang galian tetap kecil dan tidak berpengaruh pada posisi nisan dan makam.
5: Ilmu yang ada, keanehan-keanehan dan keunikan-keunikan yang ada itu seperti itu. Dan itu cerita orang-orang dulu yang turun-temurun. Dan kalau untuk menyaksikan, kan kita sekarang tidak ada yang bisa menyaksikan. Tapi begitulah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Tapi percayalah bahwa itu atas kekuasaan Allah. Bukan karena beliaunya punya ilmu yang melebihi orang-orang ini. Sehingga jangan berpikir bahwa kita itu mengkultuskan beliau. Jangan sampai mengkultuskan beliau. Dan seperti itu. Tanah yang ada di makam itu memang perlu saya sedikit luruskan bahwa tanah itu menurut sejarah bahwa beliau itu pernah mengungkapkan kalimat bahwa di mana tanah berwarna putih dan berbau harum, maka disitulah aku. Sehingga begitu ada tanah yang berwarna putih dan berbau harum, masyarakat mengatakan bahwa disitulah beliau. Sehingga sampai dengan saat sekarang tanah itu ada di situ. Tapi harus kita berpikir bahwa tanah yang diambil itu kan benda mati, yang digali diambil itu tidak mungkin dia akan kembali seperti semula. Itulah yang harus diluruskan. Memang setiap orang yang berziarah itu melihat itu penuh, tapi percaya bahwa itu manusia yang mengembalikan itu. Setelah dia berkurang, ditambah lagi. Cuman memang tanah yang putih dan berbau seperti itu hanya di tempat beliau itu.
4: Tidak ada di tempat lain,
5: jadi seperti itu.
2: Kepercayaan masyarakat Gorontalo tentang tokoh Ju Panggola ini bahkan tak kurang Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, mantan presiden pun pernah mengatakan bahwa Gorontalo merupakan negerinya para aulia. Demikian tenar wali asal Gorontalo ini. Tapi sayangnya situs makam aulia Ju Panggola tidak masuk cagar budaya.
5: Memang sih kalau kemarin sempat terdata, baru terdata, belum ada penetapan, memang pendataan secara nasional itu didata sebagai cagar budaya. Namun setelah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 keluar, maka itu dihapus. Karena memang dari sisi bendanya sudah banyak yang berubah, bahkan keseluruhannya sudah berubah. Jadi itu sudah dihapus dari benda cagar budaya secara nasional. Nah, harapan kami, karena di cagar budaya itu ada pemeringkatannya Pak, ada peringkat daerah, misalnya kabupaten kota, ada peringkat provinsi, peringkat nasional, dan bahkan ada internasional di UNESCO. Jadi harapan kami itu, karena itu merupakan tempat yang bersejarah, kami berharap agar pemerintah provinsi ataupun pemerintah kota bisa kembali memperhatikan tempat itu.
2: Sampai kini, makam Ju Panggola menjadi tempat berhalwat dan berziarah. Bahkan setiap malam Jumat, tempat ini dijadikan arena berzikir, sebab makam ini sudah berada di dalam masjid yang disebut Masjid Kuba. Pendengar, demikian tadi cerita sebuah situs makam Aulia Ju Panggola. Bersama Bapak Kadar Abu Bakar, selaku imam di Masjid Kuba sekaligus situs makam Aulia Ju Panggola. Saya Rahma Atamimi mohon pamit dan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: El Nino kembali diprediksi terjadi pada tahun 2026 dan berpotensi memengaruhi kondisi cuaca di Indonesia. Fenomena ini merupakan pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang menyebabkan berkurangnya pembentukan awan di wilayah Indonesia. Dampaknya, musim kemarau diperkirakan menjadi lebih panjang. Dengan curah hujan yang menurun dan suhu udara yang lebih panas dari biasanya, kondisi ini dapat memicu kekeringan, gangguan pada pertanian, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG juga memperkirakan peluang kemunculan El Nino pada 2026 berada di kisaran lemah hingga moderat dengan cuaca musim kemarau terjadi sekitar Agustus. Karena itu, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan, terutama dalam menjaga ketersediaan air dan kesehatan di tengah cuaca yang lebih kering dan panas.
8: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Tahukah Anda? Dikutip dari sport.detik.com, rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia FIFA hingga kini masih dipegang oleh Hakan Şükür dari Turki. Momen bersejarah itu terjadi pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia tahun 2002 antara Turki melawan Korea Selatan. Baru 11 detik pertandingan berjalan, Korea Selatan melakukan kick-off, namun sebuah kesalahan di lini tengah langsung dimanfaatkan Hakan Şükür. Dengan cepat ia merebut bola, berlari ke kotak penalti, lalu melepaskan tendangan yang tak mampu dihentikan penjaga gawang lawan. Gol kilat tersebut langsung membuat stadion bergemuruh dan hingga kini tercatat sebagai gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia. Pertandingan itu sendiri berlangsung dramatis. Turki akhirnya menang dengan skor 3-2 dan berhasil meraih posisi ketiga. Pencapaian terbaik mereka sepanjang sejarah tampil di Piala Dunia. Rekor 11 detik milik Hakan Şükür menjadi salah satu momen paling ikonik di dunia sepak bola hingga sekarang. Belum ada pemain yang mampu memecahkan catatan luar biasa tersebut di ajang Piala Dunia FIFA.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang jelang sore sahabat budaya. Senang sekali di saat ini Tata Rama bisa hadir kembali ke ruang dengar sahabat budaya semuanya untuk di gelaran weekend Sabtu 23 Mei 2026. Untuk Nusantara sore insyaallah akan Tata Rama bikin kelar sampai di jam 7 malam nantinya.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Dalam Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni. Sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut. Karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."
1: Saatnya azan asyar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kisah inspirasi, sepasang sandal, dan sebuah keikhlasan. Hari-hari menjelang Idul Adha selalu menjadi waktu yang paling dinanti warga kampung kecil itu. Masjid mulai ramai. Anak-anak berlarian, membawa takbir, dan para warga sibuk mempersiapkan kurban. Di kampung itu tinggal seorang anak laki-laki bernama Rizal. Ayahnya hanyalah tukang becak. Dengan penghasilan yang tak menentu, meski hidup sederhana, Rizal dikenal sebagai anak yang rajin membantu orang tuanya. Suatu sore, Rizal melihat teman-temannya memakai baju baru dan sandal baru untuk menyambut hari raya. Ia hanya menunduk melihat sandalnya yang sudah tipis dan hampir putus. Ibunya berkata pelan,
2: "Maaf ya nak, tahun ini ibu belum bisa membelikanmu sandal baru."
1: Rizal tersenyum kecil, meski hatinya sedih.
3: "Tidak apa-apa bu, yang penting kita masih bisa berkumpul."
1: Keesokan harinya, Rizal pergi ke masjid membantu panitia kurban. Ia membersihkan halaman, mengangkat air, hingga membagikan kantong daging kepada warga. Di tengah kesibukan itu, Rizal melihat seorang nenek tua duduk sendirian di pinggir jalan. Kakinya tanpa alas, terlihat lemah, berjalan di atas batu dan tanah panas. Tanpa pikir panjang, Rizal melepas sandalnya yang sudah usang itu, lalu memberikannya kepada sang nenek.
3: "Nenek, pakai aja sandal ini,"
1: katanya tulus. Nenek itu terharu.
4: "Kalau sandalmu dipakai nenek, kamu bagaimana?"
1: Rizal hanya tersenyum.
3: "Tidak apa-apa, Nek. Saya masih kuat berjalan tanpa sandal."
1: Hari mulai sore, Rizal pun pulang ke rumah dengan kaki penuh debu dan luka kecil. Namun anehnya, hatinya justru terasa sangat ringan. Malam harinya, setelah sholat isya, ketua masjid datang di rumah Rizal membawa sebuah kotak.
5: "Ini titipan dari seseorang yang melihat kebaikan Rizal tadi siang."
1: Saat dibuka, ternyata berisi sepasang sandal baru dan sedikit bahan makanan untuk keluarganya. Ibunya menangis haru, sedangkan Rizal hanya terdiam, tak menyangka kebaikan kecilnya dibalas dengan begitu indah. Sejak saat itu, Rizal memahami satu hal, Idul Adha bukan hanya tentang memberi saat kita berlebih, tetapi tentang berbagi meski kita sendiri sedang kekurangan. Karena pengorbanan yang paling bernilai adalah ketika dilakukan dengan hati yang ikhlas.

Kisah sahabat Nabi, Qais bin Sirma, pingsan saat puasa pertama kali. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika perintah puasa pertama kali diturunkan, para sahabat masih bingung dengan batasan-batasannya, sehingga ada salah satu kisah sahabat Nabi yang pingsan ketika tengah berpuasa untuk pertama kalinya. Qais bin Sirma adalah salah satu sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang pingsan ketika itu.

Dikisahkan, Kais pernah pingsan pada pagi hari karena berpuasa, sedangkan ia tidak makan sahur pada malam harinya. Ketika itu para sahabat Nabi menganggap bahwa makan, minum, dan menggauli istrinya pada malam hari bulan Ramadan hanya boleh dilakukan sementara mereka belum tidur. Sedangkan Kais yang kelelahan karena bekerja sepanjang siang hari sehingga tertidur sangat pulas ketika waktu berbuka tiba. Ketika puasa Ramadan belum lama diperintahkan, batasan boleh makan dan minum selama bulan suci itu belum ditentukan secara jelas. Tidak aneh jika para sahabat Rasulullah kala itu belum terbiasa untuk mengatur jadwal makan sahur dan berbuka, sehingga sebagian sahabat ada yang berpuasa lalu tertidur sebelum berbuka atau tak lama setelah berbuka. Akibatnya, mereka pun tidak sempat makan sepanjang malam, bahkan ada yang kebablasan tidak sahur, serta baru makan lagi pada petang hari berikutnya. Padahal, kala itu suhu udara di Madinah sangat terik karena puasa berlangsung pada sekitar bulan April. Suatu hari, Kais bin Sirmah Al-Ansari, ketika saat berbuka tiba, dia pulang ke rumah dan bertanya kepada istrinya, "Apakah kita punya makanan? Maafkan aku, suamiku, hari ini kita tak punya makanan apapun. Tunggulah sebentar, aku akan mencarikan makanan untukmu," jawab istrinya. Istrinya lantas meninggalkan rumah untuk mencari makanan. Sedangkan Kais bin Sirmah yang seharian bekerja berat segera tertidur pulas. Ketika istrinya datang dengan membawakan makanan dan melihat suaminya tidur sangat pulas, dia tidak membangunkan suaminya dan hanya bergumam, "Kasihan engkau suamiku." Karena sudah tertidur, maka sejak saat itu pula, ia tidak boleh makan dan melanjutkan puasanya sampai matahari kembali terbenam pada keesokan harinya. Sehingga hari itu, Kais tetap berpuasa dan melanjutkan pekerjaannya. Namun tiba-tiba, di pertengahan hari, Kais bin Sirmah jatuh pingsan karena kelelahan dan belum makan. Kejadian yang menimpa Kais tersebut kemudian dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian, turunlah surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, "Uhil

dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian pun pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak bisa menahan nafsu kalian. Karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian. Dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu hingga datang malam. Tetapi janganlah kalian campuri mereka sementara kalian sedang beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah. Karena itu, janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Betapa gembira kaum muslim ketika mendengar wahyu yang demikian itu turun. Mereka kini tidak lagi kesulitan dalam melaksanakan puasa mereka karena ketentuan-ketentuannya sangat gamblang dan jelas bagi mereka. Semoga bermanfaat.

0: Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Iya, sahabat budaya, untuk sahabat budaya yang baru saja selesai melaksanakan ibadah sholat asar, semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat budaya, saat ini kita ada di kita ada di Jejak Nusantara, dan untuk Jejak Nusantara kali ini sahabat budaya, Tata Rama akan berbagi seputar seni pertunjukan tradisional itu mempertahankan jiwa Nusantara di pentas dunia. Jadi ya, itulah sahabat budaya ya, seni pertunjukan tradisional itu adalah cerminan jiwa dan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, dari tari, musiknya, teaternya, hingga seni bela diri, setiap pertunjukan itu sahabat budaya menyimpan makna filosofis dan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan turun-temurun. Nah, di tengah arus globalisasi, seni-seni ini juga tetap eksis, bahkan ya semakin mendunia gitu. Nah, sebagai bagian integral dari potensi wisata dan budaya Indonesia, seni pertunjukan pastinya tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi media pelestarian identitas nasional. Nah, ini ada jenis-jenis pertunjukan tradisional ya. Jadi kalau tari tradisional itu, Indonesia memiliki ratusan jenis tari tradisional ya, karena masing-masing daerah gitu kan. Nah, masing-masing punya dengan gerakannya, kostumnya, dan makna yang berbeda. Nah, kalau di Gorontalo itu ada saronde gitu, sahabat budaya ya. Nah, kalau di Bali sendiri ada tari kecak. Kalau di Aceh itu ada tari saman. Tari saman itu tari duduk dengan gerakan tangan yang cepat dan sinkron itu ya. Dan itu diakui UNESCO loh, sahabat budaya. Terus kalau di Jawa Barat sendiri itu ada tari jaipong ya, tari rakyat yang energik dengan pengaruh ketuk tilu dan gamelannya. Terus kalau di Sumatera Barat sendiri ada tari tortor. Nah, tradisi tari tradisional Batak yang dibawakan dalam upacara adat itu gitu.

Terus juga sahabat budaya, kalau Bali sendiri ada juga selain tari kecak ada juga tari klasik ya, yang anggun gitu dan penuh tanda, biasanya dibawakan oleh penari-penari muda gitu loh sahabat budaya. Nah, kalau Gorontalo itu tadi tari saronde ya. Kalau saronde itu adalah apa namanya, biasa ditampilkan dalam upacara pernikahan adat gitu ya. Dan gerakannya juga melambangkan kehangatan dan juga kebersamaan sahabat budaya. Iya, kalau wayang sendiri. Nah, ini wayang ini sahabat budaya pertunjukan bayangan gitu ya, yang menggunakan kulit kerbau sebagai mediumnya. Terus wayang kulit juga dari Jawa dan wayang golek dari Jawa Barat itu yang paling terkenal. Nah, dalam satu malam pertunjukan dari jam 21 sampai subuh. Pernah loh di sini tuh. Dulu entah tahun berapa lupa gitu ya. Dan dalangnya harus menguasai ya, harus menguasai beratus karakter, terus juga menyanyi dan memberikan pesan moral sahabat budaya. Ada juga namanya ketoprak ya, bukan DP makanan ini. Ketoprak dan ludruk. Jadi ketoprak dari Yogyakarta dan ludruk dari Jawa Timur ini adalah bentuk teater rakyat yang menggabungkan drama, menggabungkan juga musik dan komedinya. Biasanya itu mengangkat tema sejarah atau kehidupan sehari-hari dengan bahasa yang lugas dan menghibur. Ada juga lenong dan cokek. Nah, lenong adalah teater rakyat Betawi yang dibawakan tuh sahabat budaya dengan bahasa Melayu, dialek Betawi. Terus kalau cokek sendiri itu adalah pertunjukan musik dan tari dari masyarakat Tionghoa peranakan di Jakarta yang menggabungkan unsur Tionghoa sama Betawinya. Next lagi ada gamelan. Ini kalau gamelan sendiri ansambel musik tradisional Jawa dan Bali ya, yang terdiri dari berbagai instrumen seperti gong gitu. Terus ada kenongnya dan gambangnya. Dan gamelan sendiri sahabat budaya tidak hanya musik tapi juga ada filosofi hidup yang mengajarkan harmoni dan kerjasama sahabat budaya.

Irah nyiramku ditiuh tuh sahabat Udaya. Halo, selamat sore sahabat Udaya. Kita masih juga di Jejak Nusantara untuk sore hari ini. Sahabat Udaya masih juga dengan seni pertunjukan tradisional tadi ya. Ya, selain juga lenong coke tadi, Tata Rama so bagikan itu seputar apa juga ketoprak, lucuknya, ada wayangnya ya. Terus kalau gamelan sendiri itu dari Jawa dan Bali ya, itu yang terdiri dari berbagai instrumen seperti gong gitu ya, atau juga bisa masuk kenong sama gambangnya. Nah, untuk peran seni pertunjukan dalam pariwisatanya sahabat Budaya, jadi banyak destinasi wisata itu kini berintegrasikan pertunjukan tradisional sebagai juga bagian dari paket wisata. Nah, Tari Kecak di Uluwatu Bali itu pertunjukan wayang kulit di Yogyakarta juga ada, dan festival seni di berbagai daerah juga menjadi daya tarik tersendiri yang meningkatkan kunjungan wisatawannya ya. Jadi kesimpulannya sih ya, seni pertunjukan tradisional adalah harta karun bangsa yang harus kita lestarikan ya, kita jaga gitu. Jadi melalui pariwisata, seni-seni ini tidak hanya bertahan tapi juga berkembang dan dikenal dunia. Jadi sahabat budaya, mungkin sahabat budaya punya apa ya, rasa ingin mempelajari gitu ya. Nah, kita bisa googling please ya. Nah, untuk bisa memahami betapa kayanya apa namanya, warisan budaya kita di budaya Indonesia ini. Oke, ama cukupkan untuk Jejak Nusantaranya. Kita masuk untuk sesi selanjutnya. Kita ada di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tapi sebentar, ama mau lewatin dulu beberapa musik Nusantara berikut untuk sahabat budaya semuanya. Sekali lagi selamat menikmati weekendnya ya. Yang punya planning sebentar malam mau malam mingguan kemana sahabat budaya? Mungkin sekedar ngumpul di warkop ya sama teman-teman, atau sekedar makan malam dinner gitu ya dengan keluarga, dengan orang yang kita cintai, atau dengan siapa saja. Semoga juga apapun yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik sesuai yang kita inginkan. Insyaallah, amin. Oke, selamat menikmati sorenya ya.

Sudirman nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, sahabat budaya, nah di studio kami sudah menunjukkan pukul 16 lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah. Dan oke, kita saat ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita sampai jam 5 ya. Ama buka line telepon di 0811-430-4040. Untuk line WA-nya juga di situ tadi di 0811. Sama line telepon selanjutnya di 0822-5996-8266. Untuk list lagunya di sore hari ini ada Ade Irma dengan Bang Toib Gak Usah Pulang. Terus ada Kumbang-Kumbang, ada Aisyah dengan Kau Rebut Pacarku, ada Belista dengan Cukup Satu Kali. Ada siapa lagi ini? Amris Arifin dengan Dingin Hati, ada Betty Fernanda dengan Ikini Ku Bahagia, ada Benny Z, ada Jauh Disayang, Andrigo dengan Pacar Selingan, terus ada Ashraf dengan Kecewa, terus ada Ayu Maharani dengan Cowok Ayam Kampung. Nah tuh, rasa ayam kampung kira. Oke, kita orang sudah ada penelpon dan saya langsung ke lain satu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengti Abi ini.
1: Pak Wardi dari Tilamuta.
0: Oh, Pak Wardi Tilamuta. Ya, Pak Wardi, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, masya Allah. Silakan Pak Wardi.
1: Lagunya Ashraf, Kecewa.
0: Kecewa. Oke. Asal tidak lagi kecewa ya.
1: Ya.
0: Tidak lagi kecewa toh?
1: Sedikit.
0: Ada apa curhat? Iya. Oke.
1: Terima kasih banyak, insya Allah sehat selalu bersama keluarga tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silakan di belakangnya Pak Wardi, kita ke line 2. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Silakan, oh, maaf nih.
1: Iya. Lagunya ini Bang Toib tak pulang-pulang.
0: Bang Toib enggak usah pulang. Oke. Okay. Iya.
1: Kenapa tidak mau pulang kok?
0: Ih, dia sudah tidak kasih doi, baru sudah tidak ada kabar, dia tidak usah pulang.
1: Oke, terima kasih sama-sama selalu.
0: Amin.
1: Sama keluarga.
0: Amin.
1: Maaf lahir batin.
0: Maaf lahir batin juga, maaf nih sayang.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya maaf nih, silakan. Jangan bawa fokus telepon di 822-811 juga ready, sahabat budaya ya. Jadi silakan di 811, sayangku cinta. Halo. Halo, Dangdut adalah kita. Yayun ya?
2: Iya, dari Yayun.
0: Oke, silakan di Ilo Bu A, sayang.
2: Iya, lagunya.
0: Sayang, ini lagunya So Ada, Bang Toib gak usah pulang, terus sama Kecewa, nonaku.
2: Oh, itu ikutan Kecewa.
0: Kecewa, oke ya, sayang.
2: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Yayun, silakan. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dangdut
0: adalah kita. Iya, silakan Ibu Rostin, kecewa dengan Bang Toib enggak usah pulang.
3: Bang Toib enggak usah pulang.
0: Oke, siap.
3: Oke, Tata Rahma, insyaallah selalu. Assalamualaikum.
0: Terima kasih Ibu Rostin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Guntur serupa apa bunyi-bunyi poli? Enggak, eh. Semoga enggak. Semoga cuma Oto aja yang lewat ya sahabat budaya. Kalau sobat guntur-guntur sudah gak takut-takut poli. Oke, ada yang mau gabung lagi, kita ke lain 2. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sayang.
0: Tidak ada kum salam poli ya. Kum salam itu dah.
4: Waalaikumsalam. Saya tak
0: Oke, Ibu Nelly sayang, silakan Astraf dengan Bang Toib enggak usah pulang.
4: Baru dengan apa lagi?
0: Udah itu.
4: Yang Abi ada pilih itu aja.
0: Oke.
4: Makasih, semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: mengandung huruf R.
1: Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang

0: Oke, sahabat dunia, orang masuk untuk sesi kedua saat ini dan silakan kita orang ke lain telepon. Ada yang WA, silakan juga masuk WA ya. Saya ke WA dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro dangdut, dangdut adalah kita. Lagu ikutan saja Kartini. Aduh, kenapa saya ketawa sahabat budaya? Ini nih si Ibu Lika ya, si Mama Lika. Manggil saya itu Kartini. Oke, terima kasih buat semuanya, tidak ada yang terkecuali. Tetap sehat walafiat, amin. Spesial buat Ibu Kartini lagi tugas. Tetap sehat walafiat, panjang umur, amin ya Rabbuna, amin amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Ada lagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro dangdut, dangdut ala kita dari Cikartin. Nah ini Cikartin, tadi Kartini di Tangkobu ya. Pengen lagu Kecewa. Terima kasih Tata Rama, sehat selalu bersama keluarga. Udah sekalian sama yang nanti ya, Cikartin, Kecewa udah tadi. Sama kalian telepon dulu, silakan di 811 sama 822 sama buka untuk sore hari ini sahabat budaya. Depelis lagu masih banyak. Ada kumbang-kumbang tuh dari ada Irma, ada Isya dengan Kau Rebut Pacarku, ada Belista ya, Belista Cukup Satu Kali. Terus ada Dingin Hati dari Amris, apa namanya? Amris Arifin, ada Betty Fernanda, Kini Ku Bahagia. Terus juga ada Benny Z dengan Jauh Disayang. Ada Pacar Selingan, aduh kacian. Terus ada Ayu Maharani dengan Cowok Ayam Kampung. Kemungkinan cowoknya lagi jual ayam kampung ya. Atau mungkin tapi cowok rasa ayam kampung. Lah aku ditutup. Saya ke lain dua dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Oke sayangku.
1: Dangdut,
0: dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Incatinelo. Ada hujan terang. Mau jadi ada kasih besar radio suka semai.
0: Oh, alhamdulillah. Ih, ala butul. Pantas tadi suara guntur-guntur di sini. Oleh ada Pak Ujang.
1: Lagu itu Jo Amris Arifin.
0: Oke sayang, ha. Amris Arifin, Dingin Hati. Hati kamu dingin kah?
1: Iya, lagi hujan di sini jadi ada dingin.
0: Oh, coba kasih ini ulang, kasih rubus ulang. Siapa tahu mau balau-balau begitu sadik.
1: Terima kasih Tata Rama, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Garing ya DP bagus sedu tadi. Oke, silakan. Assalamualaikum. Ups, tolong radio monitornya dikecilkan sedikit.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Aman. Dangdut adalah kita. Silakan Bang Aman mau lagu yang mana?
2: Tuh, Ayam Kampung itu.
0: Oke, siap. Iya mungkin DP Coras ayam kampung, terserah ayam kampung bakar, ayam kampung goreng garu rica, ayam kampung
2: memang,
0: bakar rica.
2: Memang saya Coras ayam kampung.
0: Oh bagus bagus, oke okay, oke. Okay.
2: Rasa ayam kota.
0: Oh gitu
2: ayam
0: ya.
2: Ayam kampung enak.
0: Oh begitu, oke. Okay.
2: Oke okay, nanti kita tahu saya membawakan.
0: Oh kok, amin. Oke okay, terima kasih.
2: Terima kasih sudah masuk.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakangnya Bang Aman. Assalamualaikum. Halo ha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dangdut,
0: dangdut adalah kita.
2: Dari si Oma Albani di Paguyaman.
0: Oma Albani di Paguyaman. Silakan Oma Albani DP lagu.
2: Lagu itu apa itu? Ayam Kampung itu.
0: Iya, oke, okay, boleh Ayam Kampung.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakangnya Oma Albanis. Oke, di belakangnya Om Albani kita coba di 811 sama 822. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdangdut. Iya,
0: dangdut adalah kita dengan. Halo, dengan siapa di mana sayang?
3: Ida di Paguyaman, Desa Tolite.
0: Oh, Ibu Ida Paguyaman. Oke, Ibu Ida sayang, ini lagunya.
3: Iya, Irma.
0: Oke, boleh.
3: Oke, makasih.
0: Iya, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: menjadi pribadi yang sehat seperti saya, ini jauh lebih mudah loh. Dengan program pemeriksaan kesehatan gratis yang merupakan
1: cek kesehatan gratis, memangnya penting ya? Saya kan merasa sehat-sehat saja.
2: Justru itu, Bu Ani, banyak penyakit seperti tekanan darah tinggi, gula darah, dan kolesterol tidak menimbulkan gejala di awal.
1: Jadi walaupun tidak sakit, bisa saja kita punya masalah kesehatan.
2: Iya, betul. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa tahu kondisi tubuh lebih cepat, mencegah penyakit berat, dan tetap produktif.
1: Kalau gratis dan bermanfaat, sayang dong kalau dilewatkan.
3: Cek kesehatan gratis adalah bentuk kepedulian pemerintah untuk masyarakat yang lebih sehat. Ayo datang dan manfaatkan cek kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Langkah kecil hari ini untuk hidup sehat di masa depan.
4: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Okay, orang sudah di sesi terakhir untuk sore hari ini. Tatama buka lagi line telepon di 0811 sama 0822. Yang mau WA silakan WA Sahabat Budaya ya di 0811 430 4040. Sama ke WA selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Iin yang punya Pohuwato. Azik Pohuwato setengah. Asik. Lagu ikutan dua-duanya. Dan buat Tatama, semoga sehat selalu, lancar rezeki, amin. Terima kasih Tatama aku sayang. Terima kasih Bu Iin sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Assalamualaikum. Halo. Soma Souti suaranya mana?
1: Halo.
0: Halo. Dangdut adalah kita dengan?
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan? Dari siapa?
1: Dangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Ibu Ice.
0: Ibu siapa?
1: Ibu Ice.
0: Ibu Ice.
1: Iya.
0: Ibu Ice di mana Ibu Ice?
1: Lagi siapa sih?
0: Ibu Ice di mana Ibu Ice?
1: Ayo gimana sifat.
0: Ibu Ice molo sifat. Ini rupa oh maaf nih pesuara. Oke, Ibu Ice.
1: Ya, apa
0: sih? Lagunya Kau Rebut Pacarku, terus Cukup Satu Kali, terus Kumbang-kumbang, Takut Gelap. Kok takut gelap?
1: Rebut pacarku saja.
0: Kau Rebut Pacarku. Oke, siap. Oke. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya Ibu Ica kok mirip ya sama Om Afni. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Nene.
2: Halo Tatama sayang.
0: Halo juga apa sayang kabar? Kabarnya baik-baik saja Nene sayang.
2: Alhamdulillah.
0: Di Nene apa kabar?
2: Panas sekali sih kabar Nene. Baik-baik mau panas sekali matahari Tatama.
0: Ih suruh tiup-tiup dempat tipas sisa. Huf huf huf begitu.
2: Ada tipas-tipas deng dos itu di nenek kata Amalia.
0: Nenek, so tidak. So tidak topol itu mas kipas deng dos pol ya.
2: Tidak boleh itu dia dapat kamarnya kata Amalia.
0: Iti pas sisa ini bunggili sekali biasanya yang kipas model sekarang ti nenek ati pas sisa ati olo.
2: Baru ai pas ai ada itu buat pasal tidak antam lagi itu buat kenapa modus di pinggir dia bosan itu yang dimaksud pas akan
0: oh
2: yang penting ada angin-angin ini dia air ketama nih
0: oh yang penting suara DP angin-angin ya
2: iya
0: iya ha. Terserah di nenek saja
2: terserah begitu itu
0: iya kan ama ada muka senyum kamar yang enggak kan nenek tidak mau tidak perlu mau balalalala itu pakai kipas yang baru-baru itu yang model baru
2: minta lagu nyanyi nih ya.
0: Kenapa mau minta tidak boleh mau minta.
2: Mau request lagu.
0: Iya begitu.
2: Apa dulu?
0: Apa
2: itu
0: dulu?
2: Pasar selingan itu.
0: Enggak ini ada pacar selingan. Mau bar request ini sesuai kenyataan.
2: Enggak ada no. Tinene tidak ada bagi kisah-kisah bagi tetangga nih ya.
0: Oh,
2: boleh pasti sayang begitu itu.
0: Oh, boleh pasti pasti. Jadi tinene so tidak
2: Iya, boleh.
0: Memang tinene so bau ini mau bau begitu.
2: Itu dia tinene so tidak begitu pakai tambah ti pasti iyo. Sudah semua dapat dengar orang itu pasti saya. Saya begitu no.
0: De iya.
2: Masih punya pacar seningan.
0: Oke no.
2: Iya, hai. Mintalah doa kepada Allah supaya kata Amalia diberikan air diturunkan rahmat dan hidayah dan insya Allah kita dipertemukan di bulan
0: Zulhijjah.
2: Apa ini Zulhijjah? Biara Idul Adha pemotongan sapi. Insya Allah pertama mau dapat kupon banyak. Kasih kamar si nenek ya. Kau tak nama dapat kupon banyak. Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ama ini perasaan tan seberapa puluh tahun dia jaga dapat kupon poli. Ya, siapa tahu ada yang mau dapat datang mau kasih kupon ya. Hingga tidak tahu hingga rezeki tiali. Oke, mau kasih satu penelpon atau dua penelpon lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, napa dia nih? Oke, silakan Abi Ripanto yang punya setengah Kota Raja. Cus.
3: Lagu yang masih tersisa, lagu apa sekarang?
0: Oke, ini masih ada Kumbang-kumbang cukup satu kali. Kini ku bahagia dengan Jauh Disayang Azik.
3: Yang Kumbang-kumbang.
0: Kumbang-kumbang. Oke, okay. Ya. Enggak merasa kumbang-kumbang olok kok.
3: Terima kasih Utara Mas, ya selalu.
0: Oke sayang ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi di belakangnya si Abi Ripanto. Satu penelpon lagi silakan. 822. Assalamualaikum. Halo.
4: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sayang Joe.
4: Alah baru masuk ini.
0: Oke.
4: Lagu?
0: Lagu, ibu tidak pernah dengar lagu tadi ini. Cukup satu kali baru.
4: Oke, cukup satu kali. Lama sekali ini mau bicara dengan si nenek, si nenek. Allah orang suka masuk.
0: Iyo,
4: ini awas ini ya. Pokoknya lagu semua ini kita mau suka.
0: Oh, sama Titan.
4: Oke, okay, sayang. Terima kasih dan duta dalam kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, sahabat budaya yang mencukupkan untuk Perdang Dut di sore hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung di line telepon sama line WA ya. Oke, terima kasih. Pokoknya yang menemani Ama di sore hari ini, mohon maaf jika ada kurang-kurangnya. Dan insya Allah kita masih bisa ketemu besok-besok, sahabat budaya ya. Kebetulan besok. Oke, kita ke lagu yang sudah request sama teman-teman tadi. Sekali lagi selamat menikmati sorenya. Semoga sore ini menjadi sore yang paling terindah karena bisa berkumpul dengan tim mama, tim papa, tim nenek, tim totu, entah siapa saja, sama anak-anak, pokoknya semuanya ya. Selamat menikmati sore, sahabat budaya.

0: Di balik papan tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Sintai dan Gibakutai.
1: Masa depan bangsa tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh dari anak-anak yang hari ini belajar tentang kejujuran. Dari generasi muda yang diajarkan cinta tanah air. Dari tunas-tunas bangsa yang dijaga dengan kasih sayang, pendidikan, dan keteladanan. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi tentang bagaimana kita melanjutkan perjuangan dengan menjaga generasi penerus bangsa. Karena kedaulatan negara bukan hanya soal batas wilayah, namun juga tentang kuatnya karakter anak bangsa, tentang generasi yang sehat, cerdas, berakhlak, dan berani menjaga Indonesia. Jangan biarkan tunas bangsa tumbuh tanpa arah. Jangan biarkan mereka kehilangan mimpi karena kurang perhatian. Mari bersama menjadi pelindung, pendidik, dan penguat bagi generasi muda Indonesia. Sebab saat tunas bangsa tumbuh kuat, Indonesia akan berdiri lebih kokoh. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

0: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda, itu Indonesia.

0: kamu yang ini jajan.
1: Jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Bu Femi, saya mau konsultasi nih. Aduh, anakku akhir-akhir ini lagi tantrum. Gimana ya cara mengatasinya?
1: Bu Siska, tantrum adalah hal yang wajar terjadi di anak, terutama di usia 1-4 tahun. Ini adalah cara mereka mengekspresikan emosi yang belum bisa mereka ungkapkan dengan kata-kata.
0: Tapi kok rasanya susah ya? Apa aku harus memarahi dia?
1: Ya, tidak perlu marah, Bu. Hadapi saja dengan tenang. Yang pertama, Ibu bisa melakukan atau memberikan pelukan untuk membuat anak merasa aman. Dengarkan juga dan pahami apa yang mereka rasakan. Jangan kasih imbalan juga untuk perilaku tantrum. Tapi ajarkan mereka cara menyampaikan keinginan dengan baik.
0: Oh, jadi harus sabar ya, Bu Femi. Terima kasih ya tipsnya.
1: Tentu, Bu. Ingat, kesabaran orang tua adalah kunci untuk membimbing anak tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Budaya Gorontalo.
1: Baik, sahabat budaya, menit ke-35 mentas dari pukul 17 saat ini di studio kami, dan terima kasih masih memilih siaran program 4 sebagai teman Anda di sore hari ini, sahabat budaya. Nah, saat ini kita akan bergabung bersama program 1 Gorontalo untuk mengikuti beberapa musik religi. Nantinya juga akan dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran serta risalah maghrib dan ajian maghrib yang hari ini jatuh pada pukul 17.52 waktu Indonesia Tengah. Untuk sahabat budaya, tetaplah bersama kami di program 4 dan program 1 Gorontalo.

Ya, peringatan Anda masih bersama kami di Plus 1 Gorontalo, dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang saat ini tengah bersiap melaksanakan sholat maghrib, kami sampaikan untuk azan maghrib hari ini wilayah Gorontalo pukul 17.52 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya untuk Anda yang ada di beberapa wilayah di Provinsi Gorontalo akan ada penyesuaian waktu. Anda yang berada di wilayah Bone Pantai dan Flores Timur dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek, Bolihuto, dan Pagiaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan wilayah Molosipat ditambah 7 menit. Sementara untuk Anda yang berada di Suawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu Daa, Atinggola, dan sekitarnya dapat menyesuaikan dengan jadwal hari ini, yaitu pukul 17.52 menit. Sebelumnya kita akan dengarkan bersama untuk pengajian Al-Quran hari ini bersama dengan Qori'ah Humairah Hasan dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 10.

0: Pendengar selanjutnya kita ikuti risalah maghrib bersama dengan Tamrin U. Hamsah dengan judul pentingnya kejujuran dalam transaksi muamalah menjelang musim kurban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahalla liyadiba wal mu'amalah wal rahma zulma wal khiyanah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, menjelang azan maghrib berkumandang, mari kita dengarkan uraian risalah dengan judul pentingnya kejujuran dalam transaksi muamalah menjelang musim kurban. Tidak terasa beberapa hari lagi kita akan menyambut hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Di hari-hari seperti ini, aktivitas muamalah khususnya jual beli hewan ternak seperti sapi, kambing dan domba mengalami peningkatan yang sangat pesat. Pasar-pasar hewan dadakan mulai bermunculan dan transaksi terjadi di mana-mana. Ibadah kurban adalah simbol ketakwaan dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun esensi ibadah yang mulia ini bisa cedera jika proses awalnya, yaitu transaksi jual beli hewan kurban, dinodai oleh ketidakjujuran. Pendengar RRI rahimakumullah, oleh karena itu, menjelang musim kurban ini, mari kita ingatkan diri kita bersama tentang betapa krusialnya sifat jujur atau siddiq dalam bermuamalah. Kejujuran syarat keberkahan jual-beli. Dalam Islam, perdagangan bukan sekedar mencari untung sebesar-besarnya, melainkan mencari berkah yang sebanyak-banyaknya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan jaminan luar biasa bagi para pelaku pasar yang mengutamakan kejujuran dan keterbukaan. Beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya dua orang yang melakukan jual beli boleh memilih atau melanjutkan atau membatalkan selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan keadaan barang, maka mereka berdua diberi berkah dalam jual belinya. Namun jika mereka menyembunyikan cacat atau berbohong, maka dihapuslah berkah jual beli mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fenomena yang harus diwaspadai menjelang musim kurban bagi para pedagang maupun perantara atau belantik, ujian kejujuran di musim kurban ini sangat besar. Ada beberapa hal yang sering kali terjadi dan wajib kita hindari. Yang pertama, menyembunyikan cacat hewan, mengatakan hewan dalam kondisi sehat dan sempurna, padahal secara fisik ada cacat yang membuatnya tidak sah atau makruh untuk dijadikan kurban, seperti pincang, buta sebelah, atau sakit. Yang kedua, manipulasi umur hewan, mengklaim hewan sudah musinnah atau cukup umur, telah ganti gigi, padahal belum, demi mengejar harga yang tinggi. Dan yang ketiga, timbangan yang tidak jujur. Jika transaksi menggunakan sistem kiloan atau bobot hidup, maka manipulasi timbangan adalah dosa besar. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, ingatlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3 terkait ancaman bagi orang yang curang dalam takaran dan timbangan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wailun lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Artinya, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang tu orang lain, mereka mengurangi. Dampak bagi pembeli dan penjual. Bagi penjual, keuntungan yang didapat dari hasil membohongi pembeli hewan kurban adalah harta yang haram. Harta tersebut akan menghilangkan keberkahan dalam keluarga dan menghalangi doa-doa yang dikabulkan. lakukan. Bagi pembeli, kita pun dituntut untuk jujur. Jangan menawar dengan harga yang menjatuhkan ternak kecil hingga mereka merugi. Dan jangan pula berniat menunda-nunda pembayaran padahal kita mampu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, pedagang yang amanah, jujur dan muslim akan bersama para nabi, orang-orang siddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat. Hadis riwayat Tirmizi. Pemirsa RRI yang berbahagia, ibadah kurban yang sah dan mabrur dimulai dari transaksi yang jujur dan bersih. Bagi para penjual, jelaskanlah kondisi hewan apa adanya. Jika ada kurangnya, katakan kurang. Jika ada lebihnya, syukuri. Berkahnya kejujuran jauh lebih mahal daripada keuntungan duniawi yang sesaat. Bagi para pembeli, carilah hewan kurban dari tempat yang terpercaya dan belilah dengan cara yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi setiap muamal kita, menerima ibadah kurban kita nantinya, dan menggolongkan kita ke dalam hamba-hambanya yang selalu jujur dalam ucapan dan perbuatan. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

0: kisah inspirasi, sepasang sandal, dan sebuah keikhlasan. Hari-hari menjelang Idul Adha selalu menjadi waktu yang paling dinanti warga kampung kecil itu. Masjid mulai ramai. Anak-anak berlarian, membawa takbir, dan para warga sibuk mempersiapkan kurban. Di kampung itu tinggal seorang anak laki-laki bernama Rizal. Ayahnya hanyalah tukang becak. Dengan penghasilan yang tak menentu, meski hidup sederhana, Rizal dikenal sebagai anak yang rajin membantu orang tuanya. Suatu sore, Rizal melihat teman-temannya memakai baju baru dan sandal baru untuk menyambut hari raya. Ia hanya menunduk melihat sandalnya yang sudah tipis dan hampir putus. Ibunya berkata pelan,
1: "Maaf ya nak, tahun ini ibu belum bisa membelikanmu sandal baru."
0: Rizal tersenyum kecil, meski hatinya sedih.
2: "Tidak apa-apa bu, yang penting kita masih bisa berkumpul."
0: Keesokan harinya, Rizal pergi ke masjid membantu panitia kurban. Ia membersihkan halaman, mengangkat air, hingga membagikan kantong daging kepada warga. Di tengah kesibukan itu, Rizal melihat seorang nenek tua duduk sendirian di pinggir jalan. Kakinya tanpa alas, terlihat lemah, berjalan di atas batu dan tanah panas. Tanpa pikir panjang, Rizal melepas sandalnya yang sudah usang itu, lalu memberikannya kepada sang nenek.
2: "Nenek, pakai aja sandal ini,"
0: katanya tulus. Nenek itu terharu.
3: "Kalau sandalmu dipakai nenek, kamu bagaimana?"
0: Rizal hanya tersenyum.
2: "Tidak apa-apa, Nek. Saya masih kuat berjalan tanpa sandal."
0: Hari mulai sore, Rizal pun pulang ke rumah dengan kaki penuh debu dan luka kecil. Namun anehnya, hatinya justru terasa sangat ringan. Malam harinya, setelah sholat isya, ketua masjid datang di rumah Rizal membawa sebuah kotak.
4: "Ini titipan dari seseorang yang melihat kebaikan Rizal tadi siang."
0: Saat dibuka, ternyata berisi sepasang sandal baru dan sedikit bahan makanan untuk keluarganya. Ibunya menangis haru, sedangkan Rizal hanya terdiam, tak menyangka kebaikan kecilnya dibalas dengan begitu indah. Sejak saat itu, Rizal memahami satu hal, Idul Adha bukan hanya tentang memberi saat kita berlebih, tetapi tentang berbagi meski kita sendiri sedang kekurangan. Karena pengorbanan yang paling bernilai adalah ketika dilakukan dengan hati yang ikhlas.

Siapa yang tak kenal dengan Utsman bin Affan? Ia adalah khalifah ketiga dari masa Khulafaur Rasyidin. Menggantikan Umar bin Al-Khattab, Utsman dikenal pula sebagai sosok yang dekat dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ia dijuluki sebagai Zunnur Ain, pemilik dua cahaya.

usia Utsman lebih muda, 5 tahun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Utsman mendapatkan pendidikan yang layak. Bahkan ia telah belajar membaca dan menulis sejak usia masih sangat belia. Di masa mudanya, Utsman telah menjadi seorang saudagar yang kaya raya. Utsman berasal dari strata sosial dan ekonomi tinggi yang pertama-tama memeluk Islam. Dia memiliki kepribadian yang baik, bahkan sebelum memeluk ajaran Islam, ia sudah terkenal dengan kejujuran dan integritasnya. Kepribadian Utsman benar-benar merupakan gambaran dari akhlak yang baik menurut Islam. Dia jujur, dermawan, dan sangat baik hati. Mungkin itulah alasan mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan 2 putrinya untuk menjadi istri Utsman. Yang pertama adalah Ruqayyah. Ia meninggal setelah perang Badar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tersentuh akan kesedihan yang dialami Utsman sepeninggal Ruqayyah dan menasihatinya untuk menikahi seorang lagi anak perempuan beliau, Ummu Kulsum.

Siapakah Rukaya dan Ummu Kulsum? Rukaya adalah kakak dari Ummu Kulsum. Ibunda mereka adalah Khadijah binti Khuwaid. Awalnya, Rukaya menikah dengan Utbah bin Abi Lahab, sementara Ummu Kulsum menikah dengan Utaibah bin Abi Lahab. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai menyampaikan risalah kepada orang-orang Quraisy, Abu Lahab memerintahkan kedua anaknya untuk menceraikan kedua istrinya. Maka diceraikanlah Rukaya dan Ummu Kulsum dalam keadaan masih suci. Ini merupakan pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi keduanya, sekaligus sebagai penghinaan bagi kedua anak Abu Lahab. Utsman akhirnya menikahi Rukaya. Tak berselang lama, mereka berdua hijrah ke negeri Habasyah. Di negeri asing tersebut, Rukaya melahirkan seorang putra yang diberi nama Abdullah. Kemudian, Utsman bersama keluarga kecilnya kembali berhijrah ke kota Madinah setelah sebelumnya sempat kembali ke kota Mekah. Suatu ketika, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat berangkat menuju daerah Badar untuk menghadang kafilah dagang Quraisy. Sedianya Utsman ingin mengikuti misi tersebut. Akan tetapi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk tetap tinggal di Madinah demi menjaga dan merawat Rukaya yang dalam keadaan sakit.

Tatkala kaum muslimin bersuka cita merayakan kemenangan atas pasukan musyrikin dalam kancah Badar, mendung kelabu menyelimuti keluarga Utsman dengan kepergian istri tercinta menghadap sang Khalid pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Pada bulan Rabiul Awal tahun 3 Hijriah, Utsman menikah dengan Ummu Kulsum. Pada tahun 4 Hijriah, putra Utsman yang bernama Abdullah meninggal dunia karena sakit. Dan pada tahun 9 Hijriah, menyusul berikutnya sang istri Ummu Kulsum tanpa meninggalkan keturunan. Karena kehormatan yang besar dapat menikahi dua anak perempuan Rasulullah, Utsman terkenal dengan sebutan Zunnur Ain atau sang pemilik dua cahaya.

Utsman mengemban amanah sebagai khalifah umat Islam setelah Umar meninggal dunia akibat ditikam oleh seorang majusi bernama Abu Lu'lu'ah. Di sisa-sisa umurnya, Umar menyerahkan urusan penentuan estafet kepemimpinan kepada 6 orang. 6 orang itu adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abu Talib, Talha bin Ubaidullah, Zubair bin Awam, Durrahman bin Auf, dan Sa'id bin Abi Waqqas. Kisahnya kemudian diabadikan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya,

tersebut berkumpul. Abdurrahman berkata, wakilkan pilihan kalian kepada tiga orang saja hingga tersisa Utsman, Ali, dan Abdurrahman. Sementara tiga lainnya mengundurkan diri, Abdurrahman bin Auf berkata lagi, seraya mengundurkan diri, siapa di antara kalian yang mundur, maka kita serahkan urusan ini kepada yang tersisa, Allah Subhanahu wa Ta'ala pengawasnya dan Islam sebagai hakimnya. Hendaklah orang itu melihat siapa yang terbaik di antara mereka menurut nuraninya. Mendengar pernyataan tersebut, Utsman dan Ali hanya terdiam. Abdurrahman bin Auf lalu bertanya, apakah kalian menyerahkan urusan ini kepadaku? Demi Allah, aku pasti berusaha memilih yang terbaik di antara kalian. Mereka berdua, Utsman dan Ali, menyetujuinya. Kemudian Abdurrahman memegang tangan Ali seraya berkata, seperti diketahui, engkau mempunyai hubungan kerabat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan terlebih dahulu masuk Islam, maka Allah benar-benar akan mengawasimu. Jika terpilih menjadi khalifah, engkau harus berbuat adil. Bahkan jika aku memilih Utsman, engkau harus mendengar dan menaatinya. Abdurrahman pun berbicara dengan Utsman sebagaimana apa yang ia katakan kepada Ali. Setelah meminta keduanya berjanji untuk memenuhi permintaannya itu, Abdurrahman berseru, angkatlah tanganmu, wahai Utsman. Lantas ia berbaiat, disusul oleh Ali. Alhasil, penduduk Madinah masuk dan membaiat khalifah terpilih ini.

kisah mengharukan seputar detik-detik Utsman diangkat dan dibaiat oleh kaum muslimin. Saat itu, untuk menjadi khalifah umat Islam, sebagaimana yang tercantum dalam kitab Sahih Bukhari yang kemudian dikutip oleh sejarawan Utsman Al-Khamis dalam bukunya berjudul Hikmah min At-Tarikh. Bahkan dalam hadis yang sahih disebutkan secara detailnya bahwa Abdurrahman bin Auf menunggu hingga 3 hari lamanya untuk meminta pendapat kaum muhajirin dan ansar mengenai rencana pembaitan Utsman sebagai khalifah. Riwayat ini menunjukkan bahwa proses pembaitan Utsman tidak terjadi dalam waktu sehari saja.

masa kepemimpinan Utsman, umat Islam mengalami kemajuan. Selain membebaskan sejumlah wilayah, Utsman juga membentuk angkatan laut pertama dalam Islam, melanjutkan dan menyelesaikan pembukuan Al-Quran hingga melakukan perluasan Masjid Nabawi. Utsman wafat pada tahun 35 Hijriah dan memimpin umat Islam selama sekitar 12 tahun. Kepemimpinan umat Islam kemudian dilanjutkan oleh Ali bin Abu Thalib. Semoga bermanfaat.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

openu mahengu-hengu. Biar so kiring-kiring kata eh, tapi tidak tahu apa itu yang kiring. Kiring popoji. Hai hai semuanya, sahabat budaya, apa kabar? Sehat ya, bahagia ya? Oh iya, pasti ya sahabat budaya ya, bahagia ya. Malam minggu, mantep. Memang DP suasana malam minggu pas akhir-akhir bulan itu memang DP rada-rada bagaimana begitu. Dinikmatin aja sahabat budaya ya, nikmatin aja malam minggunya, karena malam minggu gak harus duit yang banyak gitu loh ya sahabat budaya, ya kan. Nah bisa sekedar hanya sekedar traktir apa namanya, makan nasi goreng, makan bakso, itu kan tidak perlu modal yang banyak. Cukup 100 ribu so ada di kantong, so kuat itu. 50 ribu, jual 50 ribu so di kantong, so kuat itu, Masya Allah. Oke, sahabat budaya, apapun yang sudah sahabat budaya rencanakan di malam minggu ini, Insya Allah bisa berjalan sesuai yang sahabat budaya inginkan. Dan updatean informasi untuk malam hari ini, Kepala Ombudsman dorong Duta Bahasa, utamakan Bahasa Indonesia. Jadi, sahabat budaya, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo, Muslimin B. Putra menghadiri puncak raya pemilihan Duta Bahasa Provinsi Gorontalo yang berlangsung di Aula Dulohupa, Kantor Bahasa Gorontalo ya. Jadi kegiatan tersebut diikuti 20 finalis dan dari berbagai perguruan tinggi di Provinsi Gorontalo yang akan dinilai oleh 3 orang dewan juri. Nah, dalam kesempatan itu sahabat budaya, Muslimin mengapresiasi pelaksanaan pemilihan duta bahasa yang dinilai mampu menjadi wadah positif bagi generasi muda usia 18 hingga 25 tahun untuk meningkatkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia dan menguasai juga bahasa asing serta juga melestarikan bahasa daerah. Jadi duta bahasa tersebut menjadi buzzer yang positif untuk mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di kalangan kaum muda sahabat budaya. Dan ia pun menegaskan penggunaan bahasa Indonesia telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Karena itu para finalis duta bahasa diharapkan dapat menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing. Dan menurut Muslimin juga penguasaan bahasa asing juga penting sahabat budaya, terutama bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Nah untuk informasi selengkapnya sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.go.id.

Ketika masuk angin atau badan pegal, jadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk kerokan sebagai alternatif pengobatan minim biaya dan praktis. Tapi sebenarnya tahu nggak sih, apa yang terjadi di tubuh kamu saat kerokan, sehingga bikin tubuh kamu terasa lebih baik daripada sebelumnya? Menurut penelitian, kerokan secara signifikan meningkatkan volume perfusi darah dan suhu di area yang terkena gesekan. Dengan meningkatnya aliran darah, asam laktat akan cepat dibawa ke hati untuk memperkuat metabolisme. Rasa pegal-pegal atau nyeri otot pun menjadi berkurang atau menghilang setelah dikerok. Ada hal-hal penting juga yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kerokan. Pastikan koin atau media gores yang digunakan sudah dibersihkan minimal dengan sabun dan air mengalir. Gunakan minyak atau lotion yang mempermudah kerokan dan mengurangi cedera. Hindari menggores terlalu kencang, perhatikan juga ambang nyeri orang yang sedang dikerok. Hindari juga kerokan apabila mengalami operasi dalam 6 minggu terakhir. Menghindari kerokan apabila memiliki gangguan pembekuan darah, dan hindari kerokan apabila mengonsumsi atau mendapatkan obat pengencer darah. Yang paling penting, tetap jaga kesehatan kamu ya.

0: mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?
1: FM 95,1 MHz.

0: Indonesia.
1: Iya, sahabat budaya, tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah saat ini di studio kami. Jadi pastinya Tata Ama mau pamit dulu. Terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi selamat menikmati malam minggu Anda. Nantinya ada Tianja Yayan yang insya Allah akan nemenin sahabat budaya sampai di jam 12 malam nanti. Rahma pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
2: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya ajang Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: الكريمه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: دع الأيام تفعل ما تشاء.
2: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

0: Di Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya Luhulun Dalo, mongo dulo amung, mongo tauto, mongo tilo, mongo tiamo. Malam minggu bersama-sama Ti Anjayan lagi sahabat budaya. Kita sampai di tutup siaran nanti ya. Ti Anja sudah siapkan banyak informasi menarik untuk Anda, juga lagu-lagu daerah yang siap menemani malam minggu Anda.

Senja di Lombongo, ada kenangan apa dengan salah satu destinasi wisata yang masih jadi favorit bagi sebagian masyarakat yang ada di Gorontalo nih, sahabat budaya? Karena beberapa hari lalu ya, di Anjape Taman yang memang kerja di Dinas Pariwisata Bone Bolango, sahabat budaya, di sana juga sudah dibuka tempat sauna dan spa ya. Jadi sota tambah DP fasilitas di Lombongo sana, sahabat budaya. Jadi untuk Anda yang suka dengan mandi sauna ya, boleh mau pasir ke sana ulang ke Lombongo. Tapi Ti Anja ada tanya, berapa DP harga mau masuk ke sana itu? Belum dia jawab. Barangkali ada yang sudah pergi ke sana, sahabat budaya, karena minggu lalu itu postingan ya. Jadi Anda yang sudah pernah ke sana, ya boleh mau spill kamari DP harga mau baspa dengan mau mandi sauna di sana, sahabat budaya. Karena setahu Li Anjayan dulu ya, dulunya itu untuk mandi sauna cuma ada di wisata Pentadio, sahabat budaya. Di Lombongo belum ada ya. Dan kalau mau bilang kemari, dulu memang kalau ada acara RRI pasti dia mau backing di Lombongo sana ya, tiap hari Minggu, sahabat budaya. Jadi orang bisa berwisata sekaligus juga bisa menikmati pertunjukan, kalau bukan tipe kuni show pasti ada artis yang didatangkan ya. Yang paling banyak itu artis dari Manado ya, ada Teh Gunawan dan lain sebagainya. Ti Anja waktu itu masih kecil ya, masih usia SD kalau tidak salah atau SMP ya, sempat juga foto bersama dengan Ti Gunawan Arang Tampurung. Baru dulu kamarnya kan memang masih dengan kamera DP nama itu tuh stel, sahabat budaya. Jadi mau habis mau bawa foto langsung mau cetak itu foto ya, ditaruh di sebuah album jadi sebuah kenangan. Pernah itu album Ti Anja ada bawa di sekolah, Kong Ti Anja dengan Po Bibinya. Ada Kaselia itu Pak teman-teman ada bilang, Ti Anja pernah bawa foto loh dengan salah satu artis Manado, Teh Gunawan. Baru dorang bilang begini, oh Teh Gunawan Arang Tampurung. Ya, Ti Anja bilang, iyo Teh Gunawan Arang Tampurung. Oh Teh Gunawan ada bawa foto dengan Arang Tampurung ya. Ti Anja dorang bilang Arang Tampurung kok. Ya, lagu ini mengawali jumpa kita, sahabat budaya, untuk Nusantara Malam di hari ini ya. Malam Minggu, malam yang panjang katanya, sahabat budaya. Tapi tidak tahu dorang ukur dengan apa itu dorang bilang malam minggu itu malam yang panjang. Mungkin karena malam minggu banyak orang yang ada begadang ya, padahal begadang itu dilarang oleh Haji Roma Irama loh, sahabat budaya. Terus juga malam wakuncar ya, bagi sepasang kekasih, malam minggu adalah malam yang spesial, sahabat budaya. Sudah janjian mungkin mau ketemu kemana, di mana, mau jalan kemana gitu ya. Tapi kalau di Gorontalo kan paling banyak itu orang cuma duduk berjam-jam di Coffee Street ya. Bapesan satu gelas tapi duduknya berjam-jam, sahabat budaya, itu yang paling malas sekali. Ada banyak ya, ada banyak pilihan. Pengen menghabiskan malam minggu di mana nih, sahabat budaya? Mumpung cuaca juga cerah ya, tidak hujan, alhamdulillah berapa hari ini tidak hujan untuk wilayah kota. Tapi tadi Ti Anja ada ke telaga sana, basah sekali itu tanah di telaga itu. Ternyata hujan keras tadi ya, hujan deras, bukan hujan keras poli Anja, hujan deras. Selamat malam untuk Anda yang lagi menikmati suasana malam minggunya. Ada yang lagi dengan teman-teman juga barangkali. Ada yang dengan keluarganya. Kalau bosan diri, mari jo. Badengar Pro Ampa, Bataman Pati Anja sampai ditutup siaran. Untuk malam ini, Ti Anja punya informasi tentang salah satu kepercayaan suku Dayak ya. Namanya ini Kaharingan. Kaharingan ini, sahabat budaya, adalah agama asli dari suku Dayak di Pulau Kalimantan. Agama Kaharingan ini sudah ada sejak lama di Kalimantan, bahkan sebelum agama-agama lainnya ini memasuki Kalimantan. Kaharingan ini, sahabat budaya, bukan merupakan animisme dan juga dinamisme. Saat ini, Kaharingan menjadi salah satu agama leluhur di Indonesia yang masih bertahan
dan dianut oleh sebagian suku Dayak, khususnya di Kalimantan Tengah dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Kaharingan ini artinya tumbuh atau hidup, seperti dalam istilah danum kaharingan atau air kehidupan. Penganut kaharingan sahabat budaya percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau pencipta alam semesta yang mempunyai sebutan berbeda-beda di tiap daerah, ya. Misalnya Ranying Hatala Langit, kemudian ada Suara, ada juga Yustu Halatala. Dianut secara turun-temurun dan dihayati oleh para penganutnya di Kalimantan. Kemudian untuk ucapan salam dalam agama kaharingan adalah Tabe Salamat Lingu Nalatai, Salam Sahujud Karendem Malempang. Ini berasal dari bahasa Sangiang dan memiliki arti selamat bertemu, semoga dalam keadaan bahagia. Namun sahabat budaya, tahukah Anda, kini ucapan salam tersebut disalahartikan sebagai ucapan salam adat suku Dayak. Untuk Anda sahabat budaya Lohulondalo yang masih satu hati bersama kami di program 4 RRI Gorontalo, nantinya Ti Anja bakal lanjutkan informasi tentang keharingan ini sahabat budaya. Tetaplah bersama kami di Pro 4. Untuk Anda yang saat ini lagi wakuncar, masih ada waktu kok ya. Masih siap-siap barangkali ya, karena baru 7:30 malam. Nanti jam 8 malam baru gas, mopi bawa kuncar.

0: In this case, it wasn't the loss of Neymar on the attack.
1: Guys,
0: it was the loss
1: tim Samba,
0: of Thiago,
1: komposisi starting elevennya diisi pemain handal top dunia. Yakin deh, mereka pasti yang bakal jadi juara.
2: Ya elah, Cak, bagusan Der Panzer kali. Pelatihnya jaminan mutu. Tim Samba mah cuma ngandelin nama-nama populer doang. Belum tentu juara, Cak.
1: Ih, gak asik, gak kompak loh. Kalau gua sih garis keras pendukung tim Samba.
2: Ya itu kan lu. Kalau gua mah Der Panzer kali.
3: Ya elah, gitu aja diributin sih. Yang namanya olahraga itu harus sportif. Apalagi jadi supporter. Mau beda pilihannya, mau tim jagoannya menang, mau kalah, yang penting jadi hiburan, bukan malah jadi baperan.
2: Tuh, denger tuh, Cak. Yang penting tuh kebersamaan, junjung sportivitas.
1: Iya deh, iya. Maaf ya guys ya.
4: Tahukah Anda, dikutip dari CNNIndonesia.com, trofi pertama Piala Dunia FIFA yang dikenal sebagai trofi Jules Rimet pernah hilang secara misterius bahkan lebih dari sekali. Trofi bersejarah ini digunakan sejak tahun 1930 hingga 1970 dan dinamai dari Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet. Bentuknya unik menyerupai sosok dewa Yunani yang menjulang anggun. Namun, di balik kemegahannya, tersimpan kisah yang tak kalah dramatis. Tahun 1966 di London, trofi ini dipamerkan di Central Hall Westminster tanpa diduga. Trofi tersebut dicuri dari tempat yang dijaga ketat. Selama 7 hari, dunia sepak bola dibuat gempar. Pelaku sempat ditangkap, namun trofi belum ditemukan. Harapan seolah memudar, hingga keajaiban datang dari arah yang tak terduga. Seorang warga bernama David Corbett bersama anjing peliharaannya Pickles menemukan sebuah paket mencurigakan di dekat pagar rumah di kawasan selatan London. Saat dibuka, ternyata itu adalah trofi yang hilang. Pickles pun menjadi pahlawan tak terduga, anjing biasa yang namanya kemudian dikenang dalam sejarah olahraga dunia. 17 tahun kemudian, tepatnya tahun 1983 di Brasil, trofi Jules Rimet kembali dicuri. Kali ini, ia tak pernah ditemukan lagi. Banyak yang percaya trofi tersebut telah dilebur oleh pencurinya. Sejak saat itu, trofi lama digantikan dengan desain baru yang kita kenal sekarang, dua sosok manusia yang mengangkat bola dunia, simbol kejayaan sepak bola global.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antar sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya. RRI, siaran Piala Dunia 2026.

selamat malam untuk Anda semua yang baru saja bergabung bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Masih bersama Tian Jayan, sahabat budaya, saat ini sudah jam 7 malam lebih 54 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat malam juga buat Anda yang saat ini disibukkan dengan aktivitasnya, ada yang lagi kerja lembur, ada yang dinas malam, sama seperti Tian Jayan, juga di Bang Irul di malam ini ya. Di jam 8 malam seperti biasanya sahabat budaya akan ada obrolan menarik hirame ya. Nantinya akan ada satu topik yang akan orang bahas sama-sama ya. Kira-kira topiknya apa sahabat budaya dan siapa saja narasumber? Ini kebetulan narasumbernya anak-anak muda semua ya, satu umur dengan Tian Jayan dorong ini. Anda pasti penasaran kira-kira siapa aja mereka, terus topik apa yang bakal kita obrolin di malam ini. Makanya jangan kemana-mana ya, terus bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, karena Tian Jayan masih akan kembali untuk Anda.

0: Ih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sahabat budaya Loholondalo monggo dulo monggo tato monggo ti lo monggo tiamo odu olo Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo ya. Sahabat budaya, seperti janji Li Anjayan tadi di jam 8 malam torang ada di segmen obrolan Hiramea ya. Malam hari ini seperti Anda lihat di layar ya, buat Anda yang saat ini lagi menyaksikan siaran langsung Facebook Pro 4 RRI Gorontalo, ini ada 4 pemuda ya, bisa dibilang torang ini satu umuran, betul toh? Torang ini generasi Z ya, jadi torang ini sabantar, sahabat budaya mau baca cerita tentang satu topik yang menarik ya. Dorang ini tergabung dalam komunitas mana tadi? Tulade Produktif, benar ya? Wah, ini kenapa nih? Mana tadi suaranya? Benar kan?
1: Iya, benar.
0: Ya, oke, nanti sebentar kita akan ajak berkenalan satu persatu sahabat budaya. Dan orang mau baca cerita tentang bagaimana melestarikan budaya lewat konten digital ya. Karena sahabat budaya, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan media sosial, para generasi muda kini memiliki ruang yang luas untuk berekspresi sekaligus juga menyampaikan pesan positif kepada masyarakat. Salah satu isu yang semakin penting untuk dibahas adalah bagaimana budaya lokal dapat tetap hidup dan juga dikenal di era digital. Jika dulu sahabat budaya, pelestarian budaya identik dengan pertunjukan langsung atau kegiatan adat secara konvensional, kini budaya juga dapat diperkenalkan melalui video pendek, bisa juga melalui fotografi ya, bisa juga melalui desain kreatif hingga konten edukatif di media sosial. Malam hari ini orang akan ngobrol banyak ya tentang bagaimana 4 pemuda ini melestarikan budaya Gorontalo lewat konten-konten yang sudah mereka buat ya. Langsung saja Ti Anja ajak berkenalan satu persatu. Mana ini yang DP nama Ti Kakak Fatur?
2: Saya sendiri.
0: Iya, Kakak Fatur Usu ya.
2: Iya.
0: Asli Gorontalo?
2: Ya, saya asli di Kota Gorontalo.
0: Kota Gorontalo.
2: Iya.
0: Tepatnya di kelurahan mana?
2: Kelurahan Siendeng.
0: Siendeng.
2: Iya.
0: Tito Tieningo ya?
2: Iya.
0: Ah, di Tieningo ada salah satu fans di situ. Di Oma Suci.
2: Oh.
0: Kenal?
2: Kurang tahu.
0: Oh,
2: juga.
0: Kurang tahu.
2: Nanti soalnya pasar DP tahun.
0: Ah, jojo, benar.
2: Iya.
0: Siendeng sebelah mana? Masjid Hunto, Dila.
2: Oh, di Sodibiau itu, Kak.
0: Oh, Sodibiau itu, ya.
2: Kompleks SMP 15.
0: SMP 15.
2: Iya.
0: Ah, jojo. Di dalam, masuk lorong kan?
2: Iya.
0: Iya, oke. Moto tamu Hulondalo.
2: Jo.
0: Ah, Jo. De, perkenalan dulu pakai bahasa Gorontalo. Nah, ini kalian sebagai generasi muda yang juga ingin melestarikan budaya, silahkan. Pengen kasih challenge sedikit ya, biar hilang kesana ini rasa grogi ini. Silakan.
2: Watia, Jo. Watia te Fatur Usu. Asal lio Loholondalo.
0: Toh.
2: Kurang lebih di kelurahan sih.
0: Ya. Eh, kurang lebih apa dia bahasa Gorontalo ya?
2: Kalau itu mungkin orang mesti lebih.
0: Ah, benar. Nanti orang mau tanya. Orang mau tanya Pak Tipakuni. Bos, sayangnya Tipakuni tidak ada kalau malam. Tipakuni itu adanya cuma pagi. Senin sampai Jumat beliau itu stay di Pro 4 di RRI. Oh. Kadang ada teman-teman mahasiswa juga yang ada tugas bahasa daerah. Dorang mau datang kamari Ati Pati Pakuni, mau konsultasi, mau cerita-cerita dengan Pakuni. Jadi Pakuni itu standby Ati di sini, di RRI. Kadang juga kalau memang Pakuni pulang di rumah, mahasiswa yang mau pergi ke sana Pati Pakuni itu. Misalnya mau baca cari tahu tentang segala sesuatu yang ada berbau dengan budaya daerah, dorang mau tanya Pati Pakuni itu. Jadi Ti Pakuni ini bisa dibilang profesor litorang di sini ya. Kalau di kampus ada profesor ataupun guru-guru besar ya. Kalau torang di sini torang profesor itu Ti Pakuni. Oke, Kakak Fatur saat ini kuliah atau sudah kerja atau bahkan sudah menikah?
2: Saya
0: ini
2: untuk saat ini lagi kuliah.
0: Lagi kuliah?
2: Iya, kuliah di salah satu kampus yang ada di Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo.
0: Oke. Okay.
2: Di Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Komunikasi.
0: Semester?
2: Semester 4.
0: Semester 4?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Next ada Tikaka Saat Sugai.
1: Ya, saya sendiri.
0: Sugai apa Sugal ya?
2: Sugai.
0: Sugai, oke. Okay. Ya. Ini bukan marga Gorontalo berarti ya?
2: Marga sini.
0: Oh, marga sini. Oh, oke. Okay. Dari mana ini? Dari daerah mana? Gorontalo juga?
2: Saya bukan asli sini, cuma as dari Jakarta.
0: Oh, Jakarta. Wih, keren.
2: Mama tua yang asli di sini.
0: Mama papa asli Gorontalo?
2: Papa yang asli di sini.
0: Papa asli Gorontalo?
2: Mama asli Jakarta.
0: Jakarta, tapi sudah sering bolak-balik Jakarta-Gorontalo?
2: Alhamdulillah sering.
0: Sering. Oke, tapi bisa bahasa Gorontalo?
2: Kalau untuk bahasa Gorontalo masih
0: sedikit-sedikit.
2: Karena juga diajarin sama si Patur juga.
0: Oh gitu, sering tanya juga ke teman ya. Wah, luar biasa. Pertama kali tahu bahasa Gorontalo itu entah dari teman atau pernah dengar dari tetangga. Karena di lingkungan orang Gorontalo kan tidak semua orang ataupun tidak semua masyarakat bisa berbahasa Gorontalo, karena bisa dibilang bahasa Gorontalo saat ini sudah mulai sedikit punah ya, iya, karena sudah tidak ada lagi para penuturnya. Iya. Kalau dari saat sendiri, kira-kira pertama kali dengar bahasa Gorontalo itu dari mana?
2: Oh, untuk pertama kali kenal bahasa Gorontalo itu dari opa saya dulu, karena okay. Kan dia memperkenalkan bahasa, cara bahasa Gorontalo ini seperti apa di sini. Dan habis itu di selebihnya saya menelusuri sendiri bahasa Gorontalo.
0: Okay. Jadi cuma
2: istilah itu pengantarnya aja.
0: Okay. Nah,
2: itu saya menelusuri sendiri dari teman-teman, sharing-sharing dari guru-guru yang mengerti soal bahasa Gorontalo, itu saya sharing-sharing cari telusuri lebih dalam lagi seperti apa itu bahasa Gorontalo.
0: Wih, keren. Gitu. Lebih dominan tahu mana nih? Tahu bahasa Jakarta atau tahu bahasa Gorontalo nih? 50-50.
2: Soalnya yeah, kalau di rumah itu lebihnya pakai bahasa Jakarta.
0: Oh, okay.
2: Kalau di luar ya Gorontalo.
0: Gitu ya. Bahasa gaul tidak juga.
2: Juga.
0: Oke. Okay. Sama juga statusnya sebagai mahasiswa.
2: Sebagai mahasiswa, tapi sudah semester akhir.
0: Oh, semester akhir. Oke, okay. Kalau Fatur tadi semester
3: 4.
0: 4 ya.
3: Pertengahan.
0: Iya. Oke. Okay.
2: Saya juga sama ini, sama jurusan nama mereka juga.
0: Iya. Oke. Fakultas Ilmu Sosial ya. Sosial. Jurusan Komunikasi.
3: Iya.
0: Oke, okay. Tapi komunikasi dengan dia baik-baik saja kan? Ini karena semakin susah. Ada yang curhat nih kayaknya. Karena ini malam minggu, pasti yang lagi dengerin Pro 4, ada juga yang lagi menyaksikan siaran langsung. Ini dorang ini kan cowok-cowok, tidak bawa malam minggu dorang ini. Apa karena jomblo atau bagaimana ini? Oke, dalam tanda kutip ya. Nanti sabantar mau bawa malam minggu. Di sini dulu toh. Iya. Tidak jauh juga mau nongkrong, kan itu cuma di jalan Panjaitan situ atau di Sentral, kan tidak jauh dari sini kan. Kalau dari RRI kan kurang mau terus-terus ke sana itu so, tempat nongkrong di Sentral itu.
2: Banyak
0: pilihan ya. Oh, hobi nongkrong ini berarti
2: Kopi nomor satu.
0: Kopi nomor satu. Oke. Okay. Next ada Muhammad Ajril Ilham.
4: Ya, itu saya sendiri.
0: Oke, okay. Orang Gorontalo juga.
4: Kabupaten Gorontalo.
0: Kabupaten Gorontalo, yeah. Tempatnya di mana?
4: Di Talaga.
0: Talaga.
4: Talaga Jaya, terus Desa Bunggalo.
0: Oh, Desa Bunggalo.
4: Iya.
0: Yeah. Oke, okay. Tempat yang ada ini itu ya, Tugu takraw. Bola Takraw.
4: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay. Jago main takraw ini berarti?
4: Tidak.
0: Oh, tidak.
4: Cuma ada kenalan-kenalan di sana.
0: Oh, ada kenalan-kenalan di sana. Oke. Okay. Semester
4: 4,
0: sama
4: dengan Fatur, sekelas, seangkatan,
0: seangkatan,
4: sejurusan.
0: Oh, sejurusan. Wah. Oh, sedara juga?
4: Sedara.
0: Oh, sedara ya?
4: Tidak.
0: Oh, tidak. Oke. Tapi bisa pakai bahasa Gorontalo, perkenalan diri menggunakan bahasa Gorontalo?
4: Coba. Sedikit.
0: Ah, sedikit. Ah, sedikit itu mau dengar.
4: Amiletia di Aji. Asalio Talaga.
0: Jo. Aktivitas saat ini.
4: Aktivitas hati-hati. Oh, ini buat tangkap gambar.
3: Oh, fotografer.
0: Fotografer. Jo. Iya, nanti toro mau tanya Pati Paku nih apa DP bahasa Gorontalo itu fotografer itu. Teken-teken. Oke, biasa dipanggil Aji ya?
4: Iya.
0: Oke. Next ada Fajril. Oh, ada Ajril, ada Fajril. Iya, Fajril Muhammad.
4: Iya, saya sendiri.
0: Oke, Fajril tempat tinggalnya di mana nih?
4: Watia tau lo Hulondalo asli, tulio to Hulondalo,
0: asik.
4: Dan sudah mau ngelio to Hulondalo.
0: Eh, gagak kok UE.
4: Saya dari Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, lebih tepatnya di Kecamatan Tibawa di Desa Molowahu.
0: Desa Molowahu.
4: Iya, di

0: Mau Bali apa mau tak itu alang gaya ya. Oke, mereka berempat ini sahabat budaya sekali lagi anggota komunitas Tula De Produktif ya. Dari ya. Berempat ini kira-kira mana yang ketuanya?
1: Kalau untuk ketua sendiri itu belum ada ketua.
0: Oh, belum ada.
2: Ke Hamdi.
0: Hamdi. Jadi yang menggagas untuk bikin komunitas ini awalnya dari mana dulu?
1: Kalau
0: dari siapa?
1: Awalnya menggagas itu dari si saudara Hamdi sendiri.
0: Mm-mm. Terus?
1: Terus komunitas Tula De ini sebenarnya sudah ada dari tahun 2022.
0: Oke, okay. Udah lama ya?
1: Iya,
0: udah 4 tahun.
1: Vakumnya itu di 2023.
0: Vakumnya kenapa waktu itu?
1: Vakumnya kalau nggak salah
0: ada COVID. Udah lewat COVID, udah lewat COVID. So lewat COVID waktu itu.
1: Kesibukan.
0: Oh, kesibukan si masing-masing ya.
1: Terus di tahun 2025 mulai
2: bangkit.
1: Dihidupkan kembali oleh saudara Hamdi. Terus di 2026 Hamdi sendiri bilang ke saya,
0: okay.
1: Kalau dia kalau kurang lebih diajak lah, dia panggil.
0: Mm-hmm.
1: Dia panggil katanya mau.
0: Bagaimana dia bilang waktu itu?
1: Dia bilang pas saya begini, kalau macam bagaimana torang bangun komunitas budaya.
0: Okay. Ya.
1: Baru di situ saya, ih bagus juga ini barang.
0: Ini ide ini.
1: Iya.
0: Baru.
1: Di situ saya mulai tertarik sekali mau bangun komunitas budaya ini. Terus saya juga melirik di situasi kondisi sekarang, budaya Gorontalo itu kan sudah mulai dilupakan oleh zaman.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi generasi seumurannya orang begini kan. Sudah mulai dilupakan. Kalau mau dibilang sudah tidak ada yang mau balanjut. Maka dari itu dorang si Hamdi bapangge saya untuk mau bagagas komunitas ini mau dihidupkan kembali. Dan sampai sekarang sudah ada berempat ini yang
0: okay.
1: Berniatan untuk menggagas.
0: Baik, jadi awalnya dari Hamdi dulu iya. Mengajak siapa tadi namanya?
1: Fatur.
0: Fatur saya, ya. Iya. Dari Fatur ajak ini teman-teman untuk iya. Gabung ya. Iya. Alasan memilih nama Tula De Produktif ini kenapa sih? Mungkin ada filosofinya atau gimana? Ada yang bisa jawab enggak?
3: Untuk Tula De sendiri itu kenapa disebutin Tula De? Karena ada singkatannya itu adalah tulisan dan ide.
0: Oke. Tula De.
3: Tulisan aja ketika ada ide, jadi terbitlah tulisan.
0: Baik, bahasa Gorontalo Tula De juga kan artinya menulis, yeah. Ya. Oke. Setelah Fatur siapa lagi yang gabung?
1: Setelah saya itu ada Kasaat sendiri yang bergabung. Terus saya di situ kan masih mulut ke mulut kan.
0: Oke. Okay.
1: Kayak mau babangun ini komunitas.
0: Baku panggil ya, begitu.
1: Baku panggil.
0: Ya, jo.
1: Di situ. Yang. Ya. Di situ saya melirik Teh Aji.
0: Mm-hmm.
1: Karena dia kan cukup ahli di bidang
0: okay.
1: Fotografi.
0: Mm-hmm. Terus
1: saya panggil Aji dan Aji juga kan tertarik untuk masuk di komunitas budaya ini.
0: Mm-hmm.
1: Apalagi di komunitas Tula De kan orang membangun atau mewarisi melestarikan budaya Gorontalo yang sudah mulai ditinggalkan. Orang
3: gagas kembali
1: di era modernisasi di digital.
3: Cara itu buat konten-konten kayak berupa tulisan, foto-foto,
0: yeah. Okay.
3: Video. Itu menjadi sebuah literasi konten kita sebagai komunitas ini.
1: Yeah.
0: Sudah berapa anggota nih Tula De Produktif saat ini? Apakah
1: kalau
0: hanya berlima atau?
1: Kalau untuk berlima. Kalau untuk anggota kurang lebih udah 10.
0: Oh, sudah 10 orang.
1: Iya, sudah 10.
0: Oke. Okay.
1: Yang di grup.
0: Jurusan komunikasi semuanya?
1: Iya.
0: Atau ada juga dari jurusan lain yang diajak bergabung ke kalau komunitas ini?
1: Kalau untuk saat ini di 10 orangnya itu rata-rata mahasiswa ilmu komunikasi.
0: Oke. Okay. Biar bisa gampang diajak ketika ada Tora mau bawa konten di sana yuk seperti itu ya.
1: Iya.
0: Jadi biar bisa tahu juga ketika dalam satu

0: jurusan itu, eh jam berapa kan mau bakulia sabantar, ada mata kuliah apa sabantar. Jadi bisa diatur waktunya seperti yeah, itu yeah. Ya, biar tidak bentrok dengan mata kuliah. Saat bisa tanya ke Saat ya, alasan gabung di komunitas ini kenapa sih? Padahal kan bisa dibilang Saat ini juga bisa bahasa Jakarta, bisa juga bahasa Gorontalo. Tertariknya untuk gabung di Tuladeni ini apa sih alasannya?
1: Oke, untuk ketertarikan kenapa saya bergabung di Tuladeni ini, karena saya melihat juga budaya-budaya sini kan sudah mulai pudar, dan saya tertarik di situ. Budaya ini kan harusnya dikembangkan lagi untuk generasi muda.
0: Mm-hmm.
1: Nah, seiring perkembangan zaman ini, budaya ini kan sudah mulai ini udah mulai ya udah ada istilahnya itu nggak ada penerusnya lah.
0: Oke.
1: Okay. Saya juga tertarik karena berhubung juga saya seorang apa tuh fotografer ini budaya, sudah ngambil dokumentasi. Nah itu bisa jadi sebuah bahan dasar ini di komunitas ini. Jadi saya rasa ini jadi sebuah ketertarikan saya mengikuti ketertarikan saya ikut ini komunitas ini tentunya kayak gitu.
0: Mm-hmm.
1: Dan itu juga menjadi fondasi saya juga sebagai walaupun saya orang sini,
0: okay,
1: tapi saya bisa mengikuti orang punya kegiatan sini, orang punya budaya.
0: Oke.
1: Disesuaikan aja sebenarnya.
0: Yang awalnya prihatin dengan budaya Gorontalo yang saat ini sudah tidak diketahui lagi oleh para generasi muda, makanya terpanggil hatinya untuk bisa kembali melestarikan budaya Gorontalo meskipun hanya melalui konten-konten digital ya. Luar biasa. Kalau Aji apa alasannya nih tertarik ikut gabung di komunitas ini? Apakah pertama kali diajak Fatur itu memang langsung Mbak Iyo akan atau awalnya menolak dulu nih?
2: Iya. Oh, ya. Awalnya pas ditawar sama Kak Anggi dan juga Fatur itu saya masih berpikir dua kali.
0: Okay.
2: Saya itu kan masih dalam sibuk-sibuk banyak job.
0: Oh ya, banyak job, wih. Banyak job kok ini banyak job kok
2: Cuman Ana juga melihat juga di karena hari ini generasi muda di dunia digital sudah kayak sudah menjauh lah ini DP budaya-budaya yang dari Gorontalo, seluruh Jakarta. Kalau misalnya sudah tumpuk di dalam buku. Itu ini budaya-budaya. Jadi lebih baik orang makanya ini orang lebih baik mengemas ini budaya ini untuk bisa dipublikasikan lewat media sosial dan juga konten-konten ya saya juga tertarik di situ supaya kan saya juga bisa belajar bagaimana cara cara mendokumentasikan budaya ya kan untuk lebih
3: dikenal
2: juga FYP kan bisa dilihat-lihat oleh semua orang kan.
0: Betul. Karena di era digital saat ini tidak menutup kemungkinan budaya-budaya lokal juga bisa viral ya, bisa FYP istilah saat ini ya. Ini kan bisa tadi sudah sempat nyentil katanya lagi banyak job waktu itu. Ya. Berarti ini udah fotografer profesional dong ya.
2: Belum situ.
0: Tadi kan katanya banyak job. Berarti kan kalau musim pesta ada yang ngajak untuk jadi fotografer, gas seperti itu ya. Sama.
2: Ada kalanya begitu.
0: Kalau Saat juga sama?
1: Sama.
0: Wih, keren.
1: Tapi
0: udah
1: lah. Explorer kayak gitu, menelusuri budaya-budaya fotografer yang ambil dokumentasi kayak berupa suku-suku kayak gitu. Istilahnya itu eksplor budaya. Tapi tetap saya juga ranahnya ke Aji juga ke dokumentasi kegiatan acara-acara kayak gitu.
0: Nanti kalau butuh model untuk jadi bahan fotografer nanti fotografi nanti hubungi Joti Anja karena Joti Anja ini juara satu lomba mejeng kacamata ya. Wow, ini udah banyak nih yang gabung di layanan Facebook ya. Ada siapa ini? Tika Kahamdi. Keren-keren rekan Tula DID. Bilang so di jalan ini, jalan mau ke mana ini? Bahaya ini Kak Kahamdi ini. Boso tak terus ini jangan bilang boso suka tempat nongkrong duluan ini Tika Kahamdi ini.
2: Banyak
0: Next ada Tika Kaalia Dumbi. Kenal. Di satu komunitas
4: satu komunitas.
0: Oh, berarti ada cewek juga yang gabung di Itulade ini. Ada.
4: Kalau untuk cewek itu kalau enggak salah ada, boleh mau DP nama?
0: Boleh.
4: DP nama silakan. Itu ada di Ajeng.
0: Ajeng siapa lagi? Halo Ajeng.
4: Kalian tadi Kak Alia Dumbi, ada Kak Email.
0: Email, oke. Okay. Email magang di sini.
4: Iya.
0: Oke, okay. Terus ada siapa lagi?
4: Cuman itu.
0: Oh, cuma itu. Iya. Jadi bertiga saja?
4: Iya.
0: Oke, okay. Di antara bertiga itu ada sudah ada pasangannya atau gimana?
4: Tidak ada.
0: Oh, tidak ada ya? Oh, tidak ada. Dengar poli itu Hamdi, tidak ada poli Hamdi ya. Adinda Jafar, sama ini marga dengan Tian Jayan, katanya keren. Ini teman keren. Sekelas, Adinda.
4: Tidak tahu.
0: Atau pacar dari salah satu di antara kalian ini?
4: Waduh.
0: Bu Ade yang malu-malu mengakui ini. Tim Fajril mungkin. Karena Tim Fajril ini dari tadi senyum-senyum.
4: Aduh, pura-pura tidak tahu.
0: Jangan begitu kok, cewek itu butuh kejelasan
4: Iya.
0: Benar juga. Makanya Tim Fajril ini senyum-senyum dari tadi. Ibu Yati, ini yang tadi saya bilang, Oma Suci. Yang di Tieningo itu di kompleksnya Pak Muhajir Suleman. Pati Ajir Pemaitua Pe Kompleks Ibu Selvi Ahmad. Kenal?
4: Oh, di sebelah lagi, Pak.
0: Oh, di sebelah lagi. Iya. Oke, okay.
4: Kalau mau dirincikan dia di depan konter Nur Ainisel.
0: Di
4: muka orang bajual sage lah.
0: Bajual sage lah. Ada bajual ini malah?
4: Ya.
0: Sohabis tuh. Oke, okay, makasih Mama Suci sudah ikutan berkomentar juga. Tadi ada Ti Kakak Adinda, Kakak Alia, Kakak Hamdi, Aliheo, Kamarijo. Ti Adinda bilang wololo habari. Ti dia ada tanya ini. Adinda nanti difokuskan saja mau tanya wolol habar ini ke siapa ya? Harus dikerucutkan lagi nih. Ini tuh orang berlima ini juga sama-sama jomblo ini ya.
2: tidak.
0: Oh, siapa yang tidak? Oh, Fajril. Oh, Fajril bukan jomblo so ada istri. Atau wolol habar ini untuk Teh Fajril ini? Iya, betul. Oh, luar biasa, asik sekali katanya. Lucu sekali Ti Kakak Fajril. Asik. Nanti sabar ntar Ti Kakak Fajril mau baapel, asik. Tunggu Jo.
1: Masih tidak lama kok jadwal malam minggu.
0: So lama jadian. So tidak fokus ini Ti Kakak Fajril Adinda. So susah mau menjawab pertanyaan ini Ti Kakak Fajril kalau Ti Adinda so jaga ganggu begini Tapi ini bentuk support ya. Bentuk support ya, luar biasa. Iya. Siapa tahu kan jadi jodoh tuh.
4: Ya.
0: Berharap jadi jodoh.
4: Amin.
0: Oke, kalau Kakak Fajril alasan gabung di komunitas ini kenapa?
4: Oh, kalau alasan saya itu pertama itu muncul dari keresahan saya sendiri.
0: Resah kenapa kok?
4: Saya mengenal ini komunitas.
0: Agak berdekat sedikit Kakak Fajril supaya dapat dengar suara.
4: Oh, saya sudah mempunyai keresahan tentang budaya di Gorontalo ini. Lebih tepatnya di Trompe bahasa.
0: Bahasa Gorontalo, iya.
4: Itu anak-anak muda di Hulondola itu sudah banyak yang tidak paham atau banyak yang belum bisa berbahasa Gorontalo.
0: Betul, setuju.
4: Padahal dorong pe daerah sendiri, tapi dorong pe bahasa dorong tidak tahu. Tahu Hulondola apa tahu jam tutalo bahasa Hulondola
0: begini. Marah dorong.
4: Tunggu lo Hulondola apa tahu jam tutalo bahasa Hulondola.
0: So marah kau. Jadi dari keresahan itu makanya Kakak Fajril bertekad untuk bisa kembali melestarikan bahasa Gorontalo. Tapi kalau di rumah atau di lingkungan rumah masih banyak anak-anak muda yang pakai bahasa Gorontalo.
4: Kalau di kampung saya itu masih banyak sekali yang
0: masih banyak alhamdulillah.
4: Saya mengenal bahasa Gorontalo itu pun dari orang tua saya sendiri.
0: Iya, tapi di dalam rumah masih ada orang tua yang pakai bahasa Gorontalo misalnya Mupi Basuru atau mau bahasa apa begitu tetap ada menggunakan bahasa Gorontalo.
4: Iya, masih sering pasti pakai bahasa Gorontalo. Bahkan hampir sama pakai bahasa Gorontalo.
0: Ah, mas saya mau kasih bangun pagi begitu. Nu, walolo habari begitu ya. Tidak begitu olo ya. Tapi alhamdulillah masih tetap terawat untuk bahasa Gorontalo di kampung Pajril ya.
4: Iya, di Desa Molowahu.
0: Wow, keren. Kalau di kota memang sudah bisa dibilang sudah mulai terkikis itu penggunaan bahasa Gorontalo di kalangan generasi muda. Iya, ya.
4: Bahkan pernah saya sempat berbahasa Gorontalo, ada saya pertama itu kayak Arabako men, ih bikin malu kan ini.
0: Itu yang bikin prihatin ya.
4: Padahal orang punya bahasa sendiri, masa dia malu?
0: Iya benar, karena bahasa daerah itu adalah identitas suatu daerah ya. Kalau bukan orang, siapa lagi yang akan melestarikan itu bahasa? Oke, yang pengen gabung juga di layanan WhatsApp boleh ya. Ibu Nita Mojo di Jalan Bali, apa kabar untuk kedua bintang tamu? Ini ada 4 orang Ibu Nita ya. Ada kakak Fajril, kemudian juga ada siapa lagi tadi itu? Mana ya? Kakak Fajril, kakak Fatur Saat, ada kakak Ajril, Aji ya. Yeah. Kakak Aji juga. Okay. Layanan telepon juga boleh ya. Yang pengen gabung 0811-430-4040. Bisa juga di 0822-5996-826. Kita break sejenak dulu ya untuk Anda sahabat budaya Lolondalo, pastikan terus bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo.

Tahukah Anda, pada Piala Dunia FIFA 1930 yang digelar di Montevideo, Uruguay, bola yang digunakan masih sangat sederhana. Bola tersebut terbuat dari kulit sapi asli, dijahit dengan tangan, dan memiliki tali pengikat di bagian luarnya. Karena berbahan kulit alami, bola mudah menyerap air saat hujan hingga menjadi lebih berat dan keras. Bahkan, menyundul bola pada masa itu bisa menimbulkan rasa sakit bagi para pemain. Bentuknya pun belum sempurna bulat seperti bola modern, hingga arah pantulannya kerap sulit diprediksi. Menariknya, pada partai final sempat terjadi perbedaan pilihan bola antara kedua tim. Akhirnya digunakan dua bola berbeda, masing-masing di babak pertama dan kedua. Fakta ini tercatat dalam arsip resmi FIFA, serta berbagai literatur sejarah sepak bola, termasuk buku The Ball is Round, karya David Goldblatt. Dari bola kulit sederhana hingga teknologi canggih saat ini, evolusi bola sepak mencerminkan perkembangan besar dalam dunia olahraga. Namun, di balik segala keterbatasannya, bola kulit sapi itulah yang menjadi saksi lahirnya sejarah besar sepak bola dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasumseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2006 melalui RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai final bisa mengikuti melalui radio RRI di tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
1: Masih bareng kita berlima di sini sahabat budaya ya. Ada pemuda-pemuda ganteng, jomblo, baik hati ya, rajin sholat juga pasti. Kita masih ngobrolin bagaimana melestarikan budaya lewat konten di media sosial ya. Masih bersama juga dengan narasumber di malam hari ini sahabat budaya. Mereka ini adalah mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Komunikasi Universitas Negeri Gorontalo ya. Dan mereka berempat ini punya tugas mulia sahabat budaya, bagaimana mereka ingin melestarikan budaya Gorontalo yang barangkali hanya dikenal dari cerita ke cerita, kemudian juga hanya dalam bentuk buku seperti itu ya. Jadi mereka berinisiatif bagaimana kalau bikin konten sekalian biar ada jejak digitalnya. Buku bisa rusak ya, bisa sobek, ataupun kalau terbakar tidak ada lagi jejak digitalnya. Jadi kalau kita bisa bikin konten kan itu setiap generasi pasti bisa melihatnya seperti itu ya. Jadi budaya akan tetap terus lestari sahabat budaya. Ada kakak Fatur, kakak Saat, ada kakak Aji dan juga kakak Fajril ya. Yang masih pengen ngobrol-ngobrol juga, pengen seru-seruan di komentar Facebook Pro 4 RRI Gorontalo tuh duo loh sahabat budaya ya. Yang ingin menyapa langsung juga di layanan telepon silahkan 0811-430-4040 atau di 0822-5996-8266. Layanan WhatsApp juga boleh ya. Jangan lupa tulis nama dan alamat baru komentarnya seperti apa. Pengen tahu dari tahun 2022 ya. Katanya udah terbentuk ini Tulade produktif. Kira-kira sudah berapa banyak konten yang dihasilkan dan konten-konten apa saja tuh?
2: Kalau untuk konten yang sudah dihasilkan dari tahun 2022 menjelang ke 2023 itu kurang lebih kalau nggak salah sudah 9 postingan di Instagram kami.
1: Oke.
2: Dia kayak berupa bentuk infografis begitu tentang budaya-budaya apa saja yang harus dilestarikan. Ada DP penjelasan di deskriptifnya.
1: Ada di yang bacain naskahnya juga ya. Yang biasa edukasi. Ngisi suara untuk bacain naskah itu siapa?
2: Lebih banyak si Hamdi.
1: Si Hamdi. Ya. Oke, okay. Dalam bahasa Indonesia atau ada juga bahasa Gorontalonya?
2: Kalau untuk dari segi bahasa, lebih 70% ke bahasa Gorontalo.
1: Oke.
2: Sisanya 30% bahasa Indonesia.
1: Bahasa Indonesia. 9 konten itu apa-apa saja yang sudah kalian bikin?
2: Kalau untuk 9 konten itu konten yang dari Hamdi sendiri, yang dari kemarin itu kalau nggak salah
1: makam keramat itu ya?
2: Iya, makam keramat.
1: Oke, Aulia. Ada apalagi itu?
2: Tentang soalan rumah adat Gorontalo.
1: Oke, Dolohupa.
2: Iya, Dolohupa.
1: Oke, apa yang diambil dari sisinya itu, sejarahnya mungkin atau?
2: Kalau yang diambil, kalau nggak salah itu dari sisi
3: Bangunan.
2: Dari kapan, so ada ini bangunan.
1: Oke, selain itu apa lagi? Tarian mungkin?
3: Permainan tradisional.
1: Permainan tradisional apa? Tengge-tengge?
2: Iya, tengge-tengge.
1: Tengge-tengge. Oke. Visualnya seperti apa waktu itu? Ada yang main tengge-tengge atau gimana?
3: Kalau nggak salah,
1: ada. Atau hanya sekedar foto aja?
3: Video kayaknya.
1: Video ada? Video. Oke. Ambil lokasinya di mana waktu itu syutingnya?
3: Itu dari si Ambi sendiri kalau nggak salah, dia ada rekam di Bongo Meme deh. Waktu ada 17 Agustus.
1: Oke, oh waktu ada lomba waktu itu ya. Oke. Sempat diajak juga waktu itu atau hanya si Hamdi sendiri yang ambil video editing sampai ngisi suaranya. Dirangkap semuanya sih ya.
2: Iya.
1: Oke. Jadi ini kan sudah punya tugas masing-masing ya.
2: Iya.
1: Kalau Hamdi yang punya konsep, kalau Fatur apa tugasnya?
2: Kalau saya sendiri sih untuk sekarang itu kurang lebih sama konseptor
1: sekaligus
2: eksekutor
1: iya. Juga di lapangan
2: iya.
1: Oke, distributor. Oh iya. Bukan
2: bisa juga
1: bisa juga iya. Oke, Kalau Saat kan berarti dua yang ngambil gambar ya.
2: Iya.
1: Saat sama Aji ya. Tantangan ketika ambil gambar itu apa sih? Apa mungkin pernah ada cerita di dalam tanda kutip ya, mungkin ada yang tidak suka ketika diambil gambar seperti itu atau gimana tuh?
3: Untuk tantangannya sendiri itu kalau di apa ketika melakukan syuting kadang ada yang suka tidak suka diambil gambar, kadang-kadang problem di alat-alat kita dari syutingnya, kayak baterainya tidak dicas.
1: Cuaca atau, juga ya kendalanya tuh kadang di cuaca, seperti itu. Kalau Haji apa kendalanya?
4: Juga saat pengambilan syuting juga ada yang berisik-risik begitu.
1: Oh, baribut orang ya. Nah, itu kan ada tugasnya si Hamdi mungkin. Jadi wawancara sebelum ambil gambar kan bisa. Kasih tahu dulu ke mereka nantinya akan
2: komunikasi.
1: Seperti itu ya. Kalau Fajril tugasnya apa? Mencintai Adinda begitu mungkin. Tugasnya apa?
5: Lebih sama kayak si Kak Hamdi. Lebih ke yang mau tampil di video.
1: Cari narasumbernya seperti itu.
4: Talent.
1: Oke. Jadi semuanya itu punya tugasnya bagian mas. Nah, kalau cewek-cewek tugasnya apa tuh? Bagian konsumsi mungkin ya?
2: Ya, kalau untuk cewek-cewek yang saya ajak kemarin itu bagian script writer atau naskah itu.
1: Naskah, penulis naskah mereka ya.
2: Terus ada yang satu yang si Ajeng, Teh Ajeng itu dia
5: bagian edit,
2: bagian desain. Infografis ya.
1: Oh, keren.
2: Dia bidang ahli di bidang itu.
1: Luar biasa ya. Ada Eva nih. Halo Kakak Evan Prakoso. Katanya
2: Kanda Eva.
1: Gagatulah deh. Evan juga gabung enggak?
2: Evan rencananya mau gabung.
1: Oh, mau gabung. Iya. Evan juga pernah hadir di Pro 4 RRI Gorontalo
2: Senior.
1: Fajril tadi katanya juga sama ya. Jadi narator mungkin atau?
5: Iya.
1: Talent. Yang biasa menghubungi talent ya. Atau bagaimana?
5: Yang mau tampil di video.
1: Oh, mau tampil di video. Menjelaskan. Oh, menjelaskan
5: dan lain-lain.
1: Oke. Wah, luar biasa ya. Jadi selain jadi kru di situ, bisa jadi narasumber dadakan juga ya.
5: Iya, sama seperti ketua kami Kak Hamdi.
1: Paling banyak tuh ambil gambar ataupun ambil konten di bagian mana? Daerah mana? Yang paling mungkin ada banyak ceritanya di situ, ada banyak tantangannya di situ. Yang paling seru tuh di mana?
3: Paling banyak tuh daerah kabupaten.
1: Daerah kabupaten.
3: Ada Benteng Utanaha.
1: Oh, Benteng Utanaha juga udah pernah.
4: Iya.
3: Itu lagi.
1: Kemarin nggak ikut sama saya sama Kak Fani, kita lagi ambil video dokumenter juga. Tepatnya di Suwawa Timur, tapi bagian ujung dusun paling ujung, kemudian naik lagi motor naik ke atas gunung. Itu rumah persinggahannya Pak Nani Wartabone.
2: Taman Bogani kalau nggak salah.
1: Nggak tahu bukan. Juga sih bukan. Itu jalannya tuh mirip kayak mau ke Pinogu. Hanya bisa dilalui oleh motor trail. Jadi ke sana tuh bertiga sama satu kameramen juga, karena medannya sulit. Teman kameramen itu berapa kali jatuh bangun cinta tanah air ya. Alias lebulande ya, tapalaka ati. Tapi sampai di sana wah luar biasa. Ya ternyata di sana meskipun hanya ada 20 kepala keluarga, ada satu keluarga yang sering dengar juga Pro 4 RRI Gorontalo. Sempat ngobrol-ngobrol juga, ternyata siaran Pro 4 sampai di sana loh, seperti itu. Dan uniknya rumah itu, karena biasanya kan rumah ketika dibangun itu rumah papan ya, rumah papan, karena papan. Dulunya orang Gorontalo memang biasanya bangun rumah dengan rumah panggung seperti itu ya, rumah papan tapi tidak dicor. Jadi penyangga-penyangga rumah itu, tiang-tiang penyangga rumah hanya ada di atas batu. Tidak ditanam di dalam tanah ataupun dicor. Jadi hanya berdiri di atas 3 tumpukan batu. Karena katanya dengar-dengar juga memang ada keramatnya ya. Siapa yang gak tahu sih keramat dari Pak Nani Wartabone ya. Tidak bisa dilihat musuh waktu itu. Padahal dia ada berdiri di samping Belanda waktu itu. Nah, itu yang jadi yang jadi salah satu pilihan kami untuk ngambil video dokumenter di sana. Okay. Terus yang kedua itu Tugu Permesta yang ada di wilayah Suawa juga. Tugu Permesta waktu itu. Bagus, keren, view-nya keren. Nanti sebentar saya perlihatkan fotonya ya. Bagus di sana. Gak kerasa nih udah di menit ke-56 padahal pengen ngobrol lagi sampai besok malam ya. Kakak Hamdi sudah ada di luar tuh ya, pemuda hebat katanya. Bilang diri sendiri, Pol, ini Kakak Hamdi Mbak Koprol.
2: Ada maunya ini.
1: Next, kira-kira mau project bikin konten apa lagi nih?
2: Kalau untuk project
1: film dokumenter tentang apa? Mungkin sejarah atau?
2: Kalau untuk dokumenter, orang fokus ke perkenalan dulu untuk komunitas. Karena rencananya orang pe komunitas ini orang semua seriusi, semua gagas serius. Karena kalau mau bilang, so banyak sekali yang mau pengen masuk.
1: Ya. Minta dikukuhkan saja sama rektor.
2: Itu rencananya orang maunya berdiri otonom,
1: independen ya, pengen berdiri sendiri, pengen mandiri ya, mandi sendiri. Itu Evan bilang gak sampai besok kak.
2: Kalau Evan,
1: somo malam minggu dorang Evan, apalagi ini kakak Fajril kan Teh Adinda somo tunggu. Iya. Ini siapa ini? Pandu Sahib. Irja Raflesia Matono Teh Fajril Muhammad. Dulu di kamera. Bukan lambaian tangan, Poli. Kalau lambaian tangan berarti menyerah ya. Gimana dada-dada, Cok? Gagal sekali buat dengan orang pencerita. Kemudian ada Tika Kak Alia Suharti. Senior.
2: Enggak,
1: sekretaris
5: di HMJ.
1: HMJ. Wah, luar biasa. Halo Kakak Alia, salam kenal. Fatur Rahman.
2: Ada maksud politik Alia.
1: Mau suruh apel kok.
2: Saya berteman satu kelas sama.
1: Oke, jadi next itu pengen bikin dokumenter ya. Ajak dong untuk teman-teman Sentra Tasik mungkin.
2: Kalau untuk Sentra Tasik itu orang rencananya juga mau ajak. Karena apalagi orang fokusnya ke budaya kan. Tarikannya orang ke situ.
1: Wah, keren ya. Banyak penggemar Tika Kak Fajril ini, Am. Memang paling bersinar malam ini justru Kakak Fajril luar biasa.
2: Memang paling
1: full senyum dari tadi dia ini di muka kamera ini. Makanya harus banyak yang
2: artinya murah senyum.
1: Murah rezeki ya, insyaallah. Amin. Terakhir nih, closing statement satu orang satu ya. Silahkan. Ini siapa ini? Huang Mi. Oh, ini orang Korea ini. Huang Mi. Keren Kakak Saat. Siapa itu Kakak Saat kok?
2: Kemarin Tika Sarah.
1: Huang Mi.
2: Huang
1: Mi. Kenal ya? Dari Moutong, Sulawesi Tengah. Wah, jauh-jauh ini dari Moutong ya. Faisal Pulhulawa, Talalu Kecil Audio. Mungkin Modulasi Store ya. Closing statement, kira-kira harapan kalian untuk para generasi muda saat ini yang belum tahu ataupun belum ingin untuk melestarikan budaya dengan adanya Tuladi ini, ayo sama-sama torang melestarikan budaya. Silahkan
2: dari Ti Senior dulu.
3: Untuk harapan kedepannya semoga budaya ini tetap dilestarikan walaupun bentuk apapun itu, untuk video atau apa segala macam, intinya budaya itu tetap dilestarikan. Mau generasi muda atau generasi itu tetap kita sebagai generasi Gen Z harus bisa mewakilkan generasi-generasi yang sebelumnya.
1: Luar biasa.
3: Kita tidak akan tahu jika nanti generasi yang sebelumnya sudah nggak ada, kan nggak ada tahu yang menggantinya siapa. Nah, kita sebagai generasi Gen Z itu harus bisa mewakilkan yang pakar-pakar dulu.
1: Mantap ya. Orang semua Gen Z, ya. Gen Z. Kalau saya bukan Gen Z, saya gendut ya.
2: Aduh, tidak boleh body shaming.
1: Body shaming. Oke. Dari Fajril dulu, ini yang paling banyak fans malam ini, silakan.
2: Paling top.
1: Memang paling top. Atau nanti terakhir Joy, nanti terakhir orang mau dengar. Mungkin di situ DP Gong dari Kakak Fajril. Kakak Fatur dulu deh.
2: Oh, saya.
1: Oke.
2: Jadi untuk harapan saya ke depannya tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia itu, harapan saya lebih tepat di daerah Gorontalo untuk generasi Z atau seangkatan dengan saya, please kali uti lestarikan kamari torang pe budaya Gorontalo yang kalau mau dibilang 2030 atau torang tidak tahu ke depannya, torang su tidak tahu depe adat-adat ini. So tidak tak pakai, begitu.
1: Oke.
2: Harapan saya paling terakhir, tetap perhatikan budaya Gorontalo, itu aja.
1: Baik, Kakak Aji.
4: Ya, untuk teman-teman Gen Z, ya besar harapan juga buat kalian untuk tetap melestarikan budaya kita, sehingga kita bisa tahu perjuangan-perjuangan para pendahulu kita yang sudah membuat budaya ini, kita bisa lestarikan di tahun kedepannya, tidak tahu kapan pun kemana. Terus Tulade ini bukan cuma tentang membuat konten, tetapi juga menjaga identitas melalui kreativitas.
1: Keren, mantap ya,
2: top.
1: Oke. Ini DP Gong. Silakan Kakak Fajril. Sebelum ini napa ada di Ibu Fatmawati Zakaria. Mantap, luar biasa. Ini ibu atau belum ya? Oh, Titata, Tata Fatmawati Zakaria. Kemudian ada juga Pandu Irja Raflesia, Japoi Pasisa. Pasisa ko Pasisa Fajril. Tadua lo Pasisa, tadua. Closing statement.
5: Mainkan. Kalau harapan saya itu kepada generasi Z atau generasi muda sekarang, ayo sama-sama torang lestarikan torang pe budaya, karena rugi daa tau lo hulundalo, tau jamu lestari to budaya lo hulundalo.
1: Luar biasa. Wow.
5: Jadi torang hadir di sini bukan sebagai menunjukkan bahwa torang lebih paham budaya Gorontalo, tapi torang hadir di sini sebagai fasilitator untuk teman-teman Gen Z mengenal apa itu budaya-budaya yang ada di Gorontalo.
1: Luar biasa. Itu tadi closing statement saya dari Bupati Kabupaten Gorontalo. Luar biasa, masya Allah. Luar biasa ya. Dan yang paling terakhir, cintai aku apa adanya, itu Kakak Tata Adinda. Oke, terima kasih untuk waktunya di malam ini teman-teman semuanya dari Tulade Produktif ya. Ada Kakak Fatur, Kakak Aji, Kakak Saad, dan juga Kakak Fajril. Juga ada ketuanya juga di luar sana ya, yang selalu mengawal malam hari ini ya. Terima kasih juga buat yang sudah meramaikan kolom live chat untuk Facebook Pro 4 di malam ini ya. Nanti next kapan-kapan orang bisa ketemu lagi tentunya dengan obrolan ataupun topik-topik menarik lainnya ya. Sukses untuk kalian berlima, kalian bersepuluh ya, yang nantinya katanya akan bertambah lagi dan akan semakin besar lagi komunitas ini, semakin banyak yang cinta dan melestarikan budaya Gorontalo ya. Untuk Anda sahabat budaya Gorontalo, tetaplah bersama kami karena di jam 9 malam sebenarnya sih udah lewat ya, udah 4 lewat 4 menit nih sahabat budaya. Tianja akan hadirkan legenda Barong Landung ya. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Barong Landung. Barong Landung.
1: Mbok Komang, Mbok. Aduh, adi serem gati koban Barong Landungnya besik nih. Selem, giginya cara raksasa. Kalau ane besikan, adi jegek terputih, Mbok.
2: Aduh, entu anak ada legenda nih loh, Sari.
1: Oh.
2: Cerita asal-usulnya ada loh.
1: Ini, sekan, Mbok. Cerita noe, Mbok. Cerita, Mbok.
2: Mimi, ceriki ani totonan. Nah, nah, kini ceritanya loh.
1: Ken-ken, Mbok.
0: Alkisah diceritakan seorang Raja Bali yang bernama Jayapangus, yang sangat dihormati oleh rakyatnya itu di kerajaan Pejeng, telah jatuh hati pada seorang putri dari saudagar Cina yang bernama Kang Ciwe. Putri Kang Ciwe ini sangat murah senyum dan manis sekali. Dengan kulit kuning langsat, rambutnya lurus panjang terurai, tubuhnya langsing semampai, mata sipit serta bibirnya yang tipis merah adalah perpaduan yang sangat sempurna bagi Raja Jayapangus. Apalagi putri Kang Ciwe ini sangat welas asih. Walaupun tanpa restu Sang Mahapati yang sangat sakti dan bijaksana, yakni Empu Siwagana, namun Sang Raja Jayapangus tetap nekat mempersunting pujaan hatinya. Dan sebagai penghormatan terhadap keluarga sang istri, Raja Jayapangus menggunakan uang kepeng atau pisbolong sebagai sarana dalam upacara adat pernikahan perpaduan Bali Tionghoa ini.
3: Mahapati, aku sudah memutuskan untuk mempersunting Kang Ciwe. Aku tidak peduli apapun yang terjadi nantinya, dan aku siap menghadapi karena hatiku tak mampu berpaling darinya.
4: Ampun tuanku, Raja Jayapangus, pertimbangkanlah kembali keputusan tuanku ini. Tuanku adalah umat Hindu di Bali, sedangkan putri Kang Ciwe seorang Buddha dari daratan Cina. Latar belakang agama dan budaya kalian berbeda. Jujur, hamba takut para dewa akan murka atas perkawinan kalian ini karena telah melanggar pantangan kita, tuan.
3: Mahapati, para dewa tidak akan murka melihat umatnya menikah. Bukankah ini sebuah amanah? Kelak setelah menikah, aku bisa mempunyai keturunan yang gagah dan pastinya tampan sepertiku. Nah, keturunanku inilah yang akan menduduki tahtaku kelak serta memajukan kerajaan Pejeng ini.
4: Itu memang benar, tuanku. Tapi...
3: Ah, sudah. Tekadku sudah bulat. Aku akan melamar putri Kang Ciwe besok hari dan perintahkan seluruh pasukan serta para dayang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Cepat!
0: Dan akhirnya, pesta meriah pun digelar di kerajaan Pejeng. Namun hal yang ditakutkan benar-benar terjadi. Tanpa surat dan pengumuman sebelumnya, alam dengan segenap kekuatannya menurunkan hujan yang sangat lebat di kerajaan Pejeng hingga banjir besar menenggelamkan seluruh kerajaan.
5: Kanda, bagaimana sekarang? Kemana kita harus tinggal? Seluruh kerajaan penuh dengan air, Kanda.
3: Tenanglah, Dinda. Kanda akan memerintahkan seluruh penghuni istana ini untuk pergi dari kerajaan ini sekarang juga. Dan kita akan membuka lahan serta kehidupan baru di luar sana. Nah, sekarang ayo berkemaslah, Dinda. Kita akan gunakan perahu yang ada untuk keluar dari kerajaan ini.
0: Dengan kesaktian yang dimiliki Raja Jayapangus serta bisikan dari istrinya, yakni Putri Kang Ciwe, seluruh rakyat diajak mengungsi ke Desa Ping'an, yang artinya Desa Selamat. Dan di sanalah sebuah kerajaan didirikan dan diberi nama Kerajaan Balingkang. Nama ini diambil dari kata Bali, itu bahasa Bali, dan Kang, itu dari bahasa Cina. Perpaduan yang sangat unik adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal perbedaan agama, ras, dan suku.
3: Wahai Dinda Kang Ciwe, mengapa Dinda merenung seorang diri di taman ini? Apakah ada perbuatan atau ucapan kandamu ini yang membuatmu merasa sedih?
5: Kanda, Kanda sangat baik dan bijaksana selama ini. Tak satupun ucapan atau perbuatan Kanda menyakiti hati Dinda.
3: Hanya saja apa, Dinda? Kenapa Dinda terlihat resah?
5: Kanda, bertahun-tahun kita menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Namun, kenapa dewata yang agung tak kunjung memberikan kita keturunan, Kanda?
3: Dinda, sebenarnya Kanda berniat untuk pergi bersemedi di Danau Batur untuk memohon kepada para dewa agar memberikan kita keturunan. Namun, Kanda tidak tega meninggalkan Dinda seorang diri.
5: Kanda, jika memang itu tujuan Kanda pergi bersemedi, lakukanlah, Kanda. Tak usah khawatir. Dinda akan baik-baik saja bersama para dayang dan seluruh rakyat Balingkang yang sangat menyayangi Dinda, Kanda.
3: Tapi Dinda, Kanda akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Kanda takut.
5: Kanda tidak usah takut. Dinda pasti akan tetap setia menunggu Kanda hingga saatnya Kanda kembali di sisi Dinda. Dengar, Kanda. Cinta ini hanya untuk Kanda. Dan semoga cinta

0: Pan mata ini hanya tertuju padamu. Percayalah, Kanda pasti akan kembali.
1: Pada hari yang ditetapkan, berangkatlah Raja Jayapangus ke Danau Batur untuk melaksanakan tapa yoga semedinya. Namun saat dalam perjalanan, Raja Jayapangus mendengarkan suara nyanyian yang sangat merdu dari arah pinggir Danau Batur. Dan dari balik pohon gaharu, sang raja pun mengintip sumber suara nan merdu tadi. Tiba-tiba,

0: Wahai putri cantik, siapakah engkau? Mengapa engkau seorang diri di tepi danau ini? Apakah engkau tidak takut? Dan suaramu tadi sangat merdu, membuatku terhanyut mendengarkannya.
1: Engkau siapa? Berani sekali engkau mengintipku bernyanyi, ha?
0: Maafkan hamba, wahai putri cantik. Tetapi suara merdumu benar-benar kacaukan imajinasiku. Ingin rasanya lebih bisa.

0: seindah paras dan suaramu.
1: Ah, Baginda Raja bisa saja gombal.
0: Aku tidak gombal. Aku berkata apa adanya. Mungkin ini sebuah takdir dewata.
1: Takdir? Maksud tuanku apa?
0: Ya, sebuah takdir. Aku datang ke Danau Batur ini dengan tujuan bersemedi. Memohon agar Dewata Agung memberikanku calon ratu untuk mendapatkan keturunanku kelak. Dan ternyata, aku bertemu denganmu, wahai Dewi.
1: Ah, Raja, jangan berkata seperti itu. Hamba malu mendengarnya.
2: Ya, begitulah pria. Selalu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Raja Jayapangus seakan terhipnotis oleh kemolekan Dewi Danu dan tanpa banyak tanya lagi, langsung deh menembak Dewi Danu agar mau menjadi istrinya. Perempuan mana yang tidak mau menikah dengan seorang raja? Nah, itulah yang Dewi Danu rasakan. Kebahagiaan serta hati yang dimabukkan cinta pada pandangan pertama itu pun akhirnya berakhir di pelaminan. Tanpa saksi dan upacara layaknya pasangan yang menikah, Raja Jayapangus dan Dewi Danu meresmikan hubungan mereka di pinggir Danau Batur. Hingga lahirlah seorang putra yang diberi nama Maya Danawa. Tapi setiap pesta pasti akan berakhir, kan?
3: Mengapa hati ini tak tenang ya? Apakah Kanda Jayapangus baik-baik saja di hutan Danau Batur? Sudah hampir 5 tahun Kanda tidak pulang. Duh, Dewata yang agung, semoga suami hamba selalu dalam perlindunganmu. Oh ya, mengapa aku tak menengoknya saja ke sana ya? Kanda pasti sangat senang melihat kehadiranku. Aku yakin itu.
2: Putri Kanciwe sangat bahagia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan dirinya menuju tempat pertapaan sang suami di Danau Batur. Bersama para dayang dan juga beberapa prajurit, ia memulai perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Dengan tandu berwarna merah serta tirai emas khas warna Tionghoa, rombongan ini pun mendapat restu dari seluruh rakyat Kerajaan Balingka.
3: Para prajurit dan seluruh dayangku, jika kalian telah lelah, turunkan saja aku di sini. Biar aku sendiri yang melanjutkan perjalanan ke tengah hutan.
4: Tapi tuanku, di dalam hutan sangat gelap dan banyak binatang buas yang siap menangkap tuanku.
3: Tenang saja prajuritku, aku akan sangat berhati-hati agar tidak mengusik mereka semua. Nah, sekarang kalian semua tunggu aku di sini ya, beristirahatlah.
2: Kemurahan hati dan keteguhan tekad Kang Ciwi seakan menghipnotis seluruh prajurit dan para dayang. Mereka mengikhlaskan putri yang sangat mereka sayangi, berjalan sendiri menuju gelap di Danau Batur.
3: Hutan ini begitu luas. Kemana aku harus mencarimu, Kanda? Suara itu? Oh, Dewata Agung. Itu suara Kanda Jayapangus. Aku sangat mengenali suaranya. Kanda? Kanda? Kanda? Kanda di mana?
2: Suara bercanda dengan riang antara Jayapangus, Dewi Danu, dan anak mereka Maya Danawa terdengar oleh Kang Ciwi. Namun kebahagiaan mereka di ujung tanduk.
3: Kanda? Kanda Jayapangus? Akhirnya kita bertemu, Kanda.
5: Dinda? Bagaimana Dinda sampai di sini?
1: Suamiku

0: Mengapa engkau memanggilnya Dinda? Siapakah dia sebenarnya?
1: Suami? Dia ini suamiku. Jangan seenaknya memanggilnya dia dengan sebutan suamiku.
0: Apa kamu bilang?
2: Heh, dengar ya.
0: Jaya Pangus ini adalah suamiku. Dan ini adalah anak kami. Pergi sana, jangan ganggu aku dan keluargaku.
1: Tidak, dia ini adalah suami sahku. Kamu yang telah merebutnya dariku. Sekarang aku akan bawanya kembali. Kanda, mari kita pulang ke Balingkang, Kanda. Ayo, Kanda, ikutlah bersamaku, Kanda.
3: Dinda.
0: Jadi kamu telah menipuku, ha? Kamu bilang kamu masih perjaka dan melamarku untuk mendapatkan keturunan. Ternyata semua itu palsu. Kamu telah menyakiti hatiku, Jaya Pangus.
4: Tanpa pesan serta WhatsApp yang terkirim ke Ibunda Dewi Danu, petir langsung menyambar pepohonan yang ada. Angin kencang bertiup memporak-porandakan semua yang ada. Hujan pun turun dengan derasnya. Tiba-tiba...
5: Jaya Pangus! Tega sekali yang kau menyakiti hati putriku. Dan kau, Kang Ciwei, kau pun tidak berhak menyalahkan dan mengatai anakku. Sekarang, terima kutukanku ini.
6: Dinda, maafkan Kanda. Kanda bersalah, Dinda.
5: Hai, Jaya Pangus. Kukutuk kau menjadi raksasa seperti kelakuanmu yang bejat. Ya!

0: Akhirnya, Jayapangus dan Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa dengan wujud yang berbeda. Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa yang tinggi langsing dengan kulit putih, wajah oriental, namun tetap cantik seperti hatinya yang sangat baik dikala masih hidup. Namun, Jayapangus berubah sebaliknya menjadi patung raksasa hitam tinggi besar dengan gigi taring yang tajam serta mata melotot merah.
1: Bedalam putri Kang Ciwe, Mo'o.
2: Yeay, Adi ngeleng.
1: Dalam.
2: Cuk. Lan, Jani mau balik pementasan Barong Landung di Jabopura. Suwot ngeleng.
1: Nana, Mo.
0: Hingga hari ini, kesenian Barong Landung masih terus dilestarikan oleh masyarakat, terutama di Desa Kintamani, sebagai salah satu tari sakral dan sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Jayapangus dan Putri Kang Ciwe yang sangat mereka cintai. Dan penggunaan pisbolong pun masih tetap ada untuk perlengkapan upacara di Bali, walaupun kalau di Cina pisbolong ini sudah tidak dikeluarkan lagi. Wah, ternyata dari zaman dulu cinta itu memang rumit ya.
3: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Terima kasih Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo, Sabar Budaya. Memang tidak bisa dipungkiri ya, belakangan ini banyak sih orang yang udah mulai mengembari olahraga, terutama pada malam hari setelah selesai bekerja atau bahkan beraktivitas. Tapi di tengah tren tersebut, Sahabat Budaya, masih ada anggapan bahwa olahraga malam tidak baik bagi kesehatan. Bahkan disebut-sebut bisa merusak otak. Benar nggak sih, Sahabat Budaya? Nah, ini ada komentar dari Dr. Adam Prabata yang memberikan penjelasan terkait edukasi kesehatan. Kali ini, ia meluruskan pandangan mengenai olahraga malam yang dianggap berdampak buruk bagi tubuh. Melalui unggahan di akun X pribadinya, @adamprabata, Dr. Adam ini menjelaskan bahwa olahraga pada malam hari memang dapat meningkatkan kadar hormon kortisol, Sahabat Budaya. Tapi kondisi ini tidak selalu berbahaya kok ya, seperti yang selama ini dikhawatirkan oleh banyak orang. Kortisol ini dikenal sebagai hormon yang berkaitan dengan tekanan darah tinggi, peningkatan berat badan, hingga resistensi insulin apabila kadarnya terlalu tinggi dalam waktu lama. Meski demikian, olahraga yang dilakukan secara rutin justru memberi dampak positif dalam membantu mengatur hormon kortisol di dalam tubuh. Artinya nih, Sahabat Budaya, walaupun kadar kortisol meningkat setelah olahraga malam, tubuh tetap memperoleh manfaat kesehatan secara menyeluruh. Dalam unggahannya, Dr. Adam juga menanggapi kekhawatiran sebagian orang yang mengaitkan kortisol dengan gangguan pada otak. Informasi ini, Sahabat Budaya, bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami, rri.co.id.

0: anggo. E anggo. Malo toy nutamola. Wau malo limo motao. Lopo piduduto. Lenggo talio.
1: Sahabat budaya, Gorontalo dikenal sebagai tanah adat dengan budaya yang kaya dan penuh makna. Salah satu tradisi yang paling terkenal adalah upacara adat Hulon Dalo, sebuah prosesi yang melambangkan rasa syukur dan persatuan masyarakat. Di Gorontalo, setiap aspek kehidupan dipandu oleh falsafah, adati hula-hula atau sara'a, sara'a hula-hula atau kuruani, yang artinya adat bersendikan syariat dan syariat bersendikan Al-Quran. Tradisi seperti tumbilotohe, ritual memasang lampu pada malam-malam terakhir Ramadan, juga menjadi bukti kuatnya kearifan lokal dan spiritualitas masyarakat Gorontalo. Adat istiadat Gorontalo adalah warisan leluhur yang harus kita jaga, karena di dalamnya tersimpan nilai persaudaraan, kearifan, dan kebanggaan budaya. Mari lestarikan bersama.
0: Teto, tea, tea, teto. Bunggo lautu molo ito ea. Bunggo lautu ito ea. Molo ni odu filo mulo toli kukotia. Uang maju molo to. Uang maju molo ito ea. Ito ea, maju molo wani
2: kukolana. Hidup sekarang serba sibuk ya. Semua orang sepertinya lebih senang jalan sendiri-sendiri. Mana ada waktu mikirin orang lain?
3: Ndi, jangan kayak gitu, Ndi. Kita semua makhluk sosial. Kalau cuma sibuk sendiri-sendiri, lama-lama kita kehilangan rasa kebersamaan. Padahal kita makhluk sosial.
2: Dulu, gotong royong jadi nafas kehidupan kita loh. Aku sih masih lihat banyak warga yang membersihkan lingkungan dan saling bantu jika ada suka dan duka. Aku sih merasa khawatir aja ya jika semua itu hilang. Apalagi kan sekarang ini gaya hidup modern terlihat di mana-mana.
3: Ya juga ya. Tapi Ndi, kalau kerjaan itu berat, gak akan terasa loh. Yang penting dilakukan bersama, malah kita pasti senang, iya kan?
2: Bener juga Sinda. Ayo kita hidupkan lagi semangat gotong royong, mulai dari hal kecil untuk kebaikan bersama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Datau, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara, khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga, RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sahabat budaya Luhulon Dalo mengudulo mengutu atau menguti lo menguti amo penggunaan rokok elektrik di kalangan remaja khususnya anak perempuan saat ini jadi perhatian serius tenaga kesehatan. Meski memiliki berbagai varian rasa yang dianggap lebih menarik, rokok elektrik ini tetap mengandung zat berbahaya yang dapat mengancam kesehatan tubuh dan reproduksi perempuan di masa depan. Dokter Puskesmas Limboto Nurhijaningsi Pakaya menegaskan bahwa rokok elektrik ini maupun rokok konvensional itu memiliki kandungan yang sama-sama berbahaya karena mengandung nikotin. Perbedaan antara rokok elektrik dan juga rokok batang itu hanya terletak pada bentuk penggunaannya. Rokok konvensional dibakar, sedangkan rokok elektrik ini menggunakan cairan atau liquid. Tapi, sahabat budaya, keduanya tetap mengandung nikotin yang berbahaya bagi tubuh. Ia juga menjelaskan dampak nikotin itu sangat berisiko bagi anak perempuan karena dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi di masa depan, terutama saat memasuki usia dewasa dan juga kehamilan. Selain itu, sahabat budaya, rasa buah dan berbagai varian aroma pada rokok elektrik itu juga dinilai menjadi daya tarik tersendiri bagi remaja. Padahal kandungan racunnya ini tetap sama dengan rokok batang biasa. Dr. Nurhija juga mengimbau para orang tua untuk lebih memperhatikan pergaulan dan kebiasaan anak sejak dini. Edukasi mengenai bahaya rokok ini dinilai penting agar generasi muda dapat terhindar dari risiko gangguan kesehatan yang lebih serius di kemudian hari. Sahabat budaya, Ti Anjayan cukupkan untuk musik ragam Nusantara di malam ini ya. Di jam 10 malam nanti kita akan bersama di segmen apresiasi budaya. Kali ini akan Ti Anja hadirkan lagu dengan nuansa musik Polo Palo ya. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, suara budaya Nusantara.

0: buku Totochan Gadis Cilik di Jendela, penulis Tetsuko Kuroyonagi, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta Kompas Gramedia dengan penulis esensi Raihan Lahijun. Buku ini menceritakan bagaimana hebatnya perjuangan seorang mama agar anaknya mendapatkan sekolah yang mau menerima putri kecilnya yang bernama Totochan. Tokoh Totochan digambarkan sebagai anak yang memiliki keingintahuan yang sangat besar. Seluruh tingkah lakunya dianggap salah dan menyebabkan masalah. Ia dicap sebagai anak nakal oleh guru di sekolahnya. Alasan inilah yang membuat Totochan yang baru kelas 1 SD dikeluarkan dari sekolah. Perjuangan mama tidak sia-sia. Ia mendapatkan sekolah yang dapat menerima Totochan dengan semua keingintahuannya. Problematika yang biasa terjadi di lingkungan sekolah diangkat dengan apik oleh penulis. Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika mereka tidak diberikan hak bicara dan didengar? Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika tidak masuk dan menyelami ke dalam dunia imajinasi mereka? Bagaimana ketika sekolah menjadi rumah kedua bagi anak yang memberinya kenyamanan dan kemerdekaan berimajinasi, sehingga proses belajar yang ada di dalam sekolah tersebut tanpa disadari telah dilaluinya tahap demi tahap dalam keadaan bahagia dan gembira. Anak-anak memiliki kemampuan untuk menyerap semua materi pembelajaran, apalagi penyajiannya dilakukan dengan metode yang unik. Dunia anak memang sangat berwarna jika dipandang dari kacamata anak-anak. Tetsuko Kuroyanagi berhasil meracik kisah masa kecilnya dalam buku Totochan, Gadis Cilik di Jendela, menjadi sebuah novel inspiratif yang patut dibaca oleh para orang tua dan guru. Esensi buku Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Polopalo adalah alat kesenian tradisional Gorontalo yang terbuat dari bambu. Ukuran lingkar bambu sekitar 9 cm sampai 17 cm dan panjangnya sekitar 31 cm. Bunyi yang terdengar keluar berasal dari alat polopalo tersebut ketika dipukul. Dahulu kala, polopalo ini dimainkan oleh para petani di sawah pada saat waktu istirahat sekedar menghibur diri. Seiring perkembangan zaman, polopalo dikembangkan menjadi alat musik yang modern. Seorang seniman asal Gorontalo bernama Rusdin Palada menciptakan notasi pada alat musik polopalo di tahun 1979, sehingga bisa dimainkan untuk mengiringi lagu.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkan Gunona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Hai!

Buku dengan judul Semua Ikan di Langit, karya Ziggy Sesia Zeufin Nazar Briski, terbit pada tahun 2017, dengan esensi buku Umul Ulfia. Di dalam buku ini, kita bisa melihat bahwa fantasi bisa datang dari mana saja. Ziggy memberikan kita gaya pandang yang baru dalam hal berfantasi. Dengan gaya bertutur yang baik, Ziggy membuat kita benar-benar percaya bahwa fantasi bisa hidup di mana saja, tidak terbatas ruang dan waktu, bernyawa atau tidak bernyawa. Ziggy dalam Semua Ikan di Laut juga mengajarkan kita mengenai ketuhanan dengan penggambaran beliau yang tidak pernah bicara namun memperlihatkan kasih sayangnya. Dari buku ini juga, kita bisa lebih menghargai binatang-binatang yang sebelumnya luput dari pengamatan kita. Ziggy memberi gambaran kecoa sebagai hewan pintar yang mengetahui banyak hal. Hewan baik yang sebenarnya ingin bersahabat dengan manusia. Begitu pula penggambaran cicak dan kucing. Dengan buku ini, kita akan mendapatkan mindset baru mengenai hewan-hewan yang sebelumnya dianggap pengganggu. Selain kepada binatang, Ziggy juga mengajarkan kita untuk membangun hubungan yang baik dengan barang-barang di sekitar kita. Karena hal ini akan membangun komunikasi tak kasat mata antara kita dan benda-benda kesayangan yang ada. Secara keseluruhan, buku ini membuat pembaca mendapatkan banyak perspektif baru. Buku ini sangat cocok untuk membantu anak-anak dalam berfantasi liar mengenai apa saja, mengajarkan

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

0: risikonya dulu kalau pelompat tidak benar-benar atau tidak sungguh-sungguh melompat bisa cedera dia.
1: Ya itu juga sih kak, soalnya kita para pelompat itu makin hari ke hari makin sedikit kak. Nah, kita dari dulu 12 orang, 14 orang, sekarang tinggal 2 orang kak.
2: Hanya saja lompat batu ini mungkin lebih umum dan sangat dikenal ya, dan menjadi aset warisan budaya kita di sini. Sudah sampai dikenal oleh dunia juga, dan tentu ya kita tetap akan lestarikan.

0: Nama saya Ariston Manang, Ketua Harian Lembaga Adat Desa Bawang Matalu dan kebetulan juga mantan Kepala Desa Bawang Matalu. Jadi secara pasti sih kita tidak terlalu apa ya, tahu dari mana asal usulnya itu. Tapi yang jelas dulu bahwa budaya lompat batu ini sangat-sangat kita kenal atau ditampilkan di daerah Nia Selatan ya. Dan khususnya di Menamele sini. Jadi seingat kami bahwa lompat batu yang ada di Bawang Matalu ini kurang lebih 120 tahun yang lalu. Itu didirikan oleh leluhur kita Tuho Badano ya. Tuho Badano. Dan tentu lompat batu ini sebetulnya ya mistik sih tidak, tapi artinya itu salah satu unsur pelatihan bagi prajurit masa lampau dulu. Karena di Desa Bawang Matalu ini kan salah satu kerajaan kecil ya, dan tentu juga bahwa desa ini dulu tentu ada beberapa pengawalan atau juga prajurit desa ini juga. Dan tentu untuk memasuki jenjang daripada prajurit perlu pelatihan, dan salah satu unsur pelatihan itu yaitu lompat batu itu. Di samping yang lainnya di sini juga ada tari perang, di sini juga ada menyelam, bahkan juga apa namanya itu ya latihan menembak juga ada ya, terus latihan berburu. Jadi semuanya itu ya bagian-bagian daripada pelatihan. Hanya saja lompat batu ini mungkin lebih umum dan sangat dikenal ya, dan menjadi aset warisan budaya kita di sini, sudah sampai dikenal oleh dunia juga, dan tentu ya kita tetap akan melestarikan.
1: Mana dulu Desa Bawang Matalu ini adalah sebagai desa budaya, di mana budayanya adalah sebagai tradisi peperangan. Ya, ada istilah peperangan antar desa ke desa. Maka untuk mempertahankan kemerdekaan setiap desa ini adalah dilatihlah pemuda yang kuat visinya, yang disebut nanti melompat. Ya, dilatih mereka sejauh mana kemampuan mereka nanti mampu melewati pagar-pagar yang telah dipagari oleh desa-desa tetangga. Nah, siapa yang mampu melewati lompat batu ini, itulah yang dibawa untuk medan perang. Itulah salah satu dasarnya lompat batu ini berdiri sampai saat ini, atau sebagai generasi pada saat ini untuk tetap ada namanya lompat batu.
2: Meta berda bahoi na meta berda, dan tabaloh ama ana tu buru.

0: Nama saya Sylvester Putra Fau, saya asal Desa Bawang Matalu, saya salah satu pelompat dari Desa Bawang Matalu ini.
1: Saya sih lompat batunya kurang ingat sih umurnya kayak, tapi saya mulainya loncat batu ini dari kelas SMP. Kalau pertamanya itu sih belajar aja sih, ya kebetulan kita anak-anak sini kan, kebanyakan permainan waktu kecil dulu kan sering loncat kan. Jadi agak tertarik kan, dan keduanya waktu itu ada namanya latihan lompat batu khusus anak-anak waktu itu kan, dia dari bambu dulu kak. Jadi kadang tingginya kan 1 meter, jadi kita mulai dari 1 meter, baru kalau udah lewat kita tes ke 1 meter 20, jadi sampai 3 lantai ya, sampai 2 meter kak. Jadi kalau langsung di lompat batu ini, saya tertariknya ya uji-uji nyali kak. Soalnya kan banyak kawan-kawan dulu kan yang sering latihan kan, jadi ibaratkan dari dulu kan lompat batu ini memang dikhususkan untuk laki-laki. Jadi untuk membuktikan bahwa dia memang udah siap kan, jadi tertarik-tertarik ikut latihan lah waktu itu sama abang-abang yang dulu udah pernah loncat lah. Kalau gagalnya saya udah 2 kali gagal kak. Saya pernah terjun dari atas itu ke bawah juga. Sampai tangan saya terkilir waktu itu, saya kira waktu itu udah patah kak. 2 kali waktu itu kak, soalnya waktu itu ya kesalahan pas mau loncat kak. Jadi waktu saya loncat dari sana saya lari, saya nginjak tumpuannya, kaki sebelah kanan saya tertinggal di atas lompat batunya kak, jadi nyangkut, jadi terjun ke bawah kak.
2: Kita baseu, tato.
1: Sebenarnya kalau saya sendiri sih pas saya kecelakaan itu sempat dalam hati saya mau berhenti juga sih kak. Tapi ya selain keinginan saya untuk melestarikan budaya saya di sini, ya itu juga sih kak. Soalnya kita para pelompat itu makin hari ke hari makin sedikit kak. Nah, kita dari dulu 12 orang, 14 orang, sekarang tinggal 2 orang kak. Ya satu, soalnya kita para pelompat sini kebanyakan sekarang orang tuh melarang kak. Soalnya satu dulu kayak, kita loncat batu itu nggak ada jaminan kak. Contoh kita cedera, yang nanggung kita sendiri kak. Nah, kita nggak ada jaminan dari pemerintah. Kita ya hanya modal sendiri kak. Itulah sama kawan saya kemarin, ya untung ada bumdes kak waktu itu. Ibarat dijenguk 1 kali aja itu aja kak. Nah, cuma sekali itu aja. Jadi kalau untuk terapi untuk apa untuk umur dia nanggung sendiri sama keluarganya. Nah, jadi makanya sekarang kita di sini banyak bertanya-tanya juga, kok kalian nggak ngelatih adik-adik kalian dari bawah, kok gini-gini enggak? Ya jawaban kami sama mereka, kebanyakan adik-adik kami dari sekarang dari bawah nggak mau loncat lagi, soalnya orang tua ngelarang. Selain soalnya resikonya besar lompat batu ini ya, itu tadi kak, jaminan para perempat sini nggak ada kak. Makanya kawan-kawan kami bilang kan, contohlah kalian ini 2 orang ini merantau atau udah berhenti, jadi kayak mana lompat batu ini? Ya saya bilang ya jangan tanya sama saya, soalnya kan generasi dari bawah sekarang nggak ada kak.

kita juga terbatas dalam bentuk dukungan, karena untuk jaminan keselamatan itu mungkin dia kan lebih kepada ketenaga kerjaan kalau kita berbicara tentang itu. Sementara kita kan lingkup kita ini, walaupun memang kita membawahi seniman-seniman, tapi lingkup kita dalam beberapa program-program kerja itu hanya menyangkut tentang seni budaya, tentang promosinya bagaimana. Jadi kalau menyangkut kepada jaminan keselamatan, tentu udah lain lagi jalurnya begitu. Itu yang mungkin saya bisa tanggapi. Tapi nanti keluhan ini pun akan kami sampaikan kepada pimpinan kami. Nanti mungkin pimpinan kami akan bisa lebih berkomunikasi mungkin dengan orang-orang yang tepat untuk hal tersebut. Bahwa salah satu dukungan kita untuk Hombo Batu ini, setiap tahun itu ada kegiatan namanya untuk usulan warisan budaya tak benda. Jadi Hombo Batu ini sudah kita usulkan menjadi salah satu warisan budaya tak benda Indonesia atau Sumatera Utara, khususnya Nias Selatan. Jadi itu salah satu bentuk dukungan kita supaya Hombo Batu ini tidak menjadi punah, tidak menjadi sesuatu juga budaya yang akan, mohon maaf ya, bisa gampang dicaplok sama daerah lain. Karena saat ini kan ada banyak mungkin beberapa pengalaman-pengalaman tertentu bahwa memang kita mungkin punya akar yang sama, tapi kita bisa melihat originalitasnya itu gimana. Jadi kan tentang Hombo Batu, tentu saja kita bisa melihat fakta-faktanya itu memang hanya ada di Nias Selatan. Jadi bukan berarti orang lain tidak boleh melakukan lompat batu, silahkan, tetapi tentu saja harus kita memberikan satu semacam paten lah, paten bahwa memang asal Hombo Batu itu, lompat batu itu memang atau muatal tradisinya itu dari Nias Selatan.

0: Jadi ya permohonan kita sih biar lompat batu ini nggak termakan zaman ya. Maksudnya kan ada perhatian dari pemerintah lah. Kayak mana lah entah kita para pelompat sini dijadikan sebagai ya kalau ada event entah apa kompetisi itu kan kita boleh diambil darinya sini. Soalnya kemarin kita sempat dijanjikan juga sih gak. Katanya mau dijadikan atlet lompat tinggi waktu itu. Nah, kita sempat dilatih sini, sempat dijanjikan gini, tetap hasilnya nggak ada kan nihil lah.
1: Ya, sebagai harapan kita semua untuk pelompat ini, khusus Desa Bamatalo, untuk selalu estafet, tidak punah, dan selalu ada dukungan dari berbagai pihak, lebih-lebih dari pihak pemerintah, dinas pariwisata, dan kepada penasihat-penasihat Sulusila di Desa Bamatalo ini, agar pelompat ini tidak punah sampai seterusnya, tetap ada pelompatnya.
2: Pengembangan selanjutnya ya kami harapkan daripada masyarakat di sini harus ada kesadaran itu pertama dulu melestarikan apa yang ada ini, lalu pelayanan kita bagaimana ya terhadap tamu-tamu yang datang ke sini, dan artinya sasaran kita sekarang bagaimana melestarikan, mengembangkan, menggali, karena budaya-budayanya banyak sekali, bahkan sudah ada yang pun dan perlu kita kembangkan terus itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, yaitu seluruh masyarakat kita harus

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: sentralnya wisata Raja Ampat di sini. Jadi homestay, resort, spot-spot destinasi wisata semuanya ada di sini.
1: Karena di sini kan kita di sini kerjanya hanya ini, karena ini yang kita harapkan untuk bisa kita bisa mencari nafkah gitu untuk di sini.
2: Raja Ampat, surga bawah laut Indonesia yang mempesona. Dengan keindahan alam yang luar biasa dan biodiversitas laut yang kaya, Raja Ampat menjadi destinasi impian bagi pecinta diving dan snorkeling. Kami ajak Anda pendengar untuk temukan keindahan tersembunyi di balik keindahan alam Raja Ampat. Raja Ampat ada 4 pulau utama, yaitu Pulau Waigeo, Salawati, Batanta, dan Misol. Dan terdiri dari 1.800 pulau besar dan kecil. Pulau-pulau ini memiliki ciri khas masing-masing, seperti cagar alam yang luas di Pulau Waigeo dan kawasan konservasi perairan terbesar di Kepulauan Misol. Seperti yang disampaikan oleh Eko, sang tour guide yang membawa kami ke beberapa titik spot wisata di Raja Ampat.
0: Dari 4 pulau besar.
3: Iya.
0: Pertama itu di bagian selatan ada yang namanya Misol. Ini tempat wisata juga. Bagus, ini cantik. Kalau pernah lihat di sosmed, ada Danau Love, itu Karwapok namanya itu di sini. Nah, ini Salawati, kalau Salawati kebanyakan ketambang, migas, minyak gas. Kalau ini tempat wisata juga Batanta, ini hutan. Ini masih lebat, hutan ini masih bagus. Tapi ada tempat diving juga, ada resort juga di sini. Gitu. Jadi ini Waigeo, Waigeo ini kayak... sentralnya wisata Raja Ampat di sini. Jadi homestay, resort, spot-spot destinasi wisata semuanya ada di sini. Kebanyakan di sinilah. Jadi kalau misalkan ada tanda merah gini, terus ada palang putih, ini artinya spot diving.
3: Oh.
0: Ini okay. Artinya ada spot diving di sana. Ini Pia Nemo. Jadi sekarang yang kita injak ini di sini. Pulau kecil ini under resort. Gitu. Okay. Jadi yang ada tambang itu yang sekarang yang ada lagi viral di sini, Kawi namanya. Jadi kalau Kawi ini dekat sama wisata juga, Wayak ini, itu ikonnya Raja Ampat ini di sini. Jadi kalau kita dari sini, ke Kawi kurang lebih 1 jam lah, 1.5 jam. Kalau dari Kawi ke Wayak itu kan cuma 1 jam, jadi udah kelihatan, udah berdekatan sekali lagi.
3: Berarti total spot diving di Raja Ampat ini ada?
0: Oh, kalau dihitung semua Bu, kurang lebih 200-an, 400, banyak lah pokoknya. Jadi mungkin yang sudah terdata yang berapa ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ini di Misol. Di sini tuh mereka pakai finisi, kapal finisi on board, tinggal nyari kapal gitu. Tapi ada resort juga di sini, ada resort Misol, okay. Eco Resort namanya, ada juga homestay, dan di sini juga ada pokoknya banyak. Kalau ini yang paling sering diselami gitu. Kalau yang mungkin jarang ini mungkin nggak ditaruh, pokoknya banyak.
2: Terletak di ujung barat daya Papua, Raja Ampat yang dikenal sebagai surga penyelam berkat kekayaan terumbu karangnya menjadi rumah bagi ribuan spesies laut. Tak hanya terumbu karang, Raja Ampat juga dilengkapi dengan pemandangan pantai pasir putih dan bukit kars yang memanjakan mata. Angin laut yang berhembus sepoi-sepoi juga dapat menenangkan hati sambil menikmati pemandangan laut beserta batu-batu karang di sekelilingnya. Surga dunia di ujung barat daya Papua ini menjadi sorotan dunia. Aceh, lelaki muda yang menemani perjalanan kami pun menyampaikan harapannya akan kelestarian alam Raja Ampat agar tetap terus terjaga.
1: Sebenarnya kalau untuk saya tidak bagus juga kalau nikah di sini.
3: Iya. Apa merusak lingkungan kah atau?
1: Iya seperti itu, merusak lingkungan juga. Karena di sini kan kita di sini kerjanya hanya ini, karena ini yang kita harapkan untuk bisa mencari nafkah gitu untuk di sini. Isu-isu ini begini dari berita-berita di media.
3: Lumayan sepi ya.
1: Apanya ya, semua semoga Raja Ampat bisa baik sih.
2: Perjalanan dari pulau kecil satu ke pulau kecil lainnya memakan waktu kurang lebih 1 jam. Perjalanannya tidak akan membosankan, karena pemandangannya bukan hanya lautan luas, namun nampak beberapa titik hijau di tengah laut akan menjadi pemandangan indah sebelum sampai ke pulau yang akan dituju. Tak banyak kata yang dapat disampaikan oleh Adele, salah satu wisatawan asal kota Manokwari.
4: Raja Ampat itu kesannya itu sangat baik, indah, pemandangannya indah sekali, dan apa ya, kelestarian lingkungannya masih asri. Ya pokoknya lah surga dunia. Raja Ampat itu paling top. Ikan-ikannya bagus-bagus, cantik-cantik, air lautnya bersih.
2: Dari pulau-pulau kars di Piai Nemo hingga pasir timbul di Teluk Kabui, tebing kapur menjulang tinggi, gradasi warna laut semakin menambah keindahan Raja Ampat yang sayang sekali dilewatkan. Dan ini akan tetap bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti, bukan hanya sekedar kisah.

0: Sahabat budaya lolon dalo, monggo dula amonggo tato monggo tilo monggo tiamo. Terima kasih Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Menemani istirahat malam Anda, sahabat budaya lolon dalo, kami hadirkan deretan lagu-lagu terbaik Nusantara. Kami rangkum dalam pesona musik Nusantara Malam.
1: Saatnya Anda mendengarkan pesona musik Nusantara Malam.

Inspirasi. Belajar dari merpati. Merpati adalah burung yang tidak pernah mendua hati. Coba perhatikan, apakah ada merpati yang suka berganti pasangan? Jawabannya adalah tidak. Pasangannya cukup satu seumur hidupnya. Merpati adalah burung yang tahu kemana dia harus pulang. Betapapun merpati terbang jauh, dia tidak pernah tersesat untuk pulang. Pernahkah ada merpati yang pulang ke rumah lain? Jawabannya adalah tidak. Merpati adalah burung yang romantis. Coba perhatikan ketika sang jantan bertalu-talu memberikan pujian, sementara sang betina tertunduk malu. Pernahkah kita melihat mereka saling mencaci? Jawabannya tidak. Burung merpati tahu bagaimana pentingnya bekerja sama. Coba perhatikan, ketika mereka bekerja sama membuat sarang, sang jantan dan betina saling silih berganti, membawa ranting untuk sarang anak-anak mereka. Apabila sang betina mengerami, sang jantan berjaga di luar kandang. Dan apabila sang betina kelelahan, sang jantan gantian mengerami. Pernahkah kita melihat mereka saling melempar pekerjaan? Jawabannya tidak. Merpati adalah burung yang tidak mempunyai empedu. Ia tidak menyimpan kepahitan, sehingga tidak menyimpan dendam.

Pendengar, jika seekor burung merpati bisa melakukan hal-hal di atas, mengapa manusia tidak bisa? Hidup itu indah jika kita saling mengerti, berbagi, dan menghargai. Salam Pro 1.

Seorang anak bermain dan menemukan kepompong kupu-kupu di sebuah dahan yang rendah. Diambilnya kepompong tersebut dan tampak ada lubang kecil di sana. Anak itu tertegun mengamati lubang kecil tersebut karena terlihat ada seekor kupu-kupu yang sedang berjuang untuk keluar, membebaskan diri dari lubang tersebut. Lalu tampaklah kupu-kupu itu berhenti mencoba. Dia kelihatan sudah berupaya semampunya dan nampak sia-sia untuk keluar melalui lubang kecil di ujung kepompongnya. Melihat fenomena itu, si anak menjadi iba dan mengambil keputusan untuk membantu si kupu-kupu dari kepompongnya. Dia pun mengambil gunting, lalu mulai membuka badan kepompong dengan guntingnya agar kupu-kupu bisa keluar dan terbang dengan leluasa. Begitu kepompong terbuka, kupu-kupu pun keluar dengan mudahnya. Akan tetapi ia masih memiliki tubuh gembung dan kecil. Sayap-sayapnya masih berkerut. Anak itu mulai mengamatinya lagi dengan seksama, sambil berharap agar kupu-kupu tersebut berkembang sehingga bisa membawa si kupu-kupu mungil terbang menuju bunga-bunga yang ada di taman. Harapan tinggal harapan. Apa yang ditunggu-tunggu tidak kunjung tiba. Kupu-kupu tersebut terpaksa menghabiskan sisa hidupnya dengan merangkak di sekitarnya dengan tubuh gembung dan sayap yang masih berkerut, serta tidak bisa berkembang dengan sempurna. Kupu-kupu itu akhirnya tidak mampu terbang seumur hidupnya. Si anak rupanya tidak mengerti bahwa kupu-kupu perlu berjuang dengan usahanya sendiri untuk membebaskan diri dari kepompongnya. Lubang kecil yang perlu dilalui, ia akan memaksa cairan dari tubuh kupu-kupu masuk ke dalam sayap-sayapnya sehingga dia akan siap terbang dan memperoleh kebebasan.

0: Seorang nenek berjalan sambil menggandeng cucunya di pinggir pedesaan. Mereka menemukan seekor kura-kura. Anak itu mengambil dan mengamat-amatinya. Kura-kura itu segera menarik kakinya dan kepalanya masuk di bawah tempurungnya. Si anak mencoba membukanya secara paksa.
1: Cara demikian tidak akan berhasil, nak. Saya akan coba mengajarimu.
0: Lalu mereka pulang. Sang nenek mencoba meletakkan kura-kura di dekat perapian. Beberapa menit kemudian, kura-kura itu mengeluarkan kakinya dan kepalanya sedikit demi sedikit. Ia mulai merangkak bergerak mendekati si anak.
1: Janganlah mencoba memaksa melakukan segala sesuatu, nak. Berilah kehangatan dan keramahan. Ia akan menanggapinya.
0: Ingatlah selalu nasihat nenek tadi, bila kita merasa mulai dijauhi oleh teman, pacar, istri, atau suami tercinta.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.
4: Sahabat budaya Lolondalo, monggo dulo monggo tato, monggo tilo monggo tiamo. Tuntas sudah kebersamaan kita untuk Nusantara Malam di hari ini, Sabtu 23 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Insyaallah ito polimo dunggaya. Watiati anjayan mo hindupo. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Odu olu.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, bakal selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami edisi siar Sabtu 23 Mei 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Yayan Jafar mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama kami program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo melalui frekuensi 95,1 MHz dan RRI Digital. Untuk edisi hari ini Ahad di tanggal 24 Mei 2026. Salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود

0: في لوح محفوظ.
1: Dari Jalan Jenderal 9.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Untuk hari ini kita akan menantikan program religi pagi, dan sebelumnya akan kami sampaikan jadwal sholat untuk hari ini, pendengar, di hari Ahad tanggal 24 Mei 2026 atau bertepatan dengan 7 Julhijjah 1447 Hijriah. Untuk waktu subuh sudah kita lewati di pukul 4 lebih 20 menit, kemudian duha 6 lebih 5 menit. Zuhur hari ini pukul 11 lebih 48 menit, asar 15 lebih 12 menit, maghrib 17 lebih 52 menit, dan isya hari ini 19 lebih 5 menit. Kita segera ikuti program Religi Pagi live dari studio RRI Net Gorontalo. Bisa Anda dengarkan juga di RRI Programa 4.

Fajar dengan ilmu agama Islam menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Di pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena masih bertemu kembali dalam program Religi Pagi. Untuk hari ini di bulan Mei kita sudah berada pada hari yang ke-24 di tahun 2026. Dan di tanggal di bulan Zulhijjah ya, pendengar dan sahabat budaya dimanapun Anda berada, dalam topik hari Ahad adalah ilmu mawaris. Dan kita akan bersama dengan narasumber kami di pagi ini, sudah hadir Bapak Ustadz Dr. Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid LC MH. Assalamualaikum Ustadz Bahmid.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah sehat walafiat Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Kita didoakan terlebih dahulu Ustaz, tafadhol.
1: Baik, kita buka para pendengar dan pemirsa sekalian kegiatan hari kita dengan doa agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari ini sebagai hari terbaik. Amin. Terbaik untuk akhirat kita, terbaik untuk dunia kita. Allah berikan kita hati yang selalu tenang, hati yang selalu bahagia, hati yang selalu merasa cukup, hati yang tidak gelisah, hati yang selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bimbing kita agar tidak melenceng dari jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
0: Baik Ustaz, kami memberi kesempatan Anda pendengar sahabat budaya muslimin muslimah yang ada di telepon, WhatsApp maupun YouTube RRI Gorontalo untuk bersama-sama memberi pertanyaan tentang ilmu mawaris atau pembagian harta warisan. Silakan diangkat saja. Halo. Assalamualaikum Religi Pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini, Pak?
2: Ya, dengan Om Iwin di Kabupaten Bualemo.
0: Om Iwin di Bualemo, silakan Om Iwin.
2: Ya, pertanyaan ini tentang pemotongan hewan kurban.
0: Boleh.
2: Halo.
0: Iya, boleh Om Iwin, lanjut.
2: Ya, pertanyaan ini sebagaimana yang disebutkan ulama Syafi'i, wakaranganu nutihi min indina, tidak dibolehkan untuk memberikan daging kurban sedikit pun kepada pemotong kurban. Jadi mohon dijelaskan dengan tujuan kalimat itu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya terima telepon lagi atau dijawab dulu?
1: Boleh, tidak apa-apa. Diterima aja dulu.
0: Baik. Setelah Om Iwin dari Bualemo, boleh diterima lagi penelpon berikutnya. 082196648664. Kalau tadi Om Iwin bertanya soal kurban, silakan yang ingin bertanya soal warisan juga boleh. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies.
3: Ya.
0: Silakan, Pak.
3: Ini menyangkut hukum puasa Arafah, Pak Ustaz.
1: Baik.
3: Siapa yang melaksanakan puasa Arafah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Pertanyaan,
1: ya.
3: Bagi orang yang menyalaksanakan puasa Arafah tapi tidak sholat, apakah bisa menghapuskan dua-dua tahun? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustadz.
1: Baik. Yang pertama, pertanyaan dari Pak Iwin ya, dari Walemo. Memang untuk kurban itu pembagian dagingnya itu dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama untuk dibagikan kepada fakir miskin. Yang kedua dijadikan sebagai hadiah, dan hadiah ini dikategorikan termasuk orang kaya pun, tetangga kita, saudara kita atau non Islam boleh diberikan, yang ahlul kitab Kristen Yahudi. Dan yang ketiga yang kita konsumsi sendiri. Ketentuan ini pertama tidak ada ketentuan harus sepertiga. Tidak seperti itu. Sebaiknya sebagian besar kita berikan kepada fakir miskin, dan hanya sedikitlah yang kita makan, itu lebih afdal. Dan tidak bisa dijadikan sebagai ujrah, tidak bisa dibandingkan sebagai gaji atau sebagai ongkos, termasuk ongkos untuk penyembelih. Jadi tidak penyembelih itu diberikan kulit atau diberikan kepala atau diberikan jeroan, isi perut. Dan itu dijadikan sebagai ongkosnya, maka itu tidak boleh. Tapi kalau ongkosnya diberi, ini kau punya ongkos 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu, dan ini bahagianmu sebagai orang susah, diamu sebagai hadiah, tidak ada masalah. Jadi bukan sebagai ongkos. Ongkosnya sudah disiapkan, lalu dia diberikan jatahnya sebagai kaum muslimin secara umum, sebagaimana kaum muslimin yang lain yang berhak untuk mendapatkan daging kurban. Jadi seperti itu. Jadi kalimat itu yang tidak bisa diberikan kepada pemotong itu posisinya sebagai ujrah, sebagai ongkos, bukan sekedar pemberian biasa. Wallahualam. Lalu yang kedua, puasa banyak amalan, bukan cuma puasa Arafah, yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijanjikan akan menjadi penghapus dosa. Para ulama mengatakan dosa-dosa yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan secara umum di dalam Al-Quran, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya yang namanya al-hasanat, kebaikan-kebaikan apapun itu, termasuk puasa, termasuk baca Quran dan sebagainya, itu akan menghapuskan sayyiat. Para ulama mengatakan beda antara sayyiat dengan dzunub. Karena yang dimaksudkan dengan sayyiat itu adalah dosa-dosa kecil. Maka dosa kecil itu bisa gugur walaupun kita tidak sempat bertobat, hanya dengan kita melakukan kebaikan-kebaikan. Berbeda misalnya dengan dosa besar. Dosa besar kita minum, kita berzina, naudzubillah, kita berjudi, dan termasuk tidak sholat, itu harus dengan tobatan nasuha. Harus dengan tobatan nasuha. Yang jelas karunia Allah sangat luas. Kita tidak boleh membatasi karunia Allah. Bila Allah menghendaki mengampuni seseorang, memberikan rahmat kepada seseorang, menyayangi seseorang dengan amalan sedikit saja, maka bisa saja itu akan menjadikan dia masuk surga. Dan oleh karena itu kita tidak bisa meremehkan amal sekecil apapun. Bayangkan ada seorang yang sangat banyak berzina, seorang pelacur, yang diampuni oleh Allah seluruh dosanya, hanya karena apa? Diterima hanya karena dia memberikan minum seekor anjing. Oleh karena itu, bisa saja tidak menutup kemungkinan dengan puasa tersebut, puasa Arafah, dan dia lakukan itu ikhlas karena Allah. Dia lakukan karena dia ingin mendapatkan kasih sayang Allah. Maka Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Tidak menutup kemungkinan. Tapi penjelasan ulama seperti itu. Oleh karena itu, jangan kita batasi rahmat Allah. Jangan kita kurung rahmat Allah, dan kita menjadikan orang itu menjadi tidak ingin beribadah hanya karena merasa ibadahnya ini menjadi tidak bermanfaat. Kita motivasi, insya Allah mudah-mudahan semua dosa akan diampuni oleh Allah. Tapi kita jelaskan, seharusnya dosa besar harus ditobati secara sendiri, lalu dia betul-betul meninggalkan kebiasaan buruk tersebut. Wallahualam.
0: Baik Ustadz, terima kasih. Dan saya sudah melihat, sudah bergabung dengan kami juga Ustadz Khair, Ustadz Haji Khairuddin, SIG, MPDI. Assalamualaikum Ustadz Khair.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Indah.
5: Insyaallah sehat.
6: Ya, Ustaz Khairuddin.
5: Ustaz Khair. Kita lanjut lagi ya, Ustaz. Menerima ya. Penelpon sudah ada, silahkan diterima saja. Halo.
7: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muis.
7: Iya.
5: Ya. Silakan. Pak Muis, ini alamatnya Limboto ya?
7: Limboto.
5: Oke, silakan Pak Muis.
7: Sedang hukum bagi yang terkait dalam hukum Islam itu ada pembagian laki-laki mendapat dua bagian, kemudian perempuan mendapat satu bagian. Mungkin ini identik dengan kearifan lokal tadi di Gorontalo. Kalau laki-laki yang meninggal mendapat dua bagian, dan perempuan yang meninggal itu mendapat satu batu nisan. Kira-kira ini Pak Ustaz sama dengan keidentikan itu Pak Ustaz. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima lagi penelpon karena juga sudah ada dua narasumber kami di pagi ini. Halo. 082196648664. Silakan bergabung juga di WhatsApp boleh. Halo. Iya, kasih kecil ke sana dulu itu radio kontrol Bapak Ibu supaya tidak berbunyi-bunyi di udara. Halo. Ya baik. Skip dulu, Fajar. Kita ke pertanyaan Pak Muis di Limboto langsung dijawab oleh Ustadz Khair. Tafadhol Ustadz.
4: Ya, jadi keterangan tentang lidzakari mislu hasil unsayain itu memang termaktub di dalam Al-Quran. Namun ketika ditanyakan oleh Pak Muis apa ada hubungannya dengan batu nisan untuk laki-laki dan perempuan di Gorontalo, kami tidak tahu dia punya asal-usul ya. Yang jelas bahwa kalau di Gorontalo, kita tahu bahwa adat bersendikan sara, sara bersendikan kitabullah. Ya, boleh jadi barangkali seperti itu, tapi itu tidak ada jejak yang seperti itu. Karena memang banyak tradisi kita itu yang orientasinya dengan agama, tapi dengan simbol-simbol. Tapi apakah itu betul bahwa batu nisan dua untuk laki-laki dan satu untuk perempuan itu adalah simbol daripada lizakari mislu aslu sa'in? Kita tidak tahu seperti itu ya. Nah, bahwa memang banyak hal-hal di dalam adat kita itu yang sifatnya bersifat isyarat. Nah, jadi banyak isyarat-isyarat. Misalnya kalau kita misalnya dibilang, jangan berdiri di pintu, misalnya seperti itu kan. Nah, karena itu nanti katanya istilah mereka pamali. Ya, istilah begitu pamali. Padahal mungkin ada orang yang mengartikan karena orang mau lewat, kau di situ menghalang. Nah, seperti itu misalnya. Atau jangan duduk di bantal, nanti kena bohe. Misalnya seperti itu kan. Nah, barangkali seperti itu. Karena bantal itu mau dipakai untuk tidur. Nanti kalau sorobe, tidak ada yang mau pakai. Nah, itu ada yang mengartikan seperti itu ya. Iya. Tapi orientasinya kepada agama tentang lizakari mislu hasil unsayan itu tidak mungkin tidak sampai di situ kita punya pemahaman. Yang jelas bahwa hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah itu langsung beraplikasi dalam kehidupan untuk kita amalkan sebagai amanu wa amilus salihat, sebagai orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melaksanakan amal kebaikan dalam hidup. Saya kira itu barangkali, mungkin ada tambahan dari Pak Kiai kita.
8: Ustaz Khair, saya juga bukan ahli adat.
5: Iya, taib. Ustaz, dan kita punya penanya juga di WhatsApp, tapi sebentar saya coba dulu penelpon yang mau bergabung. Satu penelpon kita coba dulu. Halo.
9: Halo.
5: Iya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nenek Afni.
9: Iya, assalamualaikum Pak Ustaz. Ini juga topik Pak Ustaz. Ini mengenai puasa 10 hari Zulhijjah Pak Ustaz. Saya itu puasa mulai dari 1 Zulhijjah sampai 10 hari. Terus ada bolong 1 hari karena sesuatu yang nihar. Bagaimana nih saya itu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Ustaz Bahmit.
1: Ya, amalan di 10 Zulhijjah atau 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini itu dijelaskan, ditetapkan secara umum. Tidak ada ketentuan harus puasa. Di dalam hadis itu dikatakan ma min ayyamin afdalu indallahi min hadhil ayyam. Tidak ada ma min ayyamin al-amalu salihu fiha khairu min hadhil ayyam. Tidak ada amalan yang lebih baik di hari-hari ini. Jadi amalan-amalan yang paling afdal pahalanya itu ada di hari-hari ini. Tidak ditentukan harus puasa. Jadi seluruh amalan, kita memperbanyak zikir, kita perbanyak baca Quran, kita perbanyak sedekah, kita perbanyak sholat sunnah, dan kita perbanyak puasa. Nah, apakah ada ketentuan harus puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9? Tidak. Tapi kalau ingin puasa, itu bagian dari amal saleh yang dianjurkan secara umum. Kita bisanya cuma Senin Kamis. Lalu terakhir kita melakukan puasa Arafah. Itu juga baik. Gitu. Kita bisanya dari tanggal 1 sampai tanggal 9, Masya Allah, lebih afdal lagi. Tapi kita bisanya cuma 8 hari, Masya Allah, itu juga sudah luar biasa. Jadi bolong itu tidak berarti menjadi batal atau menjadi tidak berarti apa yang kita laksanakan yang 8 hari. Itu sudah sangat luar biasa. Tapi yang paling penting, puasa Arafahnya. Karena puasa Arafah itu ditentukan kesunahannya secara khusus oleh Rasulullah SAW, dijelaskan fadilahnya secara khusus oleh Rasulullah SAW. Jadi minimal bagi kita yang ingin berpuasa adalah di tanggal 9. Minimal itu. Ya. Kalau kita bisa melakukannya, lebih bagus dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Seperti itu.
5: Iya. Sekarang sudah tanggal 7 Zulhijjah ya. Jadi kalau yang ingin berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah, Insya Allah. Baik, kita break dulu Ustadz dan pendengar serta muslimin muslimah. Masih ada waktu beberapa menit ke depan, masih ada pertanyaan yang harus kami jawab. Anda juga masih boleh bergabung di live chat kanal YouTube RRI Gorontalo. Tetaplah bersama kami.
10: Siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Husain Kamil, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta

0: dibandingkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi. Masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustaz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Pendengar sahabat budaya muslimin muslimah, Anda juga boleh bertanya tentang ilmu faraid atau ilmu mawaris, cabang ilmu yang memang harus kita miliki yang mengatur pembagian harta warisan secara syar'i ya. Karena ilmu ini harus kita ketahui biar tidak terjadi perselisihan ketika ada yang meninggal dan punya harta yang harus dibagi. Jadi hari ini kita tidak harus menanyakan soal bulan Zulhijjah atau kurban ya, tapi boleh Anda juga menanyakan sesuai topik di hari Ahad dalam sepekan, yaitu ilmu faraid atau pembagian, tata cara pembagian harta warisan. Sudah bersama kami Ustadz Khoir dan Ustadz Bahmid, silahkan Anda manfaatkan untuk menambah ilmu-ilmu tentang ilmu faraid ini. Di layanan telepon boleh bergabung lagi. Halo? Tidak ada. Saya coba pindah ke pertanyaan di WhatsApp. Ada Pak Dance Nur di Makassar yang bertanya tentang ilmu adalah sebaik-baiknya harta warisan serta bagaimana cara perhitungan pembagiannya. Secara umum ini berarti luas penjelasannya. Ustadz Khoir mungkin bisa menjelaskan lebih singkat.
2: Ya, jadi ilmu ini harus ditransfer ya. Diajarkan kepada kepada siapa saja ya. Jadi ilmu itu isyarat pertama yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu kan ikra, ya bacalah. Nah, itu berarti bahwa ditransfer ilmu itu kepada siapa saja. Jadi dia tidak ada seperti misalnya di ilmu faraid dia harus dibagi setengah misalnya. Nah, karena saya punya ilmu satu, dibagi setengah. Tidak seperti itu. Karena ilmu ini justru kalau kita bagi bukan tambah berkurang, tambah banyak. Ya? Jadi misalnya kita ajarkan misalnya Al-Fatihah kepada seseorang. Tidak ada orang mengatakan, ih Al-Fatihah saya soalnya tidak bisa mau bagi-bagi. Tidak ada ya. Jadi itu mungkin kalau dibagikan tambah bagus, tambah lancar. Tambah dia bisa memahami ilmunya. Karena ilmu ini sangat luas sekali ya. Ilmu ini tidak terbatas. Dan itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada, pertama disampaikan kepada Malaikat Jibril ya. Dari Malaikat Jibril disampaikan kepada seluruh para nabi. Dan terakhir itu adalah nabi kita, Nabi Muhammad SAW, disampaikan ilmu itu secara luas, yaitu Al-Quran. Nah, Al-Quran ini sudah diteliti 14 abad sampai hari ini. Itu belum sampai orang menemukan sesuatu yang ada kurang di dalamnya. Bahkan itu kalau kita pikir misalnya di dalam Al-Quran disampaikan bahwa wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Itu bahkan manusia itu ditantang ya. Misalnya juga dalam surah Yunus dan sebagainya, itu bahkan jin disuruh kalau perlu mendatangkan. Nah, jadi ilmu ini sangat luar biasa sekali. Kalau bahkan diperumpamakan itu ketika ilmunya Allah itu disamakan dengan ditulis semua pohon jadikan pena, kemudian lautan jadikan tinta dan sebagainya, itu tidak akan habis. Nah, itulah sebabnya ketika ilmu ini ditransfer atau diwariskan kepada seorang, dia akan menjadi sedekah jariah ya. Dia menjadi sesuatu yang akan bermanfaat terus, bukan hanya di dunia ini sampai di akhirat. Sehingga di dunia ini orang-orang yang memiliki ilmu dan diberikan itu sangat dihormati. Kita saja di Gorontalo itu ya, kalau kita lihat misalnya orang dihormati sekali itu, misalnya Pak Guru, ya kan? Pak Guru itu dihormati sekali, kapanpun Pak Guru dan
1: Pak Ustadz.
2: Itu berarti menunjukkan bahwa ya Ustadz, Pak Kiai, semua dihormati. Kenapa? Karena dia telah memberikan, mewariskan ilmu-ilmunya dengan baik. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan, guru itu, yang saya anggap guru itu, jangankan mengajar ilmu yang banyak kepada saya, siapa yang mengajar kepada saya alif saja, itu adalah guru saya. Itu luar biasanya itu guru itu, hingga memberikan sesuatu dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Itulah ilmu yang dibagikan kepada siapa saja, termasuk di religi pagi ini kan, setiap hari orang membagikan ilmu seperti itu. Supaya tahu, yang tadinya orang tidak tahu ilmu faraid bagaimana, alhamdulillah dengan Bapak Kiai kita Pak Abdurrahman Abu Bakar Wahmid, kita bisa jadi tahu. Yang tadinya mungkin tidak tahu tajwid, akhirnya jadi tahu tajwid. Yang tadinya tidak tahu misalnya sholat, pada hari Selasa diajarkan sholat. Jadi tidak ada lagi alasan. Di hari kiamat nanti kan ditanyakan, yang pertama kali itu kan ulama yang ditanyakan, apa sudah bagi, sudah wariskan ilmu-ilmu. Kalau dikatakan sudah, alhamdulillah. Gitu. Mudah-mudahan di religi pagi ini adalah merupakan sebagai saksi nanti di akhirat.
1: Amin.
2: Bahwa kita sudah memberikan ilmu. Nanti insya Allah. Ibu Indah, kemudian kru RRI dipanggil semua, yang pertama sekali masuk surga nanti insya Allah.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Ya.
2: Saya kira kalau gitu, mungkin ada teman dari Pak Kiai kita.
1: Ya, Ustadz Bahmit mungkin.
3: Cukup Ustadz, Masya Allah sudah sempurna Ustadz.
1: Iya, jadi kalau ilmu, kalau Gorontalo itu ada istilahnya Ustadz, ilmu amaliolo, amali ilmualo, begitu. Kalau di Gorontalo. Jadi kalau kita punya ilmu harus kita amalkan. Sama dengan pohon tanpa buah. Jadi tidak memberi manfaat kalau tidak diamalkan. Ya baik. Kita lanjut lagi. Sudah ada penelpon. Halo. Sota putus hati. Padahal saudari tadi tak tahan. Bisa dicoba lagi, silakan. 08219648664. Halo, penelpon.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Ini dari Sudirman Manopo di Sulawesi Timur.
1: Silakan, Pak Sudirman.
4: Saya mau tanya dulu soal mawaris. Karena ada kawin seorang janda, ada 3 anaknya. Sementara harta ini semua dari laki-laki. Mereka tidak punya anak. Saya ingin tanya, apakah anak bawaan dari istrinya ini bisa dapat bahagian? Itu pertanyaan saya. Yang kedua, menyambung sedikit dengan itu batu nisan itu, kalau saya melihat di dalam buku sejarah ini, memang kalau di Gorontalo sudah sangat rentang masalah budaya ini. Karena merujuk kepada adat bersenikan, cara bersenikan Kitabula ini, kalau dia tahu persis cara dan Kitabula ini dan sejarah turunnya falsafah ini, bukan main, ada kaitan erat dengan akidah, cuma sebanyak melenceng. Cuma saya tidak bisa jelaskan secara detail karena saya bukan narasumber. Cuma itu sebagai penyampaian saya. Tolong diperbaiki nih adat ini. Sudah banyak butuh bertentangan dengan syariat ini. Terima kasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Sudirman. Pak Sudirman, halo.
4: Halo.
1: Iya, iya. Ada yang ingin ditanyakan oleh narsum kita di pagi ini. Silakan.
3: Harta yang Pak Sudirman sampaikan tadi itu harta berasal dari istri atau berasal dari suami kedua? Berasal dari suami pertama yang sudah meninggal atau berasal dari suami kedua yang baru dinikahi? Kalau sudah putus tidak apa-apa, kita jelaskan keduanya.
1: Ya, silakan Ustaz.
3: Baik, jadi bila seorang janda menikah, tentu dia sudah punya mantan suami dan ternyata dia juga punya anak. Anaknya 3. Lalu dia menikah lagi. Lalu apakah anak yang 3 ini bisa mendapatkan harta? maka harus dipisah. Kalau itu adalah harta dari suami pertama, maka itu harus diselesaikan dulu. Mana yang menjadi bagian dari anak-anaknya, dan mana yang menjadi bagian dari istri. Sehingga saat istri menikah ini tidak terjadi percampuran dengan harta dengan suami kedua. Khawatirnya kalau ini tidak segera dibagi, baik dibagi secara real maupun secara tertulis, tertulis itu kan sudah ditentukan. Ini harta sipulan-sipulan, jadi sudah ada aktanya. Sudah ada kesepakatannya, sudah tertulis lah secara de facto dan secara de jure. Kalau tidak ada itu, khawatirnya akan bercampur dengan harta dari suami yang kedua dan itu akan menimbulkan polemik. Maka selesaikan segera kalau itu harta dari suami pertama, apalagi dikatakan semua harta bersama berasal dari suami. Selesaikan, istri akan mendapatkan 1/8 dan sisanya akan diberikan 7/8 kepada anak-anaknya. Kalau dia ada anak laki-laki, kita anggap ada anak laki-laki. Lalu kalau yang meninggal ini adalah suami kedua dan dia mendapatkan harta, maka tentu saja karena itu bukan ayah mereka, maka anak-anak bawaan ini yang dari suami kedua, anak papa tiri mereka, mereka tidak dapatkan harta warisan karena mereka pada dasarnya mereka tidak punya hubungan darah, tidak punya hubungan darah. Tapi sang istri ini tentu akan dapat lagi dari sang suami yang kedua kalau meninggal. Nah, kalau ibu ini yang meninggal, maka harta istri yang didapat dari warisan atau didapat dari sumber manapun, itu sebahagian akan diberikan kepada anak, suami. Suami akan dapatkan 1/4, lalu sisanya itu akan diberikan kepada anak-anaknya yang 3/4. Wallahualam. Khair, mohon ditambahkan Ustaz.
5: Silakan. Ya, jadi kita lihat yang betul yang ditanyakan oleh Pak Kiai tadi, siapa yang meninggal, karena tidak diceritakan siapa yang meninggal ini ya. Jadi kalau yang meninggal istri suami pertama, berarti hartanya. Jadi selalu kita jadi patokan siapa yang meninggal, itulah yang disebut dengan al-muwaris atau pewaris. Nah, kalau ada itu, maka rukun yang keduanya adalah siapa yang menjadi ahli waris. Ya, siapa yang menjadi al-waris, ya, siapa yang menjadi ahli waris. Maka ditentukan ahli warisnya. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan hakul waris atau harta yang akan dibaikan. Nah, menurut Al-Qur'an kalla au kasur. Ya, banyak atau sedikit tetap harus dibagikan, ya. Dengan ketentuan yang selalu kita sampaikan itu bahwa selesaikan dulu utangnya, karena itu disebut dalam Al-Quran ya. Yang kedua, wasiatnya tidak boleh lebih dari 1/3. Yang ketiga, ditambah oleh para ulama biaya penguburan. Nah, itu yang ketiga. Dan menurut Imam Hanafi, itu zakatnya kalau sudah dihitung 1 tahun, sudah sesuai dengan dia punya haul dan nisabnya. Kalau itu cukup, maka dikeluarkan lagi zakatnya. Nanti setelah itu selesai, baru itulah dibagikan warisnya kepada ahli warisnya. Jadi seperti itu. Jadi lihat selalu siapa yang meninggal, ya. Nah, jadi kalau misalnya yang meninggal tadi, misalnya seperti sudah dijelaskan oleh Pak Kiai tadi, kalau misalnya yang meninggal tadi suami pertama, nah, diselesaikan dulu. Nah, hartanya suami pertama, anak-anaknya dapat. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Kiai ada laki-laki, maka dia menjadi asoba bigairi. Nah, asoba bigairi kalau ada laki-laki dan perempuan. Tapi kalau laki-laki semua, nah, disebut dengan asoba binafsi. Ya, jadi laki-laki semua, tidak ada yang dibagikan kepada perempuan. Nah, seperti itu. Nah, jadi 7/8 tadi sampai oleh Pak Kiai, itulah yang dibagikan kepada anaknya. 1/8 untuk anaknya yang istrinya ya. Nanti kalau dia kawin lagi, dia sudah janda, dia kawin, dapat suami lagi, suaminya lagi meninggal. Dapat lagi, ibu janda tadi dapat 1/4. Karena tidak ada lagi anak. Kalau misalnya tidak ada anak, karena anak yang ada itu anak bawaan. Iya. Tidak berhak. Tadi sudah sampaikan oleh Pak Kiai. Seperti itu. Jadi begitu itu. Jadi pelan-pelan kita aturkan kalau ada yang namanya ilmu faraid, ketika ada yang meninggal dulu, baru selesaikan. Karena ini biasa kalau di masyarakat yang kami dapati, kalau kami diundang itu, hmm, itu belum meninggal baru mau coba apapun, ya tidak boleh seperti itu ya. Jadi selesai sekali lagi, walaupun dia bilang itu dia miliknya, milik dari papa, tidak boleh, karena sebelum itu bapak punya yang meninggal itu, kalau nanti masih hidup, bapak hak mutlak, tidak boleh diganggu oleh anaknya seperti itu. Jadi dia punya persyaratan khusus itu adalah meninggal dulu. Dan itu meninggal ada dua, meninggal secara aini dan secara hukmi. Secara aini itu artinya betul-betul sudah meninggal secara dilihat oleh mata kepala, oh sudah meninggal memang. Nah, secara hukmi itu mungkin hilang ya. Nah, itu nanti ditetapkan oleh hakim seperti itu. Nah, betul-betul sudah meninggal. Nah, itu kira-kira gambarannya.
1: Iya, baik.
5: Wallahu a'lam.
1: Sudah ada penelpon. Halo.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Tengku Mansur.
1: Silakan.
6: Dari Gorus. Pertanyaan sebagai berikut. Di dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6, jagalah keluargamu dari gangguan api neraka. Ini anak berarti termasuk warisan. Nah, anak kelima bapak ini ada enam, Pak Haji. Anak pertama, kedua tersangkut pada narkoba. Anak ketiga, keempat tersangkut pada WTS, wanita tunasusila. Yang bisa diselamatkan hanya yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani anak bekerja di pabrik seng di Bitung. Bagaimana itu warisan anak ini? Sedang dalam Al-Quran kan setiap kamu akan dipimpin, bagaimana kamu memimpin anak-anakmu itu? Dari enam cuma empat yang selamat warisan ini. Mohon penjelasan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Bahmi, tafadol Ustadz.
7: Ustadz Khairul, tafadol Ustadz. Kayaknya di gilirannya Ustadz Khair.
1: Oh iya, afwan. Silakan, tafadol Ustadz Khair.
5: Ya, jadi pembagian warisan itu tidak mengenal dia kena narkoba, dia ada WTS. Yang penting dia ahli waris harus dapat. Jadi tidak boleh dihubungkan ke situ. Masalah tadi surah At-Tahrim ayat 6, itu secara umum diperintahkan oleh orang tua untuk mendidik anaknya supaya tidak masuk ke dalam neraka. Nah, jadi perlu pendidikan ya. Jadi pendidikan itu ada, kalau klasifikasinya itu sejak lahir bagaimana, umur 1 tahun berapa, dan seterusnya. Itu pendidikan ya. Nah, terutama pendidikan agama tentunya, sehingga mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Dan itu kalau kita lihat misalnya konsepnya Nabi Ibrahim itu, jauh sebelumnya itu beliau sudah minta Rabbi habli minas solihin ya, minta anaknya menjadi anak yang soleh seperti itu. Tapi dalam kehidupan

0: terus dia diberikan haknya, walaupun dia sudah terkena narkoba, dia terkena apa pergaulan BTS dan sebagainya, ataupun yang baik, tidak ada persyaratan seperti itu dalam ilmu faraid. Yang penting dia ahli waris harus mendapatkan haknya untuk diberikan dalam pembagian warisan. Wallahu a'lam. Mungkin ada tambahan dari Pak Kiai.
1: Cukup Ustaz, cukup.
2: Oh iya baik. Kita sudah di penghujung waktu, tapi ini ada satu pertanyaan yang di akhir waktu ini bisa dijelaskan Ustaz atau dicerahkan lah ya. Sayang kalau tidak ditanyakan, tapi ini sebenarnya apa tidak ada di topik. Cuman saya baca saja biar tidak kecewa penanyanya. Ustaz, sekarang ini kan ada program makanan bergizi gratis tuh atau MBG yang sedang berjalan di sekolah-sekolah. Terkait hal ini muncul pertanyaan, bagaimana hukumnya dalam Islam jika seorang guru mengambil atau makan porsi makanan siswa yang berhalangan hadir atau tidak masuk sekolah? Mohon dicerahkan Ustaz. Silakan Ustaz Bahmid.
1: Iya. Seseorang itu tidak bisa mengambil hak orang lain. Itu hukum secara umum, kecuali dengan cara yang benar. Cara yang benar itu ada izin. Nah, izin itu bisa dari sang pemberi awal. Dalam hal ini adalah sebenarnya harta ini kan, kalau ini berbeda karena harta ini adalah harta yang disepakati milik rakyat yang dikelola oleh pemerintah. Jadi pada dasarnya ini bukan harta pribadi ya. Sehingga memang persoalannya tidak semudah yang kita bayangkan. Yang kedua, tentu ini akan merujuk kepada ketentuan yang ada. Ini harta atau makanan diberikan kepada siapa sih? Begitu. Kalau makanan ini diberikan kepada orang tertentu, maka aturan itu harus dijalankan. Aturan itu harus dijalankan. Sekarang makanan itu misalnya diberikan kepada anak-anak, misalnya ya. Dan kalau tidak dimakan karena anak-anak juga tidak ambil, dia akan merugi. Maka tentu saja dibikinlah kesepakatan yang yang tadi tidak diambil oleh anak-anak ini disepakati oleh semua, itu akan kita salurkan kepada siapa saja yang membutuhkan, kepada siapa saja itu termasuk misalnya guru-guru. Karena guru-guru kita juga ini kasihan, banyak di antara mereka yang juga kebutuhan mereka sangat besar, dan itu cukup membantu bila itu disalurkan kepada bagian guru-guru, walaupun kadang mungkin berlebih. Kadang mungkin berlebih. Jadi saran saya, dibuat kesepakatan baru di antara anak-anak, di antara guru-guru, atau di antara stakeholder yang ada di sekolah. Bila makanan ini tidak diambil oleh anak, ini akan mubazir dan itu juga tidak boleh. Maka ini akan disalurkan kepada yang membutuhkan. Dan siapa saja yang membutuhkan itu akan menjadi, karena ini bukan harta orang tertentu, maka dia kembali kepada kesepakatan. Kalau pemerintah tidak membuat kesepakatan atau tidak membuat aturan kemana hendak disalurkan karena merugi, maka kitalah yang ada di dalam yang diberikan hak tersebut untuk membuat kesepakatan antara guru-guru dan anak-anak, dengan kepala sekolah, guru-guru dan anak-anak. Mungkin itu jalan keluar dari kami agar apa yang kita makan betul-betul tidak menjadi syubhat. Saya tidak mengatakan itu menjadi haram, tidak, tapi paling tidak menjadi ada sesuatu yang mengganjal. Ini milik anak-anak kok kita makan. Tapi begitu ada kesepakatan, semuanya sepakat, setuju, aman, alhamdulillah. Keganjalan itu, sesuatu yang mengganjal di hati itu, insya Allah menjadi plong. Allahu a'lam. Ustaz Khair mohon dicerahkan Ustaz.
2: Ustaz Khair ditambahkan pencerahannya Ustaz.
0: Ya sedikit. Jadi kalau kita misalnya analogkan, misalnya di zamannya Nabi Musa itu juga diturunkan dari langit manna wasalwa. Ya, kalau kita misalnya. Tapi itu pas, ya. Misalnya 50 porsi untuk 50 orang. Itu ada yang melapor kepada Nabi Musa, "Musa, Torah tidak dapat hari ini." Nah, bahasa kita barangkali begitu.
2: Iya, iya.
0: Itu berarti ada yang korupsi itu satu orang. Nah, tapi sudah dicerahkan oleh Pak Kiai tadi, kalau itu misalnya diatur oleh sedemikian rupa, ada aturan-aturannya, nah itu berarti kita sudah izin kalau seperti itu kan. Nah, ini yang saya maksud tadi ini. Kalau kita analogkan dengan Nabi Musa, memang pas-pas, karena memang itu ujian dari Allah juga subhanahu wa ta'ala kan, bahwa diturunkan manna wa salwa itu pas, misalnya orang Yahudi, orang Bani Israel waktu itu 50 orang, maka 50

0: dua porsi, dan tidak boleh sampai pagi itu kalau sudah lewat sudah busuk dia.
1: Iya.
0: Nah, itu ujiannya seperti itu. Jadi barangkali kalau EMBG juga mungkin kalau sudah lewat sudah busuk juga.
1: Iya.
0: Nah, maka itu di tadi itu Pak Kiai katakan ada kesepakatan, itu kalau itu seperti itu ada penanggung jawab memberikan, karena pemimpin itu adalah yang bisa menentukan semua seperti itu. Kalau itu terjadi saya kira tidak ada masalah. Kalau EMBG itu kan biasa berlebihan. Hanya biasa ada orang, ya itu tadi L itu tuh mau banyak, lebih banyak dia mau ambil. Nah, itu yang susah juga memang kalau yang seperti itu.
1: Iya.
0: Ya, saya kira itu mungkin barangkali wallah.
1: Ya baik, alhamdulillah sudah terjawab. Jadi kalau kita tujuannya ngambil sudah ada legal ya, kesepakatan mungkin dari kepala sekolah atau juga dari izin dari orang tua, anak-anak tidak hadir, jadi ambil saja itu mem, biasanya begitu kan. Jadi alhamdulillah daripada mubazir, ini juga menghindari dari kemudaratan, kita menyelamatkan dari yang namanya mubazir, ini tetap dalam kemaslahatan. Alhamdulillah sudah dicerahkan oleh narasumber kami, pas juga sudah selesai waktunya hari ini untuk religi pagi. Terima kasih banyak kedua narasumber kami, juga ada dukungan penuh dari Basnas Provinsi Gorontalo. Terima kasih sudah bergabung dengan kami, baik yang sudah bertanya dan yang belum, hanya mendengarkan saja. Mudah-mudahan di lain waktu, lain kesempatan kita bisa bertemu kembali di topik yang sama di Religi Pagi. Tafadhal Ustadz Khair, kami didoakan di pagi ini.
0: Baik, terima kasih kepada Bapak Kiai kita Kiai Haji Dr. Abu Bakar Mahmud yang telah memberikan ilmunya kepada kita. Kita doakan beliau terus dipanjangkan umurnya oleh Allah,
1: amin,
0: diberikan keberkahan.
1: Ya,
0: demikian pula Ibu Inda dan seluruh kru RRI, insyaallah akan senantiasa menuntun kita. Kita doakan mudah-mudahan menuntun juga kita sampai masuk surga semua, insyaallah. Dan seluruh kita insyaallah, Basnas Provinsi Gorontalo, terima kasih yang mendukung acara ini. Dan saya terakhir mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Maka saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Pengemudi bentor ya, bagi restoran, hotel, pedagang souvenir, toko oleh-oleh, manfaatkan momen ini karena itu puluhan ribu orang yang akan datang, tentunya ini kesempatan.
2: Apalagi sudah 3 kali berturut-turut, tekanan darahnya tidak pernah turun atau tidak akan kembali normal, sudah sangat pantas kita anjurkan mengikuti kegiatan Prolanis.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Azhar Yusuf.

0: Pendengar Deteksi Dini melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG Dini. Kami ulangi, CKG dinilai penting untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat sejak awal. Dengan pemeriksaan rutin, berbagai penyakit dapat segera diketahui sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, masyarakat yang terdeteksi memiliki risiko penyakit tertentu juga dianjurkan mengikuti program pengelolaan kesehatan berkelanjutan. Kepala Puskesmas Kabila Felmi Kude menyampaikan CKG membantu tenaga kesehatan mendeteksi penyakit sejak dini agar dapat segera ditindaklanjuti melalui pengobatan maupun edukasi kesehatan. Ia juga menekankan pentingnya mengikuti program Prolanis bagi masyarakat yang memiliki tekanan darah tinggi secara berulang. Menurutnya, Prolanis memberikan edukasi sekaligus pengobatan untuk membantu menjaga kondisi kesehatan pasien.
1: Gunanya CKG itu kita mendeteksi awal apabila ditemukan ditindaklanjuti untuk pengobatan. Program Prolanis, kenapa dianjurkan alangkah baiknya ikut ke Prolanis? Karena kalau dia sudah terdeteksi dengan tekanan darah, apalagi sudah 3 kali berturut-turut, tekanan darahnya tidak pernah turun atau tidak akan kembali normal, sudah sangat pantas kita anjurkan mengikuti kegiatan Prolanis. Karena kegiatan Prolanis itu ada kegiatan edukasi dan sekaligus pengobatan. Nah, usia Prolanis tidak melihat usia berapapun dia, tidak membatasi usia.
0: Felmi Kude menambahkan program Prolanis terbuka bagi semua kalangan tanpa batasan usia. Melalui program tersebut, masyarakat diharapkan lebih rutin memantau kondisi kesehatan serta mendapatkan pendampingan agar resiko penyakit dapat dikendalikan lebih baik. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara secara rutin melaksanakan uji kompetensi terhadap para pejabat eselon 2 lingkungan pemerintah daerah. Uji kompetensi seperti ini sebagai upaya untuk menilai apakah pejabat yang bersangkutan masih layak menduduki tempatnya selama ini. Khusus tahun 2026 ini, ungkap Sekretaris Daerah Gorontalo Utara, Suleman Lakoro, terdapat 25 orang pejabat tinggi Pratama Pemda Gorontalo Utara yang mengikuti uji kompetensi dimaksud. Menurutnya, pelaksanaan uji kompetensi ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk mengevaluasi seperti ini kinerja dari para pejabat tinggi Pratama tersebut. Untuk tahun ini sebanyak 25 pejabat tinggi Pratama mengikuti Jofit, sedangkan 6 diantaranya dilakukan evaluasi atas kinerja yang telah dicapai saat memimpin.
2: Uji kompetensi ini itu diikuti oleh 25 pejabat tinggi Pratama dan yang 6 orang itu menjalani evaluasi kinerja. Kenapa seperti itu? Sesuai ketentuan perundang-undangan bahwa 25 orang yang diuji kompetensi ini itu dalam rangka untuk melihat kembali apakah mereka yang sementara menduduki jabatan ini masih layak dan wajar untuk menduduki jabatan yang sekali diduduki.
0: Diharapkan dengan dilaksanakannya uji kompetensi pejabat tinggi Pratama di lingkungan Pemda Gorontalo Utara akan diperoleh pejabat yang memiliki kompetensi memadai dan tepat menduduki jabatannya. Pendengar mahasiswa program studi S2 Teknologi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo bersama dengan KGTK Provinsi Gorontalo menggelar workshop transformasi kompetensi digital di era society 5.0 melalui pelatihan inovatif berbasis kecerdasan buatan AI. Berikut laporan Andi Sanga.
3: Sebanyak 84 guru jenjang PAUD, SD, SMP hingga SMK dari Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo, dan Bone Bolango mendapatkan pelatihan inovatif berbasis kecerdasan buatan atau AI melalui kegiatan workshop transformasi kompetensi digital di era society 5.0 yang berlangsung di kantor guru dan tenaga kependidikan KGTK Provinsi Gorontalo kemarin. Kegiatan ini diinisiasi oleh mahasiswa program studi S2 Teknologi Pendidikan Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Gorontalo bekerjasama dengan KGTK Provinsi Gorontalo. Ketua Panitia Kegiatan Verna Fandi Soeharto Mauduto mengatakan, kegiatan ini merupakan implementasi nyata dari teori yang mereka pelajari dalam mata kuliah desain dan pengelolaan diklat. Melalui kegiatan tersebut, para guru diharapkan bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat saat ini.
4: Jadi workshop ini dilaksanakan karena kami melihat bahwa dunia pendidikan saat ini itu berada pada fase transformasi pendidikan digital yang sangat cepat. Oleh karena itu memang kita melihat bahwa guru itu tidak hanya menuntut secara mengajar secara konvensional saja, tetapi juga butuh beradaptasi dengan perkembangan teknologi, khususnya pada penggunaan AI. Memang penggunaan AI itu tergantung daripada kemampuan yang bersangkutan. Tujuan daripada kegiatan yang kami laksanakan ini bagaimana guru-guru itu bisa meningkatkan literasi digital dalam menggunakan AI ini.
3: Pelaksanaan kegiatan tersebut mendapatkan apresiasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo, Abdul Waris, hadir menjadi salah satu narasumber dan membuka secara resmi kegiatan tersebut. Ia menekankan bahwa penguasaan teknologi berbasis AI kini menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari oleh para guru. Ia berharap pelatihan ini mampu meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Gorontalo ke depan.
5: Penguasaan teknologi AI adalah satu hal yang wajib bagi para guru. Alhamdulillah UNG sebagai kampus peradaban menyelenggarakan workshop transformasi digital 5.0. Kami sebenarnya sudah menggunakan produk-produk AI ini dan alhamdulillah sangat membantu. Pada tryout pertama untuk TKA itu kami belum menggunakan teknologi, masih manual, tetapi pada yang kedua saya minta gunakan teknologi, akhirnya ketahuan datanya, literasi dan numerasi per jenjang pendidikan, baik SD maupun SMP.
3: Sementara itu, Ketua Program Studi S2 Teknologi Pendidikan Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Gorontalo, Abdul Aziz Bounty menyebut, penggunaan teknologi AI saat ini menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari, termasuk di bidang pendidikan. Namun, pemanfaatan AI juga harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi agar dapat digunakan secara tepat dan efektif dalam proses pembelajaran.
6: Teknologi ini sekarang sudah tidak bisa dihindarkan lagi. Guru-guru sudah wajib untuk menguasai teknologi. Kami memiliki beberapa penelitian bahwa banyak guru-guru yang merasa bahwa teknologi bermanfaat bagi pembelajaran. Tetapi memang tidak dibarengi dengan keterampilan guru. Oleh karena itu, melalui kegiatan hari ini, kami mencoba untuk bagaimana melakukan pendekatan agar guru-guru ini paling tidak termotivasi untuk kemudian bisa bekerja, kemudian bisa menggunakan AI sehingga mereka bisa di dalam aktivitas belajarnya mereka bisa nyaman atau bisa senang ya menggunakan AI ini.
3: Meski hanya berlangsung selama satu hari, kegiatan ini dimaksimalkan dengan menghadirkan 4 narasumber yang berkompeten di bidangnya. Selain Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo, terdapat juga perwakilan KGTK Provinsi Gorontalo, Sutri Krisni Aji, serta 2 dosen Universitas Negeri Gorontalo, Dian Novian dan Wiwi Trianti Pulukadang. Melalui workshop ini, para peserta diharapkan mampu meningkatkan kompetensi digital serta lebih adaptif dalam memanfaatkan teknologi AI sebagai media pembelajaran yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan peserta didik di era saat ini.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Pendengar, Ketua Panitia Penas KTNA ke-17 yang juga Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Mulyadi Mario mengatakan keberhasilan pelaksanaan Penas membutuhkan dukungan seluruh masyarakat Gorontalo. Menurutnya Gorontalo mendapat kehormatan menjadi tuan rumah bagi peserta tamu PPIP dan PIP dari seluruh Indonesia. Karena itu masyarakat diajak menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung. Mulyadi menilai kesan baik yang dirasakan peserta nantinya akan menjadi bagian penting dalam promosi daerah di tingkat nasional. Selain itu, pelaksanaan Penas ini juga diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, pengemudi bentor, hotel, restoran, hingga pedagang oleh-oleh khas Gorontalo.
8: Jadi ya harapan kami panitia, yang pertama tentunya karena kita sebagai tuan rumah, ini kita tentu mendapat kehormatan ya, menjadi tuan rumah dari kontingen dari seluruh Indonesia, dan tentu juga pejabat-pejabat VIP maupun VIP nasional ya. Sehingga sebagai tuan rumah tentu saya mengajak masyarakat Gorontalo untuk menjaga ya, menjaga keamanan, ketertiban ya. Ini tentu kontribusi yang kami butuhkan ya, sehingga kita bisa memberikan kesan Gorontalo nyaman untuk dikunjungi, nyaman untuk ditinggali gitu kan, dan ini akan mereka bawa pulang gitu ke provinsinya masing gitu ya. Ini juga bagian dari promosi daerah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mengajak ini kesempatan bagi UMKM, pelaku UMKM, bagi pengemudi bentor ya, bagi restoran, hotel, pedagang souvenir, toko oleh-oleh, manfaatkan momen ini karena itu puluhan ribu orang yang akan datang, tentunya ini kesempatan ya bagi pelaku usaha untuk mendapatkan tambahan pendapatan gitu ya.
0: Panitia berharap pelaku usaha lokal dapat memanfaatkan momentum tersebut dengan menyiapkan produk khas Gorontalo yang memiliki identitas Penas sebagai daya tarik bagi pengunjung. Penas KTNA ke-17 tahun 2026 diproyeksikan akan menghadirkan puluhan ribu peserta dan pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia ke Provinsi Gorontalo. Saudara mengakhiri Warta Pagi, kita ikuti lintas berita sepekan bersama Taufik Usman.

Rangkuman berita sepekan kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Bersama saya Taufik Usman, inilah lintas berita sepekan edisi Minggu 24 Mei 2026.

0: Anggota DPR RI Rusli Habibie mengapresiasi pemerintah Kota Gorontalo yang meresmikan nama Jalan B.J. Habibie dan Jalan Jainal Umar Siddiqui di Kota Gorontalo. Langkah tersebut menjadi bentuk penghormatan terhadap jasa para tokoh bangsa dan daerah.
1: Anggota DPR RI Rusli Habibie menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Gorontalo atas penamaan Jalan B.J. Habibie dan Jalan Jainal Umar Siddiqui di Kota Gorontalo. Rusli yang juga mewakili keluarga besar Habibie Siddiqui menilai penamaan jalan tersebut menjadi bentuk penghargaan terhadap jasa para tokoh bagi bangsa dan daerah. Menurutnya, B.J. Habibie merupakan tokoh nasional yang dikenal melalui dedikasinya di bidang teknologi dan pemerintahan, sementara Jainal Umar Siddiqui dinilai memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan daerah Gorontalo.
2: Saya atas nama keluarga Habibie Siddiqui mewakili mengucapkan banyak terima kasih telah memberikan penghargaan kepada Pak B.J. Habibie sebagai putra daerah Gorontalo yang presiden ketiga Republik Indonesia. Juga kepada Pak Dr. Jainal Umar Siddiqui, yaitu Jan Palma, beliau sebagai terakhir anggota DPR RI. 4 periode berarti 20 tahun. Yang sangat berjasa juga untuk Kabupaten Kota Gorontalo. Harapan saya, seperti Pak Wali katakan tadi, untuk menggantikan para perwakilan jalan, saya setuju. Kalau nama-nama gua boleh, tapi kalau nama-nama seperti Pak Wali katakan.
1: Rusli berharap penamaan jalan tersebut dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk meneladani semangat pengabdian para tokoh bangsa. Sebelumnya, pemerintah Kota Gorontalo meresmikan perubahan nama 3 ruas jalan bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026. Desyransa Mahmud melaporkan.
0: Pemerintah Kota Gorontalo resmi mendirikan Museum Rekam Jejak Sejarah Rumah Sakit Umum Daerah Ali Sabu. Museum ini tidak hanya sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga sarana edukasi bagi masyarakat.
3: Momentum peringatan ulang tahun ke-100 Rumah Sakit Umum Daerah Ali Sabu, pemerintah Kota Gorontalo mendirikan Museum Rekam Jejak Sejarah RSUD Ali Sabu. Pendirian museum tersebut mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusli Habibie memberi apresiasi atas terobosan pemerintah Kota Gorontalo yang mendirikan Museum Rumah Sakit Ali Sabu sebagai upaya menjaga sejarah dan perkembangan layanan kesehatan di daerah. Menurutnya, keberadaan museum tersebut tidak hanya menjadi tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengenal perjalanan dunia kesehatan di Gorontalo.
4: Luar biasa ya, Rumah Sakit Ali Sabu satu abad melayani untuk semua. Kemudian sebuah hadiah untuk Rumah Sakit Ali Sabu bahwa inisiatif daripada Pak Wali untuk mendirikan Museum Ali Sabu. Ini memberikan motivasi juga kepada anak bangsa kita di bidang kedokteran, di bidang medis, bahwa pada saat itu saja yang fasilitas kuliah sangat sulit, tapi bisa melahirkan seorang Profesor Ali Sabu. Nah, insya Allah di Gorontalo dengan adanya museum ini menjadi salah satu edukasi pendidikan untuk anak-anak di bidang kesehatan. Terima kasih atas supportnya Pak Wali untuk Provinsi Gorontalo. Ini kan tidak hanya membawai kota Gorontalo, tetapi ini adalah cermin rumah sakit terbesar di Provinsi Gorontalo.
3: Selain itu, pendirian museum rekam jejak sejarah RSUD Ali Sabu tersebut juga memperkuat identitas daerah sekaligus pengingat terhadap perjuangan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dari masa ke masa. Wagub berharap museum ini dikembangkan menjadi pusat literasi kesehatan dan destinasi edukasi yang menarik baik bagi pelajar maupun masyarakat umum. Pemerintah Provinsi Gorontalo mendukung sepenuhnya upaya pelestarian sejarah daerah termasuk di sektor kesehatan karena memiliki nilai penting dalam membangun sumber daya manusia dan peningkatan pelayanan publik. Bobi Riawan melaporkan.
0: Panitia dan pemerintah daerah terus memantapkan persiapan lokasi gelar teknologi untuk kegiatan PENAS yang berlangsung di Kecamatan Limboto. Berikut laporan Anisanga.
5: Persiapan lokasi gelar teknologi untuk kegiatan Pekan Nasional PENAS Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA ke-17 saat ini telah mencapai sekitar 70%. Progres persiapan ini terungkap usai Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail didampingi Wakil Gubernur Ida Syahida Rusli Habibie bersama Panitia PENAS 2026 tingkat nasional melaksanakan kunjungan lapangan kemarin. Berbagai varietas tanaman hortikultura, umbi-umbian, kacang-kacangan, padi hingga jagung telah ditanam dan kini tumbuh dengan subur. Cibubur. Gusnar mengatakan, progres persiapan ini sudah berkembang signifikan dibandingkan saat kunjungannya pada akhir Maret lalu. Di sisa waktu yang ada, panitia bersama pemerintah daerah akan terus mematangkan berbagai persiapan lainnya guna memastikan kelancaran kegiatan berskala nasional tersebut.
6: Ya, perkembangannya sudah lebih maju. Kalau bisa saya presentasikan, kira-kira kondisi lapangan untuk gelar teknologi ini sudah bisa mencapai 60-70%. Sudah sangat maju ketika bulan lalu kami ke sini. Ini masih ada waktu lagi 1 bulan, karena hari ini tepat 1 bulan ke depan kita gelar PENAS. Hari ini tanggal 20. Saya kira tinggal beberapa lokasi yang perlu ditingkatkan lagi, dan itu sudah terjadwal bagus. Tiba waktunya langsung dilaksanakan.
5: Gubernur berharap kegiatan yang akan berlangsung pada 20 hingga 25 Juni ini dapat dihadiri banyak peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Gusnar memahami adanya keterbatasan yang dihadapi para petani maupun nelayan yang ingin datang ke Gorontalo, utamanya soal biaya akomodasi menuju dan selama di Gorontalo.
0: Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo meninjau langsung progres pembentukan gerai koperasi Merah Putih di Desa Popodu yang hingga kini masih terkendala ketersediaan lahan pembangunan. Laporan Raihan Datau.
7: Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Desa Popodu, Kabupaten Bone Bolango, guna meninjau progres pembentukan dan pembangunan gerai koperasi Merah Putih. Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo, Mixon Yapanto, bersama jajaran anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo. Dalam kunjungan itu, pemerintah desa menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program koperasi Merah Putih. Salah satu persoalan utama yaitu belum tersedianya lahan untuk pembangunan gerai koperasi Merah Putih di Desa Popodu. Selain itu, masyarakat yang bersedia menghibahkan atau menjual lahan untuk pembangunan gerai koperasi juga belum tersedia. Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo menilai persoalan tersebut perlu segera mendapat perhatian bersama pemerintah pusat dan kementerian terkait.
8: Koperasi Merah Putih di desa tersebut belum ada lahan, menurut penjelasan dari Pak Ayahanda bahwa lahan tidak tersedia, jangankan orang yang memberikan gratis, yang menjual lahan pun tidak ada. Ini barangkali menjadi catatan Komisi 2 agar nanti akan dibicarakan di kementerian terkait bahwa koperasi Merah Putih salah satu desa yang memang belum siap dilaksanakan, tetapi justru anggarannya sudah dipotong dari desa tersebut.
7: Selain persoalan lahan, Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo juga menyoroti kondisi desa yang dinilai belum siap menjalankan program koperasi Merah Putih. Sementara anggaran program tersebut telah mengalami pemotongan, Komisi 2 menegaskan akan memperjuangkan aspirasi pemerintah desa dalam pembahasan bersama pemerintah pusat. Melalui kunjungan kerja tersebut, DPRD Provinsi Gorontalo berharap pelaksanaan program Koperasi Merah Putih dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.
0: Pendidikan non-formal menjadi salah satu alternatif pilihan masyarakat, khususnya anak yang putus sekolah. Berikut laporan Hendra Rao.
9: Terdapat beberapa persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya orang tua yang tidak dapat menyekolahkan anaknya di lingkungan pendidikan formal. Permasalahan tersebut antaranya keterbatasan ekonomi masyarakat yang dikategorikan kurang mampu dan kemauan anak itu sendiri. Raden Sahi, Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Gorontalo, mengemukakan dibutuhkan dorongan daripada orang tua untuk memberikan motivasi kepada anaknya agar dapat bersekolah. Selain di pendidikan formal, ada juga pendidikan non-formal. Bahkan selama ini pemerintah provinsi hingga kabupaten kota telah menyiapkan sekolah untuk pendidikan formal serta non-formal. Disadari bahwa di Provinsi Gorontalo ini berdasarkan data yang ada, cukup banyak anak yang putus sekolah yang diakibatkan oleh faktor ekonomi orang tua. Khusus pendidikan non-formal memang dipersiapkan oleh pemerintah untuk menampung anak yang putus sekolah.
10: Kalau menurut kami ada beberapa kendala hambatan untuk anak-anak yang nggak sekolah, yang harus sekolah kemudian tidak sekolah. Kalau kata soal ekonomi, ya mungkin salah satunya adalah sewa mentor, kemudian juga mungkin jajan, kemudian cukup juga dari anak itu sendiri mau atau tidak kan, kemudian peran dari keluarga sangat penting untuk mendorong anak-anak supaya untuk sekolah, kemudian untuk alhamdulillah untuk sekolah-sekolah di Provinsi Gorontalo mungkin sebagian besar ya masalah sebab tiap-tiap desa kelurahan sudah ada sekolah baik formal formal. Jadi kendala itu ada beberapa tadi yang saya sebutkan sehingga ini menjadi tugas kita masyarakat atau desa untuk mendorong anak-anak tetap harus sekolah.
9: Lain saya menambahkan betapa pentingnya pendidikan bagi masyarakat khususnya anak didik karena berdampak langsung pada masa depan anak itu sendiri. Menurutnya kalau tidak sekolah, tentu tidak akan mendapatkan ijazah yang dapat digunakan sebagai syarat utama dalam mencari pekerjaan.
0: Pengguna dan pecandu narkotika harus dipandang sebagai individu yang memiliki hak memperoleh layanan kesehatan dan penampingan untuk penyembuhan.
3: Pemerintah Provinsi Gorontalo mendukung terhadap penguatan jejaring rehabilitasi narkotika sebagai upaya penanganan dan pemulihan bagi penyalahguna narkotika di Provinsi Gorontalo. Penguatan jejaring rehabilitasi tersebut dinilai penting guna memperluas akses layanan rehabilitasi, meningkatkan koordinasi antar lembaga, serta memperkuat upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika di tengah masyarakat. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida mengungkapkan pemberantasan narkotika dibutuhkan penguatan jejaring rehabilitasi agar penanganan terhadap korban penyalahgunaan narkotika dilakukan secara maksimal dan berkelanjutan. Wagub menjelaskan rehabilitasi salah satu langkah penting dalam membantu penyalahguna narkotika untuk pulih dan kembali produktif di tengah masyarakat.
11: Penyalahgunaan narkoba ini merupakan persoalan yang kompleks yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan. Kita perlu juga menempatkan upaya rehabilitasi sebagai bagian penting dari strategi penyelamatan generasi bangsa. Dan dalam konteks ini, pengguna dan pecandu narkoba yang membutuhkan pemulihan harus dipandang sebagai individu yang memiliki hak untuk memperoleh layanan kesehatan, pendampingan, dan kesempatan untuk kembali menjalankan fungsi sosial secara produktif.
3: Sementara itu, Kepala BNNP Gorontalo Brigjen Polisi Sri Bardiati menegaskan rehabilitasi merupakan salah satu pilar penting dalam strategi penanggulangan narkotika yang mengedepankan nilai kemanusiaan. Penguatan koordinasi dan sinergitas lintas sektor sangat penting agar layanan rehabilitasi berjalan lebih efektif, terukur, dan berkesinambungan.
12: Sebagaimana arah kebijakan Badan Narkotika Nasional tahun 2026, layanan rehabilitasi perlu diperkuat menjadi layanan yang terintegrasi, inklusif, berkelanjutan, berbasis masyarakat, dan didukung oleh juga dengan sistem digital. Dalam konteks tersebut, BNNP Gorontalo memandang perlu adanya penguatan koordinasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, khususnya lembaga mitra rehabilitasi, agar penyelenggaraan layanan dapat berlangsung secara lebih efektif, berstandar, terukur, dan berkesinambungan.
3: Sementara itu, lembaga mitra sebagai jejaring layanan rehabilitasi pengguna dan pecandu narkotika di Provinsi Gorontalo, Rumah Sakit Toto Kabila, Rumah Sakit Ainun Habibi, Rumah Sakit Bolyohuto, Rumah Sakit Tembulilato, Puskesmas Tabongo, Puskesmas Kota Tengah, Puskesmas Tilamuta, Puskesmas Paguat, dan Puskesmas Mauling Kapoto. Bobi Riawan melaporkan.
0: Pendengar, demikian lintas berita sepekan edisi Minggu 24 Mei 2026. Saya Taufik Usman atas nama kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

0: Pendengar Siaran Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.
1: Demikian Warta Pagi, informasi terpercaya, variatif dan aktual, produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Sahabat Budaya, Anda kembali bersama kami di program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo.
1: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sembilan FM Pro 4 Gorontalo, suara budaya Nusantara.
2: Sahabat budaya mengudula mengutatu mengutil mengutiamo jam 6:34 saat ini di pagi yang mendung, sedikit mendung ya, tapi tidak semua ini mendung, ada awan yang bisa dibilang kelabu, bisa juga dibilang soft atau lembut ya awannya pagi ini menggantung. Teduh suasana pagi ini sahabat budaya terasa lebih sejuk. Ada yang memanfaatkan dengan jogging, ada juga dengan aktivitas lainnya. Meskipun matahari belum sepenuhnya menampakkan sinar, tetapi kami berharap Anda semuanya semangatnya tidak terpengaruh dengan cuaca yang sekarang ini sedang kita hadapi ya. Di hari Ahad, hari libur, bukan alasan juga untuk bermalas-malasan. Justru suasana seperti ini bisa menjadi pengingat bagi kita supaya setiap momen bisa kita lewati dengan bermanfaat. Salah satunya dengar Pro 4 RRI Gorontalo, karena di sini kami menghadirkan lagu-lagu daerah Senusantara. Namun untuk pagi ini kami tetap menjakan Anda dengan irama khas dari daerah Gorontalo ya, yaitu musik gambus.

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, beberapa informasi budaya kami akan hiasi ke ruang dengar Anda di pagi ini. Tidak hanya info-info dari Gorontalo, tetapi dari berbagai daerah. Salah satunya di di Muna ya. Masyarakat Muna ini ada tradisi yang masih tetap terjaga di tengah derasnya arus modernisasi, namanya Katoba. Katoba ini warisan budaya yang syarat makna spiritual dan pendidikan karakter. Sahabat budaya, tradisi ini menjadikan ritual penyucian diri bagi anak usia 7-11 tahun, sekaligus penguatan nilai-nilai keislaman dan moral sejak dini. Umumnya, ritual Katoba dilaksanakan setelah hitan dan dipimpin imam desa, disaksikan keluarga serta tokoh adat. Dan prosesi tersebut, sahabat budaya, anak-anak itu diajak mengakui kesalahan, ya, menerima nasihat kehidupan, dan dibimbing menjauhi perilaku buruk dan menjadi pribadi yang santun dan bertanggung jawab. Di masyarakat Muna, sahabat budaya, Katoba ini tidak hanya sekedar seremoni adat, tetapi ini sebagai benteng moral dan identitas budaya yang diwariskan turun-temurun. Dan tradisi ini juga menjadi pengingat bahwa pendidikan karakter tidak hanya diajarkan di sekolah, tapi juga dalam kearifan lokal masyarakat.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: bola.
1: Bo odelo wulingo tete.
2: Seperti hidung kucing, artinya peka terhadap penciuman.
0: Lumadu lomongo panggola.
2: Bo odelo tipo upo.
1: Seperti bunga jambu merah, artinya warna menyolok.
3: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.
4: Sahabat Budaya, Pesta Bola Piala Dunia FIFA 2026 ini tinggal menghitung hari karena akan berlangsung tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini mencetak rekor dengan format 48 negara peserta. Dan nanti akan diselenggarakan bersama tiga negara, yaitu di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tahukah Anda, sahabat budaya, Piala Dunia FIFA 2026 ini akan disiarkan langsung juga, sahabat budaya, oleh Radio Republik Indonesia. Jadi kita ramaikan dong pesta bola terbesar dunia bersama RRI. Ya, jadi bisa disaksikan langsung atau juga

Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: panggilan kepada pasien atas nama Bapak Musa.
1: Umi, kita ke puskesmas mau apa sih? Itu kok banyak kakek-kakek sama nenek-nenek.
2: Kita mau periksa kesehatan, nak. Nenek sama kakek-kakek yang tadi itu juga sama kayak kita. Mereka mau periksa kesehatan.
1: Loh, tapi mereka kelihatannya baik-baik saja.
2: Iya, mereka baik-baik saja, tapi tetap dianjurkan untuk selalu mengecek kesehatannya secara rutin supaya mereka tahu kondisi kesehatan mereka setiap saat.
1: Oh, kayak aku ya, Umi. Aku juga di sekolah diperiksa sama petugas kesehatan loh. Aku diperiksa mulut, gigi, dan diberi suntikan vitamin.
2: Betul, sayang. Kalau kakek-kakek sama nenek-nenek yang tadi itu, mereka diperiksa tekanan darahnya, gula darahnya. Mereka juga sering nyeri bagian sendi dan tulang. Mereka juga cepat lelah, sering batuk. Nah, kalau sudah diperiksa kan bisa tahu apa yang harus diobati. Periksa kesehatan itu tanda sayang supaya kakek-kakek sama nenek-nenek tadi itu bisa umur panjang. Nah, kalau umur panjang berarti lebih lama ngumpul dengan keluarga, anak, cucu, ya kan?
1: Sayang ya, Umi, nenekku sudah meninggal.
2: Jangan sedih, Hafizah. Kita doakan nenek mami ada di surga Allah. Hafizah tahu doanya kan?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfirlaha warhamha wa'afiha wa'afwanha. Sadaqallahul azim.
3: Setelah hampir 2 tahun kita menahan diri, kabar baik akhirnya datang. Sekolah tatap muka mulai dibuka. Tempat hiburan, taman, pusat perbelanjaan kembali beroperasi. Tempat ibadah dapat kembali mengadakan kegiatan keagamaan. Perjalanan antar daerah kembali dibuka. Namun, bisa saja kita kembali ke suasana dengan pembatasan ketat. Jika kita terlena euforia, abai dengan protokol kesehatan. Tetap jaga protokol kesehatan, jalani vaksinasi, agar kita segera bebas dari pandemi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.
6: Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, kembali dengan Pro 4 RRI Gorontalo dan ada musik maksud kami musik gambus kita akhiri, dan nanti ada lagu-lagu daerah Nusantara dari daerah-daerah lainnya yang akan menemani suasana pagi Anda. Di luar mataharinya sudah mulai memberikan cahaya. Mamo tilango poli dula huto di luari. Wau mongo dula a mongo utato mongo tilo mongo tiamo ta donggo hepokala Jawa. Dumo dupo boti banyak hal yang bisa kita manfaatkan di hari libur ya. Hari libur hari Ahad pagi. Biasanya ada yang disibukkan dengan menyirami tanaman atau memindah-mindahkan tanaman di depan rumah. Mungkin ingin suasana baru, penglihatan baru, pandangan baru, dan ada hal yang baru yang bisa diberikan pada posisi-posisi tanaman kita, baik itu tanaman hias maupun tanaman lainnya yang ada di sekitaran rumah kita. Ada juga pagi hari dihabiskan dengan bermain dengan anak-anak, ya, masak di dapur, atau juga pokoknya banyak deh semua yang bisa kita lakukan. Yang penting jangan mager aja ya, jangan mager. Mungkin di hari Minggu ini adalah hari yang tepat bebas dulu dari yang namanya gadget. Tapi kalau yang tinggal di rumah mertua, kadang-kadang juga ada perasaan begitu ya, pagi-pagi coba pegang handphone. di rumah mertua Indah. Kalau bicara soal rumah mertua Indah, ada DP lagu Sahabat Budaya dari Adam featuring Gusti, DP judul Perum Mertua Indah. Ada DP nama bagi itu perumahan di Gorontalo. Tapi ini dikaitkan dengan tinggal serumah, masih tinggal serumah dengan mama mantu ya, atau papa mantu atau mertua lah, mertua. Jadi dinamakan tinggal di mana? Tinggal di perumahan mertua Indah. Ini ada lagunya ternyata.

suka Anda. Dikutip dari sport.detik.com, rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia FIFA hingga kini masih dipegang oleh Hakan Şükür dari Turki. Momen bersejarah itu terjadi pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia tahun 2002 antara Turki melawan Korea Selatan. Baru 11 detik pertandingan berjalan, Korea Selatan melakukan kick-off, namun sebuah kesalahan di lini tengah langsung dimanfaatkan Hakan Şükür. Dengan cepat ia merebut bola, berlari ke kotak penalti, lalu melepaskan tendangan yang tak mampu dihentikan penjaga gawang lawan. Gol kilat tersebut langsung membuat stadion bergemuruh dan hingga kini tercatat sebagai gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia. Pertandingan itu sendiri berlangsung dramatis. Turki akhirnya menang dengan skor 3-2 dan berhasil meraih posisi ketiga. Pencapaian terbaik mereka sepanjang sejarah tampil di Piala Dunia. Rekor 11 detik milik Hakan Şükür menjadi salah satu momen paling ikonik di dunia sepak bola hingga sekarang. Belum ada pemain yang mampu memecahkan catatan luar biasa tersebut di ajang Piala Dunia FIFA.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Pro4 RRI Gorontalo. Pro4 Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya, kabar dari Bengkulu Selatan sampai dengan hari ini atau pagi ini ada informasi terjadi gempa yang berkekuatan 5,3 magnitudo dan tidak berpotensi tsunami. Gempa bumi yang berkekuatan 5,3 magnitudo ini mengguncang wilayah Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, hari Sabtu kemarin malam ya, pada malam hari. Dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Sudah disampaikan juga oleh Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, bahwa hasil pemodelan yang dilakukan oleh BMKG ini menunjukkan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Jadi tercatat oleh BMKG, gempa ini berpusat pada koordinat 4,67 derajat lintang selatan dan 102,58 derajat bujur timur. Episenter gempanya itu berada di laut sekitar 44 km berat daya Bengkulu Selatan, kedalamannya 15 km. Dan menurut Wijayanto, lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya gempa ini adalah gempa dangkal dan dipicu oleh aktivitas subduksi lempeng. Jadi getaran ini ya dirasakan cukup kuat juga di sejumlah wilayah, sahabat budaya, seperti di rumah-rumah ya, di mana Kepahiang, Rejang Lebong, dan Musi Rawas itu dirasakan dengan intensitas 3 MMI, yakni getaran terasa nyata di dalam rumah seperti saat sebuah truk besar melintas. Madelo botiti huti huloto bihulo dalaloto to lopo olo jembatan hulontalolo jembatan buti wolo eh. Dan sahabat budaya, BMKG di Bengkulu mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak bisa ditertanggungjawabkan dan terus memantau informasi resmi dari BMKG terkait perkembangan aktivitas kegempaan di wilayah tersebut. Dan sahabat budaya, mengodula mengutato mengoti lo mengoti amo, informasi ini ada di rri.co.id.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Halimah, mau kemana?

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan.

Heluma. Aopa artinya bergaul, atau lebih luas lagi, mempererat tali silaturahmi, rasa persaudaraan, dan kebersamaan, sehingga dapat menyatu dengan semua kalangan. Sedangkan bilohe artinya bersimpati, yakni menghargai orang lain dan menghindar dari perilaku yang mungkin akan menyakiti hati orang lain. Faktor penting pada seorang pemimpin adalah musyawarah untuk menghindari potensi konflik atau adu pendapat yang berkepanjangan dan emosional. Seorang pemimpin harus mampu bergaul dengan berbagai tokoh yang memiliki keahlian berbeda-beda dari berbagai ilmu agar lebih mudah memahami permasalahan.

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin mendengarkan informasi cuaca seperti apa yang akan terjadi sepanjang hari ini, berikut akan kami ajak Anda dalam info Prakicu hari ini Ahad 24 Mei 2026 bersama Prakirawan BMKG Provinsi Gorontalo, Syahid Mahadir.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini Minggu 24 Mei 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sedangkan pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan. Potensi hujan ringan terpantau hampir merata di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Adapun untuk potensi hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi di wilayah Tibawa, Motilango, Limboto Barat, Popayato, Lemito, Wanggarasi, Kuandang, Anggrek, Monano dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga hujan. Untuk potensi hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Limboto, Batu Daa Pantai, Telaga, Limboto Barat, Tabongo, Dungalio, Kota Barat, Dungingi, Atinggola, Gentuma, dan sekitarnya. Sedangkan pada dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga hujan ringan, di mana potensi hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Paguat, Marisa, Randangan, Sumalata, dan sekitarnya. Secara umum, suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 98%. Arah angin dari barat laut hingga utara dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 20 km/jam. Untuk peringatan dini, perlu diwaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo Utara. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan petir, arah angin dari barat hingga utara dengan kecepatan 8 hingga 20 km/jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan, arah angin dari barat hingga timur laut dengan kecepatan 8 hingga 20 km/jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca. Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
0: Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, sahabat budaya, masyarakat ataupun umat muslim di seluruh dunia ya mulai berburu hewan kurban. Tapi kalau memilih sapi atau hewan kurban yang sehat dan layak secara syar'i itu memang memerlukan ketelitian. Ada salah satu tenaga pemasar atau yang namanya SPG di lapak hewan yang pernah mengatakan bahwa ada beberapa kriteria fisik dan administratif yang harus diperhatikan supaya ibadah kurban itu semakin mantap dan hewan yang kita konsumsi terjamin kualitasnya. Salah satunya adalah kriteria yang paling mudah dikenali, yaitu tampilan fisik dari hewan kurban. Disarankan untuk memilih hewan kurban yang punya postur tubuh yang baik dan terlihat berisi. Artinya pilih yang bagus ya, montok Montok ya, poco-poco, oke? Okay? Itu tandanya hewan kurban tersebut atau hewan tersebut terawat dan pakannya itu bergizi, tidak sembarang makan, pokoknya dirawat. Nah, selain postur, kesehatan umum hewan calon hewan kurban ini juga harus dipastikan, karena biasanya sapi yang sehat punya mata yang jernih, terus juga hidung yang lembab, bukan karena flu ya. Terus juga DP bulu itu masih bersih, DP bulu masih mengkilap, dan dia lincah dalam bergerak, tidak mager-mager, oke? Okay? Dan dipastikan dong seluruh kondisi dari hewan kurban ini prima dan selalu dipantau kebersihannya, mengingat tinggal beberapa waktu lagi Idul Adha, dan memang kita diberikan 3 hari dalam berkurban ya sahabat budaya. Jadi bisa dipilih dari sekarang aja hewan-hewan yang sudah tervaksinasi semua dan aman untuk dikurbankan. Terutama juga ada SKKH-nya, ada kelengkapan administrasi SKKH dan asuransinya. Tidak kalah penting juga ini sahabat budaya, memeriksa dokumen resmi dari pihak berwenang, apakah sapi layak kurban ini sudah punya SKKH yang dikeluarkan oleh dinas terkait. Nah sahabat budaya, ada juga di beberapa daerah yang memberikan jaminan tambahan berupa asuransi bagi hewan kurban. Ada surat kesehatan resmi atau yang namanya perlindungan asuransi. Jadi pembeli itu tidak perlu khawatir kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada hewan sebelum disembelih. Oke sahabat budaya, kita mudah-mudahan dengan adanya informasi ini bisa teredukasi lebih cerdas memilih hewan kurban yang tidak hanya besar secara ukurannya, tapi juga sehat secara medis dan yang terutama adalah sah secara syariat.

Tahukah Anda, dalam arsip resmi FIFA World Cup di tahun 1938, bahwa Indonesia pernah masuk panggung tertinggi sepak bola dunia, Piala Dunia FIFA? Kisah bersejarah itu terjadi pada tahun 1938 saat turnamen digelar di Prancis. Kala itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan mencatatkan sejarah sebagai wakil Asia pertama yang tampil di ajang bergengsi tersebut. Bahkan mendahului negara-negara besar Asia lainnya. Perjalanan menuju putaran final pun terbilang unik. Tanpa harus bertanding di babak kualifikasi, Hindia Belanda otomatis melaju setelah Jepang mengundurkan diri. Sebuah tiket langka yang mengantar mereka langsung ke panggung dunia. Namun, di babak gugur, tantangan berat langsung menghadang. Berhadapan dengan tim kuat Hungaria, Hindia Belanda harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 6-0. Meski begitu, keikutsertaan ini tetap menjadi tonggak penting dalam sejarah sepak bola Indonesia. Hingga saat ini, momen tersebut masih menjadi satu-satunya penampilan Indonesia di Piala Dunia. Namun harapan tidak pernah padam. Dengan perkembangan timnas yang terus menunjukkan kemajuan, bukan tak mungkin sejarah ini akan terulang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI, siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI. Imajinasimu
1: menyala. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: RRI Gorontalo. Pro 4, Suara Budaya Gorontalo.
1: Waduh Allah sahabat budaya, donggo welati ya, titatu indah, todo modupo boti ya, dan sudah jam 7 lebih 41 menit waktu Indonesia Tengah, beragam informasi dan juga lagu daerah masih akan terus menghiasi dan menemani suasana pagi Anda dimanapun Anda saat ini dan apapun yang sedang Anda lakukan ya. Semoga semangat dan bisa memberi manfaat. Salah satu manfaat yang bisa kita dapat ketika kita menggerak-gerakkan badan kita setiap hari di pagi hari adalah keringat. Keringat yang juga bisa bikin kita sehat ya. Tapi belum tentu orang yang berkeringat itu juga sehat. Biasanya keringat hanya saat makan. Tapi masih pagi-pagi kalau makan atau smoke call, orang bilang, orang Manado bilang dah. Atau mau sarapan simukulu ya, kalau orang Gorontalo bilang mau simukulu, kalau orang Manado bilang smokol, ada mirip-miripnya ya. Oke, kita orang sama-sama dulu mau ke Aceh atau apa, pokoknya mau batari dinding.

0: dulunya adalah pejuang kehidupan. Tangan mereka yang mulai rentah, dulunya adalah tangan yang bekerja demi keluarga. Langkah yang kini melambat, dulu berlari mengejar harapan. Hari ini sudah saatnya kita hadir bukan sekedar melihat, tapi peduli dan melindungi. Penguatan sosial bagi lansia bukan hanya soal bantuan materi, tetapi juga perhatian, kasih sayang, dan rasa dihargai. Mendengarkan cerita mereka, menemani di waktu senggang, hingga memastikan kebutuhan kesehatan dan kesejahteraan mereka terpenuhi. Perlindungan sosial juga berarti menjaga mereka dari keterlantaran, memberikan akses layanan kesehatan, serta memastikan mereka tetap aman dan berarti di tengah masyarakat. Memuliakan lansia adalah cermin kehidupan kita. Mari bersama kita kuatkan kepedulian, kita hadirkan perlindungan untuk mereka yang telah lebih dulu berjuang.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.